0: Sahabat Sonore, kita mau menuju ke sekitaran Lenteng Agung dan Tanjung Barat dulu yuk untuk mendengarkan informasi lalu lintas nih bersama dengan kru kami, ada rekan Lilik pagi hari ini. Silakan pantauan ya.
1: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Di Pasar Minggu saat ini cuaca juga masih mendung dan tadi kami memulai perjalanan mulai dari arah Lenteng Agung, stasiun kereta api Lenteng Agung. Tadi kami sampaikan arus kendaraan menuju ke arah kampus tercinta bergerak ramai lancar, dan memang bergerak ramai lancar hanya sedikit tersendat tadi, yaitu dari lampu pengatur lalu lintas di selepas Pasar Lenteng Agung hingga ke arah menjelang flyover perputaran arah yang ada di lokasi ini. Hal ini disebabkan tadi sedikit ada insiden dua pengendara mobil di lajur tengah yang akan menaiki atau berputar menuju ke arah Lenteng Agung kembali. Namun selepas itu menuju kampus tercinta bergerak ramai lancar dan arus kendaraan kembali tersendat menjelang Tanjung Barat. Menjelang Tanjung Barat arus kendaraan dalam keadaan padat merayap hingga ke arah TBC Matupang. Untuk arah sebaliknya pada beberapa titik yang kami lihat bergerak ramai lancar. Memasuki ruas jalan raya Pasar Minggu hingga ke arah Poltangan di mana kami berada saat ini, arus kendaraan juga sedikit tersendat tadi selepas flyover perputaran arah yang akan kembali menuju ke arah Tanjung Barat. Namun kepadatan terjadi yaitu yang akan menuju ke arah Pasar Minggu selepas lokasi tersebut hingga ke arah Komplek Batan. Hal ini disebabkan memang di lajur paling kiri masih ada proyek di sana sehingga hanya dua lajur saja kendaraan yang dapat melintas di ruas jalan ini. Namun selepas Komplek Batan yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, arus kendaraan bergerak ramai lancar. Untuk arah sebaliknya juga bergerak ramai lancar, tersendat atau sedikit tersendat menjelang perputaran arah menjelang Tanjung Barat. Sahabat Sonora, tetap berhati-hati bagi Anda yang tengah berkendara. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
0: Lilik, terima kasih. Dan sahabat Sonora, saya masih menunggu pendapat Anda ya terkait dengan topik pagi hari ini, di mana pemerintah menerbitkan Perpres nomor 27 tahun 2026 yang mengatur perlindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital, termasuk batas maksimal biaya layanan aplikasi sebesar 8% untuk layanan ojol penumpang, dan juga sekarang mencakup tarif pengantaran barang dan juga makanan. Tentu ini menjadi angin segar bagi teman-teman driver ojol begitu. Namun apa kemudian tanggapan Anda terhadap aturan baru ini, di mana potongan maksimalnya 8% berlakunya tidak hanya untuk pengantaran penumpang tapi juga untuk makanan dan barang. Ada yang mengatakan, wah setuju banget nih, angin segar ya, pengemudi harus sejahtera. Ada yang bilang juga setuju banget asal tarif konsumennya tidak naik juga. Ada yang mungkin mengatakan, aduh takut nih promonya jadi berkurang. Atau ada yang bilang, ya kita buktikan dulu efektivitasnya. Coba boleh berpendapat, susah banget ngomong pagi hari ini ya. Mungkin saya harus sarapan dulu.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Bersama saya Tiara Mustika, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 3 DPR RI Adang Darajatun menegaskan aspirasi masyarakat, ahli, dan mahasiswa akan menjadi bahan penting dalam penyempurnaan pasal-pasal rancangan Undang-Undang Perampasan Aset terkait tindak pidana. Dalam RDPU dengan mahasiswa Universitas Terbuka dan Universitas Darussalam Gontor, Adang juga menyoroti pentingnya kesiapan aparat penegak hukum dan mekanisme pengelolaan aset yang menjamin pemulihan kerugian masyarakat.
2: Warta Parlemen.
1: Dalam rapat paripurna DPR RI, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Sturman Panjaitan menegaskan kedaulatan atas data menjadi bagian penting dari ketahanan nasional, sehingga tata kelola data yang terintegrasi dan perlindungan data pribadi perlu berjalan seimbang.
3: Data yang berkualitas adalah fondasi kebijakan publik yang tepat, transparan, dan akuntabel. Tata kelola data yang terintegrasi mendorong efisiensi layanan dan keselarasan kebijakan antar sektor serta antar tingkat pemerintah. Keputusan berbasis data memperkuat demokrasi dan kepercayaan masyarakat kepada negara. Integrasi, interoperabilitas, dan standar data memastikan nilai data dirasakan oleh seluruh rakyat, bukan oleh segelintir pihak.
1: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. DPR RI mendorong penguatan perlindungan hukum bagi kurator melalui rancangan Undang-Undang Profesi Kurator yang disertai kejelasan kewenangan dan mekanisme pertanggungjawaban. Anggota Komisi 13, Umbu Kabunang, Rudianto Hunga, menyoroti perlunya mekanisme pengalihan tugas dan akses dokumen perkara ketika kurator meninggal dunia atau tidak lagi dapat menjalankan tugas.
2: Televisi Radio Parlemen.
1: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen, DPR RI.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Sahabat Sonora, jadi pemerintah resmi ya memperluas pengaturan layanan transportasi daring dari semula hanya pengaturan batas komisi yang diperoleh sama pengemudi ojek daring untuk penumpang, tapi juga sekarang menjadi pengaturan tarif pengantaran pesanan barang dan juga makanan. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan bahwa sudah ada simulasi untuk tarif pengantaran barang dan makanan, sahabat Sonora, agar pendapatan pengemudi tujuannya juga jelas ya, menjadi lebih baik. Nah, pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang pelindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital. Nah, CEO Grab Indonesia, Neneng Gunadi, menghormati dan berkomitmen memastikan implementasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Neneng juga klaim bahwa Grab sudah menerapkan ketentuan komisi maksimal 8% ini sejak Juli 2026 lalu untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Bagaimana Gojek? Nah, Gojek menyambut baik juga Perpres nomor 27 ini. CEO Goto Hans Patuo mengatakan bahwa Gojek siap mematuhi regulasi tersebut dan berkolaborasi dengan pemerintah dalam memperkuat ekosistem digital yang sehat, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak. Tadi ada pendapat dari sahabat Sonora cukup menarik juga nih. Siapa tadi ya? Sebentar. Ada Pak Rianto, potongan 8% tapi biaya jasa aplikasinya naik ya sama aja. Mana ada perusahaannya mau rugi. Ini berarti ngaruhnya juga ke konsumen ya, Pak Rianto ya, yang dikhawatirkan. Pak Floren Parera, selamat pagi. Menyapa dari Kota Ruteng Flores, apa kabar Ruteng Flores? Sudah kembali normal aktivitas? Apakah masih ada anak-anak yang bersekolah dari tenda pengungsian? Pak Floren Parera, boleh disampaikan juga ya. Selamat pagi untuk Eyang Yani di Serpong Utara, masih mendung tipis, tadi malam gerimis cuma 1 menit memberi harapan palsu. Semenit ya? Iya, kayaknya juga kemarin saya dengar hujan cepet banget gitu, deras banget tapi cepet. Sekarang sumuk banget, tetap semangat dan sehat. Semoga di awal pekan diberikan kelancaran dalam segala urusan, termasuk lancar rezeki. Amin.

0: Bicara. Sahabat Sonora, Smart Listeners, dan juga sahabat Kompas. Waduh, ini headline Kompas pagi hari ini buat saya lapar seketika ya. Kita akan berbincang apa saja yang menarik di harian Kompas bersama dengan Mas Tommy Trinugroho, Wakil Redaktur Pelaksana Harian Kompas. Mas Tommy, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mbak Rara. Ya, ini menarik sekali hari ini.
0: Ini
1: ayam
0: gemes.
1: Goreng.
0: Oh, oh Mas, ini goreng. Favorit loh ini loh. Jadi gimana, ada apa dengan ayam goreng yang ditulis Kompas ini?
1: Ada apa dengan ayam goreng? Jadi gini, Kompas tuh membuat namanya sederhananya indeks ayam goreng. Jadi membandingkan, membandingkan katakanlah kemahalan atau juga tercermin daya beli, perbedaan daya beli di antara provinsi-provinsi di Indonesia, di antara warga-warga provinsi-provinsi di Indonesia. Jadi harga ayam goreng di tiap provinsi itu menunjukkan bagaimana warga di kota di daerah tersebut ya. Misalnya saya ambil contoh gini, jadi Kompas membuat misalnya di Kupang. Di Kupang itu warga Kupang untuk bisa mendapatkan ayam goreng, mendapatkannya tentu dengan membeli yang Mbak Rara.
0: Iya, tentu.
1: itu dia harus belajar ya, karena menghitung upah minimum kota. Ya, oh. Sedangkan Jakarta nih, orang Jakarta itu cukup 39 menit kerja, jadi hitungannya begitulah selama kerja seminggu ya, seminggu itu tentunya dengan ada libur ya sehari. Nah rata-rata tuh tiap harinya segitu. Lalu kemudian kemudian di tiap daerah juga ditentukan oleh margin perdagangan dan pengangkutan, jadi ini transport, lalu mungkin pedagangnya bagaimana mengambil untung. Di NTT itu marginnya 34,39%.
0: Wow.
1: Sangat tinggi karena rata-rata nasional untuk urusan ini ayam ini margin perdagangan dan pengangkutannya itu rata-rata 25,49%. Jadi bisa dibayangkan kan kayak di Pulau Jawa yang mungkin transportasinya lebih baik, lalu perdagangannya kompetitif, banyak jual sehingga harus katakanlah harga cukup tertekan. Itu ya lebih menguntungkan bagi konsumen gitu ya, kurang lebihnya gitu. Sedangkan yang di daerah yang jauh, transportasinya mahal ya, harga ayamnya lebih mahal sehingga orang lebih sulit untuk mendapatkan ayam goreng. Menarik ini dibaca ya. Ini tuh sebenarnya mirip-mirip dengan indeks Big Mac. Jadi kalau di luar negeri itu ada indeks Big Mac. Jadi orang diukur nih daerah-daerah di Amerika menggunakan harga Big Mac.
0: Mereka burger kita ayam goreng ya.
1: Ayam goreng ya.
0: Menarik sekali, dan ternyata daya beli memang sangat berbeda. Ini kentara sekali dari apa yang disajikan di harian Kompas di pagi hari ini di headline-nya. Silakan dibaca selengkapnya di halaman 1. Apalagi yang menarik Mas Tommy?
1: Mungkin satu lagi soal kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia di halaman 11.
0: Oh
1: ya, nih catatannya hari ini Kompas ada apa? Tabloid kecilnya ya.
0: Ya, betul.
1: Jadi lanjutan ayam goreng ini bisa dibaca di halaman 13.
0: Aduh,
1: dan
0: yang ini digeprek lagi. Aduh Mas, ini gimana sih kok? Masih pagi loh Mas Tommy.
1: Harusnya ada nomor teleponnya ya, silakan order.
0: Itu ini, dia. Gitu. Ini ayam siapa yang difoto? Ya, jadi terkait dengan Indonesia Mesir seperti apa Mas Tommy?
1: Jadi Indonesia meningkatkan hubungannya dengan Mesir, kemitraan ekonomi. Sebelumnya hubungan ekonominya masih belum setinggi kemitraan ekonomi. Jadi nah ini dengan kemitraan ekonomi, perjanjian ini ditargetkan Indonesia Mesir bisa mencapai 5 miliar dolar perdagangannya atau 89,5 triliun. Sebelumnya masih 3 atau 4 miliar ya dolar. Tentunya diharapkan juga posisi Mesir di kawasan kawasan Timur Tengah itu bisa membantu Indonesia juga untuk meningkatkan perdagangan ke wilayah itu,
0: meningkatkan akses pasar dan arus investasi Indonesia Mesir. Selengkapnya di halaman 11. Mas Tommy, terima kasih, selamat makan ayam.
1: Terima kasih banyak.
0: Selamat pagi, selamat hari Senin. Ya, sahabat Sonora, Smart Listener, sahabat Kompas, Anda bisa membaca informasi selengkapnya silakan di harian Kompas yang terbit hari Senin 12 Oktober 2026, atau juga Anda bisa membaca versi digitalnya di kompas.id.

0: tetaplah bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Kembali kami update informasi di ruas tol untuk Anda pagi hari ini, sahabat Sonora. Tol Jakarta Cikampek, Bekasi Timur, Tambun padat ya, imbas DKM 22500 sedang ada pekerjaan perbaikan jalan. Sebaliknya Jatiwaringin, Halim juga padat, Simpang Cawang juga padat. Tol dalam kota Cawang Tebet padat, menjelang exit Kuningan padat. Sebaliknya pertemuan Cengkareng, KM32 mengarah KM31 juga padat. Di Tanjung Duren yang Ketomang juga padat, sahabat Sonora pagi hari ini. Tol Jagorawi, Cawang, Ciawi lancar, sebaliknya Taman Mini menuju Kali Cipinang padat, menjelang Cililitan yang ke Cawang padat. Tol Jakarta Tangerang, Tomang, Bitung lancar, sebaliknya KM17 mengarah Kunciran padat, Kunciran KM14 mengarah Karang Tengah padat, Kembangan Kedoya terpantau padat.
0: Demikian informasi Jalan Tol.
1: Kembali sahabat Sonora, kita akan menuju ke informasi lalu lintas. Ada Pak Indra ya, yang siap dengan pantauannya. Silakan Pak Indra.
2: Baik, terima kasih rekan Lara. Selamat pagi sahabat Sonora. Dapat kami informasikan situasi arus lalu lintas pagi hari ini. Kami memantau di ruas jalan Joglo Raya dari exit Joglo yang mengarah ke Taman Alpa Indah, lanjut yang mengarah ke Serengseng terpantau padat, cenderung tidak bergerak. Kepadatan terjadi imbas dari peningkatan volume kendaraan dan ditambah dengan adanya penyempitan lajur menjelang interkon Taman Kebonjeruk dari 3 lajur menjadi 2 lajur. Arah sebaliknya bergerak ramai dan lancar dan akan tersendat menjelang putaran balik Lapangan Merah imbas dari kendaraan yang berputar balik. Cuaca berawan, demikian informasinya. Saya Indra, kontributor Radio Sonora, melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Pak Indra, terima kasih. Nimba Asti juga menyampaikan, selamat pagi Rara, info lalin terjadi kemacetan yang lumayan padat dari depan SMA Budi Utomo, Istiqlal, dan sampai depan stasiun Juanda. Terima kasih informasinya Mbak Asti.
0: Sonora FM News.

0: ada yang baru bergabung. Rara Kalisaran di sini menemani Anda di Sonora Pagi. Selamat pagi untuk 4632. Ini namanya coba saya tengok, Pak Hendarmin. Pak Hendarmin, selamat pagi. Terima kasih informasi lalu lintasnya ya. Bandara Jakarta macet pagi hari ini. Terima kasih. Kemudian juga kita akan menuju ke informasi lalu lintas bersama dengan sahabat kami ya. Ada Pak Gun. Silakan Pak Gun, pantauan lalu lintasnya untuk sahabat Sonora.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Rara dan juga sahabat Sonora dimanapun berada. Info lalu lintas pada pagi hari ini dimulai dari Jalan Raya Jati Bening menuju pintu gerbang tol Pondok Gede Timur masih terpantau ramai lancar. Kemudian selepas itu sampai dengan pintu gerbang tol Halim terjadi kepadatan mulai dari Jatiwaringin terutama untuk jalur kontraflow. Untuk non-kontraflow lebih lancar. Lalu lintas sebaliknya masih ramai lancar dan cuaca sedikit mendung di sekitar pintu tol Halim. Gun melaporkan, kita kembali studio bersama rekan Rara.
0: Terima kasih Pak Gun. Kita lanjut dengan informasi lalu lintas dari Pasar Minggu dan Supomo. Sudah ada rekan Lili, silakan.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Arus kendaraan di ruas Jalan Raya Pasar Minggu tadi selepas underpass Pasar Minggu. Arus kendaraan dalam keadaan merayap hingga ke arah perputaran Fidusia. Selepas itu arus kendaraan bergerak ramai lancar, namun menjelang lampu pengatur lalu lintas Kalibata, arus kendaraan kembali padat dan rayap. Arus kendaraan di ruas jalan masih di ruas Jalan Raya Pasar Minggu dari arah Kalibata menuju ke arah Pancoran. Tadi kepadatan juga terjadi mulai dari Perdatam hingga ke arah Pancoran. Untuk arah sebaliknya bergerak ramai lancar dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Pasar Minggu. Memasuki ruas jalan Supomo, arus kendaraan hingga ke arah depan kampus Universitas Sahid, arus kendaraan bergerak ramai lancar, namun selepas itu padat merayap hingga ke arah perempatan Balai Sudirman. Hal ini disebabkan karena frekuensi kendaraan yang cukup tinggi dan juga tadi ada pengerjaan proyek mulai dari arah seberang SPBU Sel hingga ke arah menjelang lampu pengatur lalu lintas Balai Sudirman. Sehingga arus kendaraan yang tadinya bisa bergerak 2 hingga 3 lajur, hanya 1 lajur saja di sekitar proyek tersebut. Dan untuk arah sebaliknya bergerak ramai lancar. Dari arah Balai Sudirman kami melihat arus kendaraan yang akan menuju ke arah lapangan ROS juga bergerak sangat ramai namun masih lancar, sedikit tersendat menjelang lapangan ROS. Dan untuk arah sebaliknya arus kendaraan bergerak ramai lancar dan terdapat antri bagi kendaraan-kendaraan yang akan berputar arah di sekitar Balai Sudirman. Terlihat juga beberapa petugas dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta saat ini mengatur arus kendaraan di sekitar lalu lintas Balai Sudirman dan sekitarnya untuk memperlancar kendaraan yang melintas pada ruas jalan Supomo maupun juga Saharjo di sekitar Balai Sudirman. Cuaca masih sedikit mendung, kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
3: Sonora FM

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, tahukah Anda sertifikat halal itu penting loh? Sebab dengan bersertifikat halal, produk memiliki kepastian kehalalan, memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi konsumen, sekaligus menjadi nilai tambah bagi pelaku usaha. Karena itu, setiap pelaku usaha perlu memastikan produknya bersertifikat halal. Apalagi, mulai 18 Oktober 2026, kewajiban sertifikasi halal berlaku bagi berbagai jenis produk, mulai dari makanan, minuman, kosmetik, obat, hingga barang gunaan. So, daftarkan sertifikasi halal produkmu melalui ptsp.halal.go.id.
2: Saya Bawi Haikal, mengajak teman-teman pengusaha dan UMKM untuk yuk segera urus sertifikasi halal. Ingat, sertifikasi halal itu bukan hambatan usaha. Justru sertifikat halal adalah jaminan kepercayaan, perlindungan, dan peluang agar produk Indonesia semakin berdaya saing.

Essential sahabat Sonora, pilihan makin banyak ya sekarang kalau kita mau beli makan, kita mau antar barang, kita mau kemana-mana, itu sudah ada pilihan-pilihan.

pilihan yang kita bisa tinggal klik aja gitu ya dari handphone kita sejauh segenggaman tangan. Ada yang warna hijau, hijau tua, hijau muda, ada yang warna orange, warna macam-macam untuk bisa menghilangkan lapar kita seketika. Tinggal pesen sampai datang di depan mata. Gak perlu pergi lagi jauh keluar transportasi, uang transportasi untuk pergi atau makan waktu gitu ya. Sementara kita masih bisa tetap melakukan pekerjaan kita. Mau pergi kemana-mana? Mau yang lebih praktis karena kita juga malas nyetirnya, malas macet, ya kita bisa pakai transportasi online. Ketinggalan barang, sesimpel ada pengantaran barang sahabat Sonora. Begitu mudahnya, begitu banyaknya pilihan dan judul kita terbantu sekali ya dengan adanya pilihan-pilihan sahabat-sahabat pengemudi ojek online ini sahabat Sonora. Nah, Komdigi ini menjanjikan penghasilan pengemudi layanan pengantaran barang dan makanan akan membaik. Kalau kemarin yang diperbaiki baru untuk pengantaran penumpang, namun untuk pengantaran barang, pengantaran makanan juga akan mengikuti peraturan yang baru saja diterbitkan. Perpres nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan ekosistem transportasi. Jadi batas maksimal untuk pemotongan tarif sahabat Sonora adalah 8%. Batas maksimal 8%. Nah, ini kemudian juga banyak yang memberikan komentar. Bagus, saya ikut senang karena pengemudi online ini pahlawan tanpa tanda jasa, ya, mereka juga patut sejahtera. Namun bagaimana dengan tarif yang berlaku? Apakah juga akan ada kenaikan nih? Akan berdampak pada konsumennya, akan berdampak pada promonya, atau juga mungkin Anda mempunyai pendapat-pendapat lain. Beberapa sudah ada yang menyampaikan ke 0812-1229200, tenang, waktunya masih panjang, nanti saya akan bacakan. Saya sapa dulu untuk informasi lalu lintas ya, sahabat Sonora. Ada rekan Harry, ini menyampaikan dari Bundaran Wadas arah interchange Karawang Barat saat ini padat, dampak dari perbaikan jalan. Terima kasih rekan Harry informasi lalu lintasnya. Kemudian juga ada dari Pak Habibullah mengirimkan foto menuju exit Antasari Fatmawati. Dari foto yang dikirimkan selain cukup berkabut, ini mungkin karena mendung di sana, yang ke exit Pondok Labu ini juga padat sekali ya, di segala jalurnya mepet rapet nih. Terima kasih informasi ya Pak Habibullah. Bagi Anda juga yang di perjalanan, boleh yang punya kesempatan untuk berbagi informasi lalu lintas, kalau lagi nyetir mendingan direkam aja pakai voice notes dan dikirimkan ke 0812 1229200.

0: bersama kami di Sonora Network. Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, BNPB umumkan 3 kecamatan dan 6 kelurahan terdampak bencana banjir yang terjadi di wilayah Kota Padang, Sumatera Barat. Berdasarkan laporan-laporan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana BPBD Provinsi Sumatera Barat pada 11 Oktober kemarin, 3 kecamatan terdampak tersebut diantaranya Kuranji, Koto Tengah, dan Nanggalo. Berdasarkan pendataan sementara, banjir berdampak pada sekitar 225 kepala keluarga atau 498 jiwa. Selain itu, sebanyak 672 jiwa dilaporkan mengungsi di Kecamatan Kuranji. Serangan ke Bandara King Khalid International Airport di Riyadh menewaskan 12 orang, 8 diantaranya warga negara asing. Seperti dilansir Reuters pada 11 Oktober kemarin, ke-12 orang tersebut diantaranya warga negara Bangladesh, Amerika, Mesir, Yordania, dan Palestina. Serangan tersebut juga mengakibatkan lebih dari 300 orang terluka.
0: Demikian Sonora Update.

tumbuh katanya Kak Sheila Majid ya. Sinaran, ini versi aslinya di tahun kira-kira 93 ya, Sheila Majid sahabat Sonora. Gimana pagi Anda? Ini palmerah, belum ada tanda-tanda matahari. Mana jalanannya masih basah ya, karena belum ada matahari jadi belum kering-kering. Terus mendung, di hari Senin pula ini makin menambah suasana mager ya. Ini bahkan tadi ada sahabat yang menyampaikan di Puri, Pak Yohanes Budiono menyampaikan di Puri sudah gerimis. Wah, Pak Edi Sutopo selamat pagi, Taman Alfa Indah Joglo berawan. Kemudian juga dari Pak Alfon selamat pagi. Selamat pagi juga untuk Pak Yasper Sembiring. Pak Yasper Sembiring menyapa lalu lintas padat ya dari arah Karang Tengah menuju ke Puri Jakarta Barat. Arah Cilengsi ramai lancar. Pak izin saya save ya. Ternyata belum kami save nih nomor Bapak, Pak Yasper Sembiring. Kemudian Pak saya mengatakan bahwa ini kabar baik untuk pengemudi ojol, untuk ekologi. Baik, Pak Henry Oi, selamat pagi. Saya khawatir tarif konsumen naik dalam kurung lagi. Sekarang aja udah lumayan ya. Dulu tuh sering banget kita bisa mendapatkan ongkos hemat gitu, kayak 10 ribu atau di bawah 10 ribu. Sekarang ya jarang dapatnya. Bu Nita di Pamulang setuju untuk peningkatan kesejahteraan para pengemudi, asalkan jangan di

dibebankan pada konsumen. Sekarang biaya gosen dari Superindo ke rumah saya sudah 8.000. Padahal jarak dari rumah saya hanya 800 meter ke tempat supermarket tersebut. Tinggal nyebrang jalan. Kalau tinggal nyebrang jalan, enaknya sambil jalan, Bu Nita. Biar sambil gerak badannya, sambil olahraga, enak banget, deket banget sama supermarket ya. Supermarketnya supermarket lumayan gede. Kalau kita biasanya deket supermarketnya yang hijau atau merah gitu, yang mini-mini market gitu ya. Kak Kimung, selamat pagi. Yang pasti aplikasi makin berat bebannya dan mau tidak mau akan menaikkan tarif untuk mengatasi sementara ini. Nah, beban terberat nanti jika BBM naik, driver yang terbebani jika tidak dinaikkan tarif berikutnya. Asumsi saya, Januari BBM akan naik karena beban negara makin berat kalau tidak naik. Nah, Mbak Rara, yang berat itu akhirnya balik ke semuanya. Jika sudah naik dua kali, yang kedua kali, konsumen yang terbebani, dan jika konsumen terbebani, pilihan hanya ada dua. Stop menggunakan aplikasi atau lanjut. Jika stop menggunakan, bebannya balik ke aplikasi online, dan driver juga pengguna kembali menggunakan angkutan pribadi. Beban kemacetan akan timbul lebih parah, ya, lebih parah, yang mengakibatkan konsumsi BBM naik, akhir balik ke pemerintah. Jika dilanjut penggunaan aplikasi online, konsumen harus tambah biaya jika menggunakan aplikasi online yang barang terpaksa pengguna atau konsumen menaikkan harga barang atau menggunakan angkutan sendiri. Jika perusahaan besar, bisa ia gunakan angkutan sendiri. Jika UMKM, berat bebannya. Dari Om Kimung nih, korban PHK yang beralih ke pengemudi online, tapi hidup tetap harus optimis, Mbak Rara. Biar seperti air mengalir dari lembah ke bawah, tinggal yang bersihnya aja. Nanti itu air yang berguna untuk manusia. Begitu juga hidup Om Kimung, harus tetap semangat menjalani hidup ini. Ih, saya senang deh dengan positif vibes-nya Om Kimung ya. Poinnya, peraturan presiden tersebut menurut Om Kimung gegabah. Ini efeknya efek domino kalau dari Om Kimung sampaikan ya, terkait dengan kenaik batas potongan tarif tadi, karena dampaknya bisa ke semua lini, termasuk juga sampai ke konsumsi BBM dan akhirnya juga ke kemacetan yang terjadi di kota besar. Om Kimung tetap semangat ya. Enaknya sekarang bisa mengatur sendiri tuh waktu kerjanya, jadi lebih fleksibel ya. Buat yang mau berpendapat juga, waktunya masih panjang sampai dengan jam 10. Saya tunggu sahabat Sonora 0812 122 9200.

0: Sahabat Sonora, pemerintah resmi menerbitkan peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang pelindungan ekosistem transportasi berbasis platform digital. Aturan tersebut diantaranya Sahabat Sonora mengatur pembatasan biaya platform maksimal 8% dan ini mencakup pelayanan pengantaran barang dan juga makanan. Kita akan bahas bersama dengan YLKI seperti apa pandangannya. Kita akan berbincang bersama Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Rio Priambodo. Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi Mbak Ara dan teman-teman Sonora.
0: Selamat pagi, Mas Rio, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah, terima kasih waktunya berbincang dengan Sonora pagi hari ini. Mas Rio, kita mau tanya pendapat ya nih. Sudah terbit Perpres nomor 27 ini, khususnya pembatasan maksimal 8%. Sejauh mana aturan ini memberi kepastian kepada konsumen?
1: Iya, sebenarnya kalau dibilang memberi kepastian, sebenarnya kepastiannya itu mungkin lebih banyak kepada teman-teman dari driver,
0: pengemudi,
1: ya, dibandingkan kepada konsumen. Yang mana sebenarnya Perpres ini lahir kan sebenarnya dulu saat peringatan Hari Buruh, ya, pidato presiden yang mengatakan bahwa ojol di potongan 20% itu terlalu tinggi gitu, jadi diturunkan menjadi 8%. Nah, baru terbit Perpres ini kurang lebih sekitar 4-5 bulan pembahasan ini baru terbit gitu. Memang kalau secara substansial memang kita tidak dilibatkan untuk pembahasan-pembahasan dan kita juga tidak tahu draft ini dan tiba-tiba Perpres ini dikeluarkan gitu. Cuman ada beberapa catatan kami sebenarnya dari keluarnya Perpres ini. Yang pertama sebenarnya dengan adanya beban 8%, artinya dari 20% ke 8% itu dihitung revenue saja ada 100% itu kurang lebih revenue perusahaan itu kan berkurang sekitar 60% gitu. Jadi sisa 40%, 8% itu sisa dari 40% revenue. Akhirnya perusahaannya akan memutar otak bagaimana menutupi sisa defisit 60%. Biasanya sudah nyaman di 20%, turun jadi sekitar 8%, itu kan 12% sangat dalam. Ya, itu yang kita khawatirkan dan kita wanti-wanti jangan beban itu 60% atau 12% yang memang jadi potongannya itu nanti akan dibebankan kepada konsumen. Gitu. Atau yang kedua adalah cara lain adalah mengakali bahwa ada biaya-biaya tarif lainnya atau biaya administratif atau biaya layanan yang lain yang mana sebenarnya kalau dihitung itu tidak lebih jauh dari misalkan 20%. Nah, itu yang kita wanti-wanti jangan sampai beban itu yang harusnya ditanggung oleh driver yang dulu 20% terus sekarang udah 8%, akhirnya aplikator memindahkan itu beban itu terhadap konsumen. Nah, itu yang mungkin kita wanti-wanti.
0: Ya, ini berarti kalau dari hal tersebut sudah bisa dipastikan, artinya kompensasinya adalah kenaikan tarif, begitu, Mas Rio?
1: Nah, itu yang kita kemarin tuh 2 hari yang lalu kita buat rilis ya kepada media untuk mengingatkan kepada pemerintah jangan sampai ada kenaikan tarif dalam hal ini. Artinya dengan kenaikan tarif daya beli masyarakat juga akan turun. Jadi yang dikorbankan ada tetap ada konsumen untuk bayar biaya dan sebagainya. Saya ambil contoh beberapa waktu lalu itu saya dari misalkan dari salah satu kementerian di daerah dekat Monas itu ke Juanda itu dengan tarif 16.000. Nah, saya foto drivernya itu cuma dapat sekitar 11.200, berarti ada space sekitar 4.800. Kalau ditotalkan dari persentase dari tarif saya itu sekitar 30%. Kalau misalkan 80% yang dipotong driver, berarti sekitar 22% yang dibebankan kepada konsumen, tinggi banget. Nah, kalau menggunakan tarif yang dulu 20%, berarti 10% itu yang ditanggung oleh konsumen. Artinya kalau misalkan kembali lagi skema awal kita turun surut bisa beberapa waktu yang lalu sudah menerapkan 8%, berarti sekitar 22% yang dibebankan kepada konsumen. Dan itu juga kalau mungkin ya yang online food
0: pesan makan online
1: itu juga biaya kan tinggi juga, biaya dari konsumen, biaya mungkin dari driver, mungkin dari restoran gitu. Yang kita hitung adalah bukan persentase menurut saya itu semakin tinggi harga semakin besar potongannya itu. Nah, kita mau lihat sebenarnya biaya pokoknya itu fairnya berapa sih ketika orang mau pesan aplikasi. Satu aplikasi dengan jarak 5 kilo dengan jarak 20 kilo kan kurang lebih hampir sama penggunaan aplikasinya satu kali pakai. Apakah kita nggak hitung tarif flat aja semakin lebih fair? Misalkan jauh dekat kita menggunakan tarif di bawah misalkan di bawah 20.000 kita bisa menggunakan biaya layanan 2.000. Nah, atau misalkan dengan biaya tarif itu misalkan 5.000. Nah, itu lebih fair juga. Jadi saya pikir pemerintah ke depan harus menghitung biaya pokok juga produksi, sehingga nanti ketika BPP HPP-nya itu sudah dihitung, nanti itu ketemu misalkan marginnya seperti apa. Nah, margin itu yang penting BPP-nya dulu, HPP-nya dulu berapa sih gitu, sehingga apa namanya konsumen ini dan juga driver ini kita tidak hitung-hitung lagi persentase gitu, kita berdebat dengan persentase, ternyata tetap saja misalkan yang didapatkan oleh misalkan driver ternyata dikit, konsumen yang dibebarkan banyak atas itu. Nah, itu yang paling penting menurut saya.
0: Ya tentu kita juga bahagia apabila ojol juga sejahtera begitu ya, namun konsumen juga jangan sampai terbebani. Nah ini Mas Rio, Komdigi kan sekarang sedang menyiapkan aturan turunannya nih mengenai biaya jasa dan transparansi pembentukan harga. Apa saja yang menurut YLKI perlu untuk diatur agar konsumen juga tidak terbebani begitu?
1: Ya sebenarnya yang diatur itu kan pertama tarif gitu. Tarif kan kalau di Komdigi kan biaya, mungkin biaya pengantaran ya untuk yang ekspedisi atau yang ya biasanya kan ekspedisi, kalau Kemenhub misalkan di yang tarif ya ojolnya atau UMKM yang sebagainya untuk kemitraan. Tapi gini, apa namanya poinnya yang perlu diatur adalah dari sisi transparansi. Jadi semua biaya itu harus transparan, berapa sih yang kita bayarkan, berapa sih yang driver dapatkan, sehingga ini tidak ada disparitas harga, tidak ada disparitas informasi, sehingga tidak adanya misalkan membuat dari masyarakat mau, wah ini 8%, ini 22%, ini kurang lebih sama aja. Jadi kita ingin mensejahterakan driver, tentu kita pengen sekali dari sisi konsumen gitu. Dan tapi jangan sampai harganya juga tinggi, artinya harga tinggi, market cap-nya tinggi, itu kembali lagi daya beli masyarakat juga akan turun, yang mesen akan aplikator juga akan turun juga. Nah, bagi teman-teman driver, potongannya 8% nggak akan berasa kalau misalkan nanti daya beli masyarakatnya turun. Jadi itu jangan sampai, makanya kemarin kita wanti-wanti harga apa namanya harga tarifnya jangan sampai naik. Karena apa? Kalau kita bicara terkait dengan pengeluaran nasional, perkeluaran individu saja untuk biaya tarif transportasi itu mungkin sekitar 10-15%. Itu sangat tinggi. Itu di daerah mungkin. Di daerah pedesaan, di daerah perkotaan itu lebih tinggi lagi, 15-25%. Dan itu kita belum punya transportasi yang umum end to end. Jadi masih menggunakan dalam tanda kutip feeder, yang paling mudah adalah bisa menggunakan aplikasi ojek online. Itu tarif itu jangan naik, dan itu akan memberatkan masyarakat, dan kita meminta semua tarif, biaya tarif dan semua harus transparan diberikan kepada konsumen dan juga kepada pihak driver.
0: Iya, mumpung tadi Mas Rio banyak mengatakan wanti-wanti, mungkin tiga rekomendasi utama YLKI deh kepada pemerintah dan perusahaan aplikator ini agar kebijakan benar-benar tepat sasaran begitu.
1: Iya, pertama adalah dari sisi keamanan dan juga kenyamanan itu tidak boleh dikompromikan. Jadi setelah adanya tarif ini turun, jangan sampai bahwa nih ini kan pelayanannya juga akan turun gitu. Dan pelayanan turun, yang paling berbahaya adalah misalkan aspek-aspek keamanan dan juga aspek keselamatan turun. Dan itu jangan sampai dikompromikan untuk misalkan itu menjadi beban yang harus di cutting untuk operasional, untuk menyiasati rugi. Yang kedua juga aplikator harus patuh. Misalnya udah 8% udah diketok palu, ya ini harus patuh juga. Karena kalau nggak patuh nanti juga teman-teman driver juga akan jadi protes juga. Yang ketiga adalah transparansi biaya. Dari transparansi biaya itu jangan sampai nanti ya biaya itu ada kenaikan tarif. Yang kedua ada biaya terselubung, ada biaya tambahan yang nantinya juga akan bisa membuatkan bagi konsumen. Makanya nanti kita wanti-wanti di dalam pemerintah nih, pemerintah biar benar. Kalau membuat peraturan ya kita melibatkan dari unsur masyarakat gitu, pengguna. Misalkan dari sisi driver ya diajak bicara driver ya. Kalau dari sisi konsumen kita diajak bicara, sehingga nanti dalam peraturan itu lebih komprehensif review gitu. Tidak dari satu sisi, dari misalkan kita diskusikan hanya pengusaha saja, tapi semua unsur di dalam sana itu harus terlibat, termasuk juga asosiasi makanan, restoran. Mereka kan juga termasuk apa namanya yang menjadi salah satu ada di dalam suatu ekosistem tersebut. Nah, mereka juga harus dilibatkan, berapa sih pemotongan yang fair itu. Jangan sampai terlalu banyak, nanti mereka juga tidak ada yang mengorder gitu.
0: Baik, Mas Rio Priambodo, terima kasih waktunya berbincang dengan Sonora pagi hari ini. Salam untuk teman-teman di LKI. Selamat pagi, Mas.
1: Sama-sama, Mbak Rara.
0: Ya, itu tadi sahabat Sonora, kita berbincang bersama dengan Sekretaris Eksekutif YLKI Mas Rio Priambodo terkait dengan batas maksimal potongan tarif untuk sekarang mencakupnya sudah lebih lebar ya, tidak hanya untuk penumpang, ojol penumpang, tapi juga untuk pengantaran makanan, juga untuk pengantaran barang, sahabat Sonora. Komentar Anda, kami tunggu.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jangan.
1: Sahabat Sonora, kita masuk kembali ke informasi lalu lintas untuk Anda. Kita mulai dengan lalu lintas ruas tol dulu ya. Dari ruas tol Jor S, sudah ada rekan Arif nih dengan informasinya. Silakan.
2: Baik, terima kasih rekan Rara. Selamat pagi sahabat Sonora. Kembali lagi bersama saya, Arif, akan informasikan pantauan lalu lintas dari ruas tol Laka Jor S. Daerah Taman Mini menuju arah Kampung Rambutan sampai dengan arah Pasar Rebo terpantau cukup padat imbas volume lalu lintas. Selepasnya menuju arah Lenteng Agung ke arah Ampera, Fatmawati sampai dengan arah Ciputat terpantau ramai lancar. Dan untuk arah sebaliknya dari arah Ciputat menuju arah Fatmawati ke arah Ampera, Lenteng Agung, Pasar Rebo sampai dengan arah Taman Mini terpantau ramai lancar. Dan untuk cuaca di jalan tol Jor S pada pagi hari ini terpantau cerah. Bila Anda mengalami gangguan perjalanan di ruas tol Laka Jor S, bisa menghubungi sentral komunikasi kami di nomor 0813-3992-3992 atau juga bisa melalui aplikasi Mozi di Play Store maupun di App Store untuk mengetahui informasi lalu lintas di jalan tol utama karya. Demikian informasi yang kami sampaikan. Untuk sahabat Sonora, tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, dan pastikan saldo tol Anda cukup. Salam setuju, selamat sampai tujuan. Kembali ke studio, rekan Rara.
1: Terima kasih Mas Arif. Ini Kak Alfian juga menyampaikan nih, keluar tol Selipi pagi hari ini juga terpantau padat. Baik, kita sampaikan juga ya informasi lalu lintas di ruas tol untuk Anda. Tol Jakarta Cikampek, Bekasi Timur, Tambun padat nih. Imbas KM 22500 sedang ada pekerjaan perbaikan jalan. Sebaliknya Jatiwaringin yang ke Halim padat. Tol dalam kota Cawang Tebet padat, Pancoran exit Kuningan padat, menjelang exit Semanggi juga padat. Sebaliknya Cengkareng KM 30 mengarah KM 31 padat, menjelang Kapuk padat, Grogol Tomang padat, menjelang exit Senayan juga padat. Tol Jagorawi Cawang Ciawi lancar, sebaliknya Taman Mini Kali Cipinang padat, Cililitan Cawang padat. Keluar tol Jakarta Tangerang, Tomang Bitung ramai lancar, sebaliknya Kunciran Karang Tengah padat, menjelang Kembangan Kedoya terpantau padat. Tol Wiyoto-Wiono Warakas Ancol padat, sebaliknya Pluit yang menuju Jembatan 3 juga terpantau padat.
0: Demikian informasi jalan tol.
1: Kita menuju ke informasi lalu lintas sahabat Sonora bersama dengan kru kami dari Tanjung Barat, ada Riko Marbun, silakan pantauannya.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Pantauan lalu lintas kami lewat dari arah Lenteng Agung Raya, persis dari area stasiun Lenteng. Ini lalu lintas mulai tersendat di lokasi mengarah Tanjung Barat. Sementara kepadatan pagi ini juga terlihat di sekitar area halte stasiun Tanjung Barat menuju ke arah seputar kolong Tanjung Barat atau mengarah Pasar Minggu. Lalu lintas padat di lokasi, dua jalurnya padat sekali yang mengarah ke seputar Pasar Minggu atau mengarah Pejaten. Arah sebaliknya terbilang bergerak lancar. Cuaca tampak cerah berawan pagi ini di seputar Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Riko, terima kasih. Kemudian kita menuju ke sekitaran Gusti Ngurah Rai untuk mendengarkan pantauan dari rekan kami Jose, silakan.
4: Terima kasih Rara, sahabat Sonora. Pantauan arus lintas di Jalan Igusti Ngurah Rai dari arah Cakung yang menuju ke Buaran terpantau padat bergerak merayap dari sekitar rumah susun Perumnas Klender hingga ke simpang stasiun Buaran. Ini karena antrian kendaraan menjelang lampu pengatur lalu lintas di simpang stasiun Buaran. Selepas itu Buaran yang menuju Klender terpantau ramai sekali dan terjadi kepadatan atau antrian kendaraan menjelang lampu pengatur lalu lintas di simpang stasiun Klender. Selepas itu dari Klender yang menuju ke Cipinang kembali ramai bergerak lancar. Di Jalan Raya Bekasi Timur dari arah Cipinang yang menuju ke Jatinegara terpantau ramai sekali namun bergerak masih cukup lancar. Namun 100 hingga 150 meter terjadi antrian kendaraan menjelang lampu pengatur lintas di simpang flyover Jatinegara. Cuaca mendung tipis, informasi ini kami sampaikan. Kembali ke studio.
0: Sonora FM News, Traffic and Music.

Jadi mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan. Selamat pagi. Terima kasih Pak Sumbayak. Dia teitu Pak. Saya selalu ingat tuh salamnya Pak Sumbayak ya. Terima kasih sudah mengingatkan kita untuk bersyukur ya. Gratis loh udara yang kita hirup setiap hari ini. Kalau udah gak gratis nanti harus pakai tabung oksigen baru tuh. Nyesel kenapa dulu tidak bersyukur ya, tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya. Bu Nur di Pekalongan, wah ini kabar baik untuk pengemudi, biar tetap semangat. Tapi benar tadi kalau kita melihat dan juga mendengarkan dari Mas Rio Priambodo terkait dengan pemotongan tarif yang tadinya adalah 20% sahabat Sonora, sehingga sekarang menjadi 8%. 80% untuk pengemudi, 20% untuk aplikator. Nah tentunya akan ada adjustment, penyesuaian yang dilakukan oleh aplikator. Dan tentunya ini juga nanti ada kekhawatiran akan berimbas pada kenaikan tarif, yang mana kita sebagai konsumen akan terpengaruh juga gitu. Pengaruhnya lagi balik lagi, kalau konsumen terpengaruh kemudian mulai berkurang daya belinya, merasa itu terlalu mahal, berkurang juga orderannya, sepi juga, berpengaruh kepada aplikator dan juga kepada para pengemudinya. Jadi memang benar-benar harus dikaji secara matang ya. Bu Liliani, selamat pagi di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Cuacanya cerah, tarif konsumen naik, saya khawatir nih. Tapi juga kabar baik untuk para pengemudinya, terima kasih. Kemudian ada yang terlewatkah di bawah? Oh tidak, sudah ya. Kita naik ke atas. Pak Horizon, ini berlaku untuk mobil juga enggak? Sepertinya ini berlaku. Sebentar, nanti saya akan coba make sure lagi ya. Apakah ini hanya berlaku bagi pengemudi roda 2, bagi ojol roda 2 atau juga roda 4? Pak Dwi Santoso, selamat pagi. Tidak ada pengaruhnya buat driver online. Semua sudah diatur dan dikong kali kong semuanya. Kayak kasus ijazah. Aduh, amburadul deh. Pak Alberto, selamat pagi Rarawi. Udah lama gak menyapa Pak Alberto, apa kabarnya? Sukses selalu. Kalau menurut pendapat saya, opsi 1, 2, dan 3 saya setuju, kabar baik untuk pengemudi, tapi juga sekaligus khawatir nih terhadap kenaikan tarif dan juga berimbasnya pada promo. Info lalu lintas dari Pak Alberto, perempatan Lampu Merah Hasyim Azhari Tangerang arah situ Cipondo dan Banjarwijaya ramai lancar, tersendat di perempatan Polsek Cipondo. Setelah itu lancar arah situ Cipondo Banjarwijaya. Arah sebaliknya ramai lancar, tersendat di perempatan Polsek Cipondo dan setelah itu lancar juga ke arah Lampu Merah. Cuacanya cerah. Salam sehat untuk kita semuanya, untuk Rara dan kru. Selamat bertugas. Terima kasih Pak Alberto, selamat beraktivitas juga, lancar di perjalanan ya. Menemani Anda beraktivitas biar semangat pagi hari ini, saya putarkan deh yang bikin anget badan. Kylie Minogue, In Your Eyes.

0: setia bersama kami di Sonora Network.
1: Ih, ini lagunya enak nih. Kamu tau gak, ini yang lagi diputar di Sonora judulnya apa?
2: Oh, gampang itu. Download aja di HP kamu sekarang, aplikasi online Radio Box.
1: Apaan itu?
2: Kalau mau streaming Radio Sonora Jakarta lewat aplikasi di handphone, namanya Online Radio Box. Jadi di aplikasi itu, kamu bisa ngecek juga tuh riwayat judul lagu dan artis yang diputar di Sonora selama satu minggu terakhir.
1: Keren. Terus gimana cara downloadnya?
2: Sekarang buka deh HP kamu. Kalau Android, buka Play Store. Kalau iPhone, buka App Store. Terus cari Online Radio Box yang warnanya biru pokoknya. Habis itu download. Nah, kalau udah, tinggal cari deh Sonora FM Jakarta.
1: Oke deh kalau gitu. Tapi boleh tethering dulu nggak? Kotaku habis nih soalnya.
0: Pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Sonora, pemerintah Kota Jakarta Timur terus mengintensifkan program cek kesehatan gratis yang terintegrasi dengan penelusuran tuberkulosis. Kepala Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur, Arief Wahyudi, mengatakan puluhan ribu warga yang mengikuti pemeriksaan, sekitar 8.365 orang ditemukan memiliki tanda serta gejala yang mengarah pada TB. Pasien selanjutnya menjalani pemeriksaan lanjutan untuk memastikan diagnosis dan menentukan penanganan yang diperlukan. Layanan tersebut sudah menjangkau 437 lokasi di 10 kecamatan, dengan total 38.328 warga sudah diperiksa. Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau IABI mencatat banjir bandang di Kota Padang, Sumatera Barat sekitar 500 jiwa dan lebih dari 120 rumah terendam. Anggota IABI Daryono menduga banjir bandang yang terjadi dipicu hujan lebat meningkatkan limpasan permukaan dan debit sungai hingga melampaui kapasitas alur di beberapa lokasi. Daryono menjelaskan setidaknya 245 jiwa dan 60 rumah terendam di wilayah Kecamatan Kuranji, 208 jiwa terdampak di Kecamatan Koto Tangah, serta terdapat 45 jiwa terdampak di wilayah Nanggalo.
1: Demikian Sonora Update.

Sahabat Sonora, Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto merombak sejumlah jabatan strategis di jajaran Korps Lalu Lintas atau Korlantas Polri. Dalam mutasi tersebut, Brigjen Aris Syahbudin ditunjuk menjadi Kepala Korlantas atau Kakorlantas Polri, dan ia menggantikan Irjen Wibowo yang dimutasi menjadi Widya Iswara Kepolisian Utama Tingkat 1 Sespim Lemdiklat Polri. Kemudian, Brigjen Imade Agus Prasatya yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Penegakan Hukum atau Dirgakum Korlantas Polri dimutasi menjadi Direktur Registrasi dan Identifikasi atau Diregiden Korlantas Polri. Selamat pagi untuk sahabat Sonora yang masih setia bersama dengan kami di Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music. Terima kasih ya untuk informasi cuaca juga lalu lintasnya Kak Mega. Memfotokan nih dari sekitaran Bogor, cerah pagi hari ini. Wah, Bogor aja udah cerah, Palmerah masih mendung. Nih Pak Aryo, kurang transparan ya tarif dari aplikasi. Misal ada charge biaya aplikasi, biaya pelayanan, contohnya seperti ini. Oh, dikirimin nih, di capture dari rincian pembayaran ya melalui salah satu aplikasi. Jadi kalau saya tadi mencari tahu, ternyata memang motor saja, betul, mobil tidak berlaku. Pak Rianto mengatakan potongan 8% berlaku motor saja, mobil tidak berlaku. Aplikator punya program slot, jadi mitra hanya dibayar 5.000 per order dan harus bayar untuk program tersebut. Lumayan rame nih komentar sahabat Sonora terkait dengan potongan tarif maksimal 8% dari 20% loh sahabat Sonora menjadi 8%. Kabar baik tentu saja bagi teman-teman driver ojol, namun juga mengkhawatirkan adanya penyesuaian adjustment yang dilakukan karena selama bertahun-tahun sudah nyaman nih aplikator dengan 20%, ada adjustment 12%. Lalu seperti apa yang akan dilakukan? Akankah promo, apalagi promo ya, tarifnya akan naik dan tentu saja membebani konsumen. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran bersama. Kalau pendapat Anda seperti apa? Ditunggu ya di 0812-1229200. Sambil nunggu, kita sambil menunggu matahari keluar, puterin yang ini kayaknya cocok ya. Jimmy Cliff, I Can See Clearly.

FM News, Traffic and Music. Let's go! Nonton MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 pakai Brimo. Yang mudah dan serba bisa untuk gaya hidup dan kebutuhan finansialmu. Sekarang, beli tiket MotoGP juga bisa langsung di Brimo. Download Brimo dan nikmati berbagai promo menarik untuk nonton langsung MotoGP di Mandalika. Brimo, mudah dan serba bisa.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara memperkenalkan peluang beasiswa kuliah di Jerman bagi warga transmigrasi Barelang. Seperti apa informasi selengkapnya, kita akan mendengarkan informasi bersama dengan Tito Suhandoyo. Silakan, Tito.
2: Ya baik sahabat Sonora, pemerintah berencana membuka akses beasiswa pendidikan jenjang S1 bagi masyarakat di kawasan transmigrasi Barelang Batam Kepulauan Riau, termasuk melalui pengenalan peluang kuliah di Jerman. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara mengatakan bahwa sosialisasi kesempatan pendidikan tersebut dilakukan dalam Festival Transmigrasi di Tanjung Banon, Pulau Rempang pada 10 Oktober yang lalu dengan melibatkan akademisi dari Technical University of Munich, Jerman, di mana Iftitah mengatakan bahwa kesempatan pendidikan di Jerman cukup luas dan perlu diperkenalkan kepada generasi muda di Batam. Dalam kegiatan tersebut, ratusan warga datang untuk memperoleh informasi langsung mengenai peluang kuliah dan pengalaman pendidikan di Jerman. Menurut Iftitah, upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kawasan transmigrasi agar mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja industri. Berikut adalah pernyataan dari Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara.
3: Kami sudah membuka festival transmigrasi ini dengan sosialisasi pengenalan beasiswa untuk kuliah di Jerman dari rekan-rekan teman-teman sahabat dari negara sahabat dari Jerman, dari TUM ya, Technical University of Munich. Dijelaskan bahwa kesempatan pendidikan di Jerman itu luas sekali, dan kalau misalkan adik-adik kita dari kota Batam ingin bersekolah di Jerman, itu diberikan informasi-informasi yang cukup. Kemarin luar biasa, ratusan orang datang hadir dari Batam ke sini, ke kawasan transmigrasi di Eko Rampang City, Tanjung Banon, untuk mendengar langsung pengalaman, kemudian juga informasi tentang kuliah tersebut.
2: Ya baik sahabat Sonora, selain rencana beasiswa S1, pemerintah juga membuka peluang pengembangan pendidikan hingga jenjang magister atau S2 melalui kampus patriot bersama sejumlah perguruan tinggi nasional. Pemerintah berharap perluasan akses pendidikan tersebut dapat mendorong generasi muda Barelang memiliki kompetensi lebih baik dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. Demikian Tito Suhandoyo melaporkan, kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

Ada yang komen gak ya nih ya kalau saya putarin lagu ini? Ya, lagu andalan keluar. Iya kan, bener. Udah ada Bu Nur nih yang komentar. Selamat pagi. Saya mau baca-baca WA yang sudah masuk nih. Ada yang menyapa, ada yang berikan komentar juga untuk pagi hari ini terkait dengan topik. Kak Zizi, sumpah ya, aku tuh bingung. Kenapa makin parah? Bukan meringankan, tapi konsumen pun ikut terbebani. Sudah kena pajak, masa iya mau ditambah biaya layanan? Pantesan sekarang makin mahal kalau order. Saya cuma bisa menghela nafas panjang, Kak Zizi. Pak Jimmy Tekol, sebagai pelaksana lapangan mah kita pasrah, hanya mitra. Semangat Pak Jimmy. Ada juga nih informasi lalu lintas dari 6888. Wah, nomornya cantik. Tapi gak ada namanya. Soalnya yang tersave hanya GJKLKVTBH. Boleh disampaikan dengan siapa ini? Jalan Industri menuju Jalan Gunung Sahari terpantau macet. Ini kayaknya langganan ya, Jalan Industri ke Gunung Sahari. Apalagi kalau misalnya ketemu sama rel kereta api ya, ketika ada kereta yang melintas. Wah, sudah tuh. Saya juga lama gak lewat situ. Bagaimana dengan jalanan di sekitar rel kereta api? Masih gak karu-karuan gak tuh? Gak rata banget gitu ya. Selamat pagi untuk Pak Edison Sihombing. Seperti sekarang ini. Oh, ada di atasnya. Pagi Rara, saya sebagai driver sangat menyayangkan ya, hal ini tidak berlaku untuk roda 4. Kalaupun diberlakukan untuk roda 4, hal ini tidak membantu terhadap penghasilan driver. Karena saya menilai bahwa kami dibayar per KM entah berapa ditagihkan ke konsumen, kami tidak tahu. Apalagi kalau pembangunannya non-tunai, tidak tahu berapa yang dibayarkan konsumen. Mungkin pembayarannya kali ya, bukan pembangunannya ya. Kami hanya taunya pendapatan bersih setelah dipotong aplikasi. Jadi kalau kami hitung hanya dibayarkan berdasarkan KM sekitar 2.000 hingga 2.300 per kilometer. Kalau mau menaikkan kesejahteraan driver, hendaknya bayaran per kilometer itu berada di sekitar 3.000 per kilometer. Apalagi kondisi Jakarta macet, ini adalah analisa saya. Seperti sekarang ini, saya dapat order dari Cengkareng ke Pangkalan Jati, Jatiwaringin, Pondok Gede, jaraknya 36 kilo. Saya hanya dibayar 86.000, berarti per KM hanya 2388 per KM ya, per KM. Oh, begitu ya Pak Edison Sihombing. Ini insight yang berbeda lagi dari teman-teman driver untuk mobil online. Saya juga mau menyapa nih, waktu itu saya naik mobil online, taksi online dari pendengar Sonora juga, Pak Ferry. Apa kabar, mungkin lagi di perjalanan ya. Tetap semangat di sana. Dan juga yang lain, saya yang udah lupa beberapa ketemu juga dengan pendengar ketika sedang naik taksi online. Selamat pagi, tetap semangat untuk kita semua. Kak Mayat, khawatir tarif penumpang naik karena mayoritas pengguna ojol adalah karyawan atau karyawati yang upahnya pun gak seberapa. Makasih insightnya Kak Maya. Pak Giarto di Depok cerah nih. Rara dari Pak Giarto, wah Depok udah cerah. Palmera belum loh, belum ketemu sama matahari ini saya. Bu Oriza Sativa, selamat pagi. Kabar baik untuk pengemudi, khawatir untuk konsumen tarifnya naik, khawatir ngaruh juga sama promo. Rakyat sangat merasakan dampaknya. Kalau di sekitar ibu lebih baik kita naik ojek biasa, tarif wajar, bukan ojek online. Menyerah aja asalkan dapat penumpang. Kita aja yang harus mikir perlunya kalau kita harus segera. Kadang kalau gak buru-buru jarak 1 kilometer jalan saja, bawa payung atau topi minum. Wah, Ibu Oriza ini emang sehat banget ya, luar biasa. Dan thank you juga nih sudah memberikan pendapatnya pagi hari ini. Ini berarti ojek pengkolan maksudnya ya, yang biasa dikenakan, yang biasa dipesan sama Bu Oriza. Pak Harli Majali, khawatir tarif konsumen naik. Ini beberapa sahabat mengkhawatirkan nih tarifnya bakal naik. Kemudian Bu Nur tadi menyapa juga Timmy Thomas, lagu yang sering di request di AMKM pada masanya. Sampai sekarang juga masih banyak yang senang kalau saya puterin di lagu. Ada lagi dari Kak Fo, kalau masalah online, kami sebagai driver juga dikenakan biaya aplikasi yang gak jelas perhitungannya, potongan 30%. Oh, ini driver untuk taksi online ya Kak ya, atau motor nih Kak Fo?

0: kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, tahukah Anda sertifikat halal itu penting loh? Sebab dengan bersertifikat halal, produk memiliki kepastian kehalalan, memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi konsumen, sekaligus menjadi nilai tambah bagi pelaku usaha. Karena itu, setiap pelaku usaha perlu memastikan produknya bersertifikat halal. Apalagi, mulai 18 Oktober 2026, kewajiban sertifikasi halal berlaku bagi berbagai jenis produk, mulai dari makanan, minuman, kosmetik, obat, hingga barang gunaan. So, daftarkan sertifikasi halal produkmu melalui ptsp.halal.go.id.
2: Saya Bawi Haikal, mengajak teman-teman pengusaha dan UMKM untuk yuk segera urus sertifikasi halal. Ingat, sertifikasi halal itu bukan hambatan usaha. Justru sertifikat halal adalah jaminan kepercayaan, perlindungan, dan peluang agar produk Indonesia semakin berdaya saing.
0: Sonora FM, News, Traffic, and Music.

beberapa waktu nih, beberapa kali reels lewat, yaitu dari postingan toko emas gitu, sahabat Sonora. Ada orang-orang yang jual emas yang sudah mereka simpan bertahun-tahun, entah ya bertahun-tahun atau enggak gitu ya, tapi lumayan banget loh, miliaran, sahabat Sonora. Suka lewat juga gak sih postingan kayak gitu di sosial media Anda? Mungkin jadi tergugah kepengen nabung emas. Tapi sekarang mungkin sudah dipermudah ya, emas tidak harus secara fisik kita beli, tapi juga bisa dengan online. Nah, untuk harga emas Antam hari ini terpantau stagnan dibanding perdagangan minggu kemarin. Data harga emas Antam di Pegadaian, emas ukuran 1 gram hari ini dibanderol Rp2.631.000 per gram, sahabat Sonora. Sementara itu harga buyback emas Antam ukuran 1 gram tercatat Rp2.360.000 per gram. Untuk ukuran 0,5 gram harga emas Antam hari ini tercatat Rp1.367.000 dengan harga buyback Rp1.180.000. Sementara itu emas Antam ukuran 5 gram dibanderol Rp12.927.000 dengan harga buybacknya Rp11.803.000. Dari mulai awal saya siaran suka bacain harga emas sampai dengan hari ini, naiknya aja udah luar biasa.

Liverpool di hadapan pendukungnya sendiri setelah menang telak 3-0 dalam lanjutan match day ke-6 Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Anfield minggu kemarin. The Citizens mencetak 3 gol pada babak kedua untuk membawa pulang 3 poin ya. Erling Haaland membuka keunggulan disusul gol Jeremy Doku dan Ryan Cherki. Kemenangan di Anfield ini membawa Manchester City naik ke puncak klasemen sementara dengan koleksi 18 poin. Mereka berhasil menggeser Arsenal dari posisi teratas. Sementara itu, Chelsea mengemas kemenangan besar dengan skor 5-1 kontra Bournemouth pada pekan ke-6 Liga Inggris

Ya, sahabat Sonora, kita menuju ke Instagram ya untuk mengetahui bagaimana sih perolehan voting yang saya buka pagi hari ini. Jadi topiknya kan pemerintah menerbitkan perpres mengatur batas maksimal biaya layanan aplikasi sebesar 8% baik untuk ojol penumpang, barang maupun makanan. Dan 75% memilih opsi khawatir loh kalau tarifnya bakal naik. 25% memilih opsi kabar baik nih untuk para pengemudi. Jadi kita semuanya khawatir nih ya sahabat Sonora, karena lumayan sudah menjadi bagian dari lifestyle kita sehari-hari yang namanya pesan makanan melalui online, kirim barang ataupun juga pergi pulang, pergi kemanapun ya dengan ojol. Saya baca dari WA Pak Giarto Depok. Sekedar info mbak, saya usaha bikin meja lipat. Oh, padahal bahan-bahannya naik terus. Potongannya lewat online tuh 30,5%, tinggi banget Pak Giarto. Saya baru tahu nih potongannya setinggi itu kalau jualan di online ya. Pak Santoso Pranata, saya takutnya akan menaikkan harga ke konsumen sebab pebisnis swasta itu harus profit. Jika tidak profit maka pasti usaha akan tutup. Jalan satu-satunya beban ke konsumen meningkat. Sebaiknya pemerintah kalau bisa daripada menekan perusahaan aplikator, lebih baik bikin saja BUMN ojol sehingga bisa meringankan beban konsumen dan mensejahterakan driver ojol. Insight yang menarik nih. Kedua, kalaupun mau intervensi tarif ojol harus win-win solution dong, baik bagi perusahaan aplikator, driver ojol dan juga konsumennya. Rara, saya sehat ya. Thanks doanya teman-teman semua. Walaupun masih pemantauan dokter setiap seminggu sekali cek ke Carolus, mudah-mudahan mama pelan-pelan pulih. Amin amin. Selalu dikaruniai kesehatan dan segera pulih ya untuk mama tercinta. Halo, selamat pagi untuk Kak, siapa nih warga plus 62. Info jalan dari Mangga Besar mau ke Bekasi sudah sampai Pulau Gadung lancar via jalan biasa. Buat Pak Suhas tadi yang lagi setir mobil, salam sayang dari istri Sandra. Oh ini Kak Sandra ya. Siap, nanti saya save ya. Terima kasih sahabat Sonora kebersamaannya. Saya pamit dulu dari Sonora Pagi edisi hari Senin 12 Oktober 2026. Senin pagi lumayan challenging karena mendung, bekas hujan, ada yang gerimis juga pagi-paginya. Tapi tetap semangat, ingat masih banyak tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Ketemu lagi dengan saya besok pagi 5 hingga 10 waktu Indonesia Barat di Sonora Pagi. Have a nice day. See ya.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pengumuman. Mendengarkan radio Sonora semudah dua kali klik di ponsel Anda. Klik yang pertama, klik website kami sonora.go.id atau sonora.id. Lalu klik yang kedua, klik Sonora Jakarta untuk langsung menikmati siaran kami. Tapi selain itu, di website kami, Anda juga bisa mendengarkan jaringan Sonora Network di kota lainnya, yakni Palembang, Yogyakarta, Bangka, Pontianak, Serambi Aceh, juga Prima Bangka. Berita terkini, jadwal siaran, dan info penyiar juga bisa dilihat loh di sana. Jadi ingat, streaming Sonora di sonora.co.id atau sonora.id.
2: Pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Setia bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Baik sahabat Sonora, kami ajak Anda menuju kota Palembang, di mana Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan mendirikan posko kesehatan di Monpera sejak 5 Oktober lalu di tengah kabut asap yang telah lebih dari 1 bulan melanda kota Palembang. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Sonora Palembang, Ahmad Aulia.
3: Baik sahabat Sonora, lebih dari 1 bulan kota Palembang dilanda kabut asap. Saat ini saya berada di kawasan Monpera dekat jembatan Ampera dengan kondisi kabut asap yang terpantau pekat. Situasi ini perlu diwaspadai karena dapat mengganggu kesehatan masyarakat, terutama saluran pernapasan. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan telah mendirikan posko kesehatan Monpera sejak 5 Oktober lalu. Pelayanan yang diberikan berupa screening atau pemeriksaan awal bagi pasien yang datang ke posko. Berikut kutipan wawancara dengan petugas posko kesehatan Monpera, Ibu Valentina.
4: Posko ini didirikan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dari Dinas Kesehatan Provinsi. Dan kami nakes yang ditempatkan adalah tim dari Rumah Sakit Khusus Mata, pengobatan bagi masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan. Beberapa pasien yang datang, kita lakukan pemeriksaan, screening. Keluhannya sedikit batuk, sesak yang tidak berat, juga ada yang tensinya tinggi. Selain kami lakukan pemeriksaan, screening, kami juga memberikan bantuan obat-obatan yang disuplai dari Dinas Kesehatan. Alhamdulillah obat-obatan itu sangat bermanfaat bagi masyarakat tadi. Selain obat-obatan, kita juga membagikan masker.
3: Sementara itu, aktivitas perkantoran di Palembang masih berjalan normal. Untuk kegiatan pendidikan, siswa SD, SMP, dan SMA melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Pada jenjang pendidikan tinggi, Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang juga menerapkan pembelajaran jarak jauh. Demikian, saya Ahmad Aulia melaporkan dari kawasan Monpera, Kota Palembang, kembali ke rekan-rekan di studio.
2: Terima kasih, Ahmad Aulia melaporkan dari Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kini kita beralih ke Istana Presiden, di mana menanggapi kian meningkatnya karhutlah di Pulau Sumatera dan Kalimantan belakangan ini, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk jajaran TNI Polri dan Manggala Agni, intensifkan proses pemadaman termasuk operasi modifikasi cuaca. Hal tersebut disampaikan Kepala Staf Presiden Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Tito Suhandoyo.
5: Ya, baik sahabat Sonora, kebakaran hutan dan lahan di wilayah Indonesia, terutama di Kalimantan dan Sumatera, belakangan ini semakin meningkat, bahkan memicu kabut asap tebal yang mengganggu kesehatan, transportasi, hingga protes dari negara tetangga. Berdasarkan informasi dari Wali Kota Palembang Ratu Dewa, kasus infeksi saluran pernapasan akut di Kota Palembang, Sumatera Selatan melonjak hingga 17.434 kasus pada akhir September. Sementara itu, berdasarkan data indeks standar pencemaran udara di stasiun pemantauan kantor Kecamatan Cikan Raya, Palangkaraya, pagi hari ini indeks kualitas udara berada dalam kategori berbahaya. Menanggapi hal tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan bahwa pemerintah terus mengupayakan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah melalui pengerahan satuan tugas, baik itu dari jajaran TNI, Polri, pemerintahan pusat hingga daerah, termasuk Manggala Agni, dan masyarakat terus berupaya memadamkan kebakaran hutan dan lahan tersebut. Berikut adalah pernyataan dari Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo.
6: TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk Manggala Agni, masyarakat semua untuk bersama-sama menyelesaikan dan melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutlah.
5: Ya baik sahabat Sonora, berdasarkan perakiran BMKG, hujan diperkirakan mulai turun paling cepat pada pekan ketiga Oktober atau paling lambat pekan ketiga bulan November mendatang. Di mana BNPB pun juga telah menyiapkan operasi modifikasi cuaca selama 1 bulan, terutama di wilayah Sumatera Selatan, untuk membantu penanganan kebakaran dan mengurangi dampak asap. Demikian Tito Sode melaporkan, kembali ke studio.
2: Tito Suwandoyo melaporkan dari Istana Presiden Jakarta. Terima kasih laporannya dan selamat kembali bertugas. Tanggapi kian meningkatnya karhutlah di Pulau Sumatera dan Kalimantan belakangan ini, pemerintah pusat maupun daerah termasuk jajaran TNI Polri dan Manggala Agni intensifkan proses pemadaman termasuk operasi modifikasi cuaca.
1: Demikian liputan Sonora.

0: belum jadi.
1: News Traffic and Music Sonora FM. Liputan Sonora.
2: Baik sahabat Sonora, kita menuju ke Kementerian Luar Negeri di kawasan Pejambon. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia hari ini menggelar serah terima jabatan atau sertijab dan penyampaian memorandum akhir tahun tugas Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Menteri Luar Negeri Armanata Nasir. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Rico Marbun.
3: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia hari ini menggelar serah terima jabatan atau sertijab dan juga penyampaian memorandum akhir tugas Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Armanata Nasir. Agenda ini menandai peralihan kepemimpinan di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sekaligus menjadi momentum penyampaian capaian tantangan dan juga agenda diplomasi Indonesia yang perlu dilanjutkan. Sebelumnya sahabat Sonora, Presiden Prabowo Subianto melantik Armanata Nasir sebagai Menteri Luar Negeri pada 1 Oktober 2026 yang lalu, menggantikan Sugiono yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Berikut sahabat Sonora petikan pembacaan acara sertijab dan juga serah terima jabatan Menlu RI yang berlangsung di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri di Jalan Pejambon, Jakarta Pusat.
4: Pihak pertama telah menyerahkan tugas dan tanggung jawab pekerjaan Menteri Luar Negeri kepada pihak kedua. 2. Pihak kedua telah menerima tugas dan tanggung jawab pekerjaan Menteri Luar Negeri dari pihak pertama. 3. Pihak pertama telah menyerahkan jabatan, wewenang, dan tanggung jawab pengguna anggaran dan pengguna barang kepada pihak kedua. Dan pihak kedua telah menerima jabatan, wewenang, dan tanggung jawab pengguna anggaran dan pengguna barang dari pihak pertama.
3: Sahabat Sonora, dalam agenda tersebut, perhatian diarahkan pada pokok-pokok memorandum akhir tugas, kesinambungan kebijakan politik luar negeri bebas aktif, serta prioritas diplomasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Sejumlah isu yang relevan juga dicermati, antara lain perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, penguatan kerjasama bilateral dan kawasan, serta peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dan stabilitas internasional. Itu dulu yang dapat kami sampaikan langsung dari Gedung Kementerian Luar Negeri di Jalan Pejambon, Jakarta Pusat. Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Riko Marbun, terima kasih laporannya dan selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Kementerian Dalam Negeri. Hari ini berlangsung penandatanganan surat edaran Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian tentang pengelolaan sarana dan prasarana serta ketenagaan penyuluhan pertanian dalam rangka swasembada pangan berkelanjutan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berharap dengan adanya surat edaran ini, swasembada pangan yang ditargetkan Presiden dapat tercapai tahun ini. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Setiawibowo.
5: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan masih ada bottleneck dalam penyaluran anggaran ke daerah, salah satunya ialah untuk dana pertanian. Oleh sebab itu, pada hari ini Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian melakukan penandatanganan surat edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian tentang pengelolaan sarana dan prasarana serta ketenagaan penyuluh pertanian dalam rangka swasembada pangan di kantor Kementerian Dalam Negeri. Dengan adanya penandatanganan ini, diharapkan target swasembada pangan pada tahun ini dapat tercapai.
6: Mereka sudah meminta dan menuntut untuk diperbaikan. Uangnya sudah disalurkan dari beliau, tapi di tingkat dinasnya macet. Saya sudah berkali-kali tiap minggu zoom dengan di daerah bencana tersebut, mendorong itu. Saya menunjukkan tim juga sambil ini. Nah, ini adalah satu contoh bagaimana adanya bottleneck di mana pemerintah pusat memberi pertanian dan memberi tugas swasembada itu terhambat kepada birokrasi. Oleh karena itulah kemudian kami bersepakat dalam diskusi panjang atas arahan Bapak Presiden juga, kemudian itu ada salah prasarana penyuluh pertanian yang banyak sekali rusak, nggak diurusin oleh daerah, diambil alih oleh beliau, diperbaiki.
5: Sementara itu, sahabat Sonora, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan terima kasih atas adanya surat edaran ini, sehingga lahan-lahan pertanian, khususnya yang sebelumnya mengalami bencana, dapat ditata ulang, sehingga dapat memproduksi beras lagi dan diharapkan dapat mendukung tercapainya swasembada pangan yang telah ditargetkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Amran juga menyatakan akan memperbaiki ribuan kantor pertanian agar penyuluh pertanian bisa bekerja lebih maksimal lagi dalam mendukung para petani untuk mengolah tanah pertanian mereka. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari kantor Kementerian Dalam Negeri. Lili melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Lili, terima kasih laporannya dan selamat kembali bertugas. Hari ini berlangsung penandatanganan surat edaran Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertanian tentang pengelolaan sarana dan prasarana serta ketenagaan penyuluhan pertanian dalam rangka swasembada pangan berkelanjutan.
1: Demikian liputan Sonora. Setia bersama kami di Sonora Network.

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 12 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.
3: Selamat siang sahabat Sonora. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Badan Geologi Kementerian SDM telah menaikkan status aktivitas Gunung Anak Krakatau dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Siti Sumilah Rita Susilawati menjelaskan penetapan status siaga tersebut tidak semerta-merta menandakan akan terjadi tsunami karena erupsi Gunung Anak Krakatau. Masyarakat dihimbau untuk menghindari area di radius 5 km dari pusat erupsi. Beralih ke berita selanjutnya, Paus Leo ke-14 menyatakan dirinya akan menjalani operasi dalam beberapa hari ke depan untuk mengangkat nodul di paru-parunya. Berbicara dalam pemberkatan rutin pada minggu kemarin, Paus Leo menjelaskan para dokter menemukan nodul tersebut pada tahap yang masih sangat awal dan terlokalisasi. Otoritas Vatikan menyatakan operasi akan dilakukan pada hari-hari pertama pekan ini dengan perkiraan waktu pemulihan selama satu pekan sebelum Paus melakukan perjalanan apostolik ke Amerika Selatan pada November mendatang.
2: Demikian Sonora Update.

Halo teman-teman dan sahabat Sonora. Jumpa lagi ya di AMKM Siang edisi hari Senin tanggal 12 Oktober 2026. Di minggu yang mengawali pekan yang baru gitu ya, saya mau ngajakin Anda nih sahabat Sonora buat yuk langsung aja request lagu favorit Anda yang ingin didengarkan sambil nemenin aktivitas siang ya, atau jeda siang hari ini ya, jeda dari aktivitas pekerjaan ataupun rutinitas lainnya, sambil makan siang, sambil dengerin lagu kesukaan Anda, boleh ya. Sambil WhatsApp aja di 08121229200. Kalau mau kasih informasi cuaca dari tempat aktivitas juga boleh banget ya sahabat Sonora. Ditunggu sepanjang 2 jam ke depan, Alif akan nemenin sahabat Sonora semuanya di Anda Meminta Kami Memutar.

Sudah waktunya saya memutarkan lagu-lagu requestannya sahabat Sonora dari tim 1200 ya. Luar biasa sekali ini tim militan. Walaupun kalau di lapangan ya katanya tuh militan milih-milih liputan, tapi kali ini enggak ya. Kali ini militannya benar-benar militan karena tepat di pukul 12.00 langsung pada WhatsApp biar requestannya dibacain. Saya mau ke Sunter dulu ya. Ini yang pertama kali WhatsApp. Selamat siang Ibu Foni. Ibu Foni siang hari ini pengen dengerin lagunya Tiara Andini. Judulnya Kupu-kupu ya. Untuk Olive yang lagi tugas, titip salamnya juga untuk Ibu Sylvia, Ibu Oriza, Ibu Nur di Pekalongan, Pak Edi Sutopo, Ibu Yulia Pastel, Ibu Rianti di Gunung Putri, Ibu Liliani, Ibu Lena, Ibu Vanda, dan juga Naufal. Selamat makan siang katanya. Oke deh ya. Oke, ini Naufal ini sering sekali disebut ya, tapi kok saya ngerasa tidak pernah membaca requestan dari Naufal ya. Semoga siang hari ini muncul. Ditunggu ya. Dari Sunter kita beralih ke Bekasi ya. Bekasi Timur menyapa Ian Anthony Jonathan. Salah, terbalik, Anthony Ian Jonathan. Selamat siang, pengen dengerin lagu Beauty and the Beast dari Ariana Grande. Lagunya udah saya siapin juga nih ya. Fit yang John Legend. Oh iya benar. Fit John Legend ada ya. Sudah saya siapin lagunya. Salamnya buat Erika Krisanti, buat Elizabeth Elson, dan buat Aaron Elson, serta Antonia Felicia Zane. Semoga semua lagi pada dengerin ya. Sambil dengerin AMKM, sambil jeda siang hari ini, semoga lagu-lagu favorit yang terputar bisa menemani aktivitas siang Anda. Yang belum request, ditunggu ya. Langsung aja WhatsApp 0812 122 9200.

Beauty and the Beast dari Ariana Grande ya, baru aja menemani siang hari kita di MKM. Tadi adalah pokoknya yang request ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Masih memutarkan lagu tim 12.00 menuju Tanjung Duren dulu deh ya. Ini menyapa Ibu Liliani ya. Secara spesial siang hari ini Ibu Liliani, untuk Bu Reni di Palembang, ucapannya happy birthday. Wah, selamat ulang tahun Ibu Reni. Semoga panjang umur, sehat selalu bersama anak cucu, rezeki dan usahanya lancar, dan may God bless you always. Lagu yang di request adalah lagu Rosa, judulnya Cinta Dalam Hidupku. Oke, terima kasih juga semangatnya yang sudah diberikan untuk saya Ibu Liliani. Happy birthday sekali lagi untuk Ibu Reni di Palembang ya. Salamnya dititipkan dari Ibu Liliani. Semoga lagi dengerin nih siang hari ini ya. Nanti kita dengerin lagunya bareng-bareng setelah ini. Lagu selanjutnya akan mengudara adalah pilihan dari Ibu Sylvia. Selamat siang. Ibu Sylvia nih pengen dengerin lagu George Strait berjudul Adelaida. Ya, sudah saya siapin juga lagunya buat sahabat-sahabat Sonora semuanya dimanapun berada. Selamat hari Senin, selamat makan siang ya. Ini ada quotes of the day-nya juga nih ya. Quotes of the day-nya adalah dendam itu bagaikan jaring yang merebak menjebak orang dan dirinya sendiri. Oke. Mungkin jadi pengingat ya. Buat kita semua juga sehat-sehat dan bahagia selamanya untuk Bu Olive. Terima kasih. God bless you too ya untuk Ibu Sylvia tentunya. Oke. Jadi langsung aja deh kita dengerin dua lagu permintaan sahabat Sonora di Anda Meminta Kami Memutar.

0: tips kesehatan dari Dokter Santi.
1: Begadang dari sisi medis tidak dianjurkan. Tapi bagi pecinta sepak bola, begadang adalah harga yang rela dibayar demi menyaksikan siaran langsung pertandingan. Begadang berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental. Agar efek negatif berkurang, lakukan beberapa hal ini. Beberapa hari sebelum begadang, cobalah untuk menabung tidur dengan tidur siang singkat atau memajukan jam tidur. Walaupun tidak seperti hitungan matematika yang bisa menebus kurang tidur 2 jam dengan tidur lebih banyak 2 jam, upaya ini dapat mengurangi dampak negatif begadang. Hindari atau batasi kafein dan kekenyangan agar bisa menabung tidur dengan lebih mudah. Selama begadang, batasi kafein dan alkohol, pilih minuman herbal atau infused water. Pilih makanan yang lebih bernutrisi dan non-gorengan seperti buah, kacang rebus atau panggang. Redupkan lampu menjelang pertandingan berakhir. Setelah selesai, redakan lonjakan adrenalin dengan mematikan semua gadget dan lakukan ritual sebelum tidur seperti sikat gigi, berdoa, dan lainnya. Ritual memudahkan tubuh mengenali tanda akan tidur dan membuat rasa kantuk lebih cepat tiba. Saat bangun, segera berjemur sinar matahari. Sadari dan kendalikan nafsu makan berlebih yang merupakan efek dari begadang. Bayar hutang tidur secara bertahap dengan tidur 1 jam lebih cepat atau lebih lama dalam beberapa hari ke depan.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.

di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.

0: Sahabat Sonora, di sela MKM ya, waktunya kami kembali mengupdate dulu untuk informasi di beberapa ruas tol yang siang hari ini sudah kami himpun dari petugas Jasa Marga Toll Road Command Center. Ada Mbak Siti yang siang hari ini bertugas di tol dalam kota Cawang hingga kilometer 2 padat, Simpang Pluit padat, sebaliknya Simpang Pluit mengarah Ancol padat, Tomang arah Cawang juga terpantau padat. Tol Jakarta Cikampek, Bekasi Barat hingga Bekasi Timur padat, res area kilometer 19 hingga Tambun padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di kilometer 22500. Sebaliknya Cikarang Barat kilometer 29400 sampai 29850. Ini ada pekerjaan perbaikan jalan, Tambun ke Bekasi Timur juga terpantau padat. Di Tol Jor, Bambu Apus hingga Jati Asih padat, ada pekerjaan pengecatan rambu di kilometer 39920 hingga 40095 di lajur 1. Di Tol Jakarta Tangerang, kepadatan terjadi dari rest area kilometer 13 arah yang menuju ke Tangerang, di arah sebaliknya menuju Tomang terpantau ramai lancar. Silakan sahabat Sonora manfaatkan informasi-informasi lalu lintas ini jika sarah dengan perjalanan Anda, dan tetaplah berhati-hati dalam berkendara.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM, News, Traffic and Music.

0: Waktunya bingkisan hari bahagia. Sobat Sonora, waktunya kita ya kembali ke program bingkisan hari bahagia Sonora ya. Siang hari ini sudah ada yang terpilih untuk mengucapkan ulang tahun. Kita dengarkan dulu ya. Ini dengan siapa dan di mana? Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, boleh kenalan dulu ini dengan siapa, di mana?
1: Saya dengan Yulis di Cibinong.
0: Yulis di Cibinong. Yang ulang tahun siapa nih?
1: Yang ulang tahun teman baik saya.
0: Besti ya?
1: Iya dong.
0: Besti dari kecil? Enggak ya?
1: Enggak.
0: Oke. Bestinya lagi di mana nih kalau boleh tahu siang hari ini?
1: Kayaknya dia lagi di Bogor deh.
0: Kayaknya lagi di Bogor. Tahu enggak ya? Tahu enggak? Semoga bisa jadi surprise ya. Kita coba hubungi dulu bestinya. Bestinya namanya kalau enggak salah Tri ya?
1: Iya, tapi panggilannya Ci Adel.
0: Ci Adel, Ci Adel. Oh iya, baik. Kita coba hubungi Ci Adel dulu ya siang hari ini. Oke, kita coba

0: Halo, selamat siang dengan Ci Adel.
1: Iya.
0: Oke. Ini ada kami dari Radio Sonora. Jangan kaget karena ini ada yang mau ngucapin sesuatu nih. Silakan Kak Yulis.
2: Halo, happy birthday besti aku. Terima kasih. Iya, ngajar ya. Katanya beruntung banget nih.
0: Seru ya diucapin sama bestinya ya. Ayo ucapannya apa buat si Adel?
2: Oke, besti rasanya beruntung banget nih punya teman baik kayak kamu. Semoga di usia yang baru ini selalu dilimpahkan berkatnya dan dimudahkan segala urusannya. Tetap jadi pribadi yang hangat, luar biasa dan bahagia terus ya Ci. Tuhan memberkati.
1: Amin. Terbang nih saya nih.
0: Sampai berasa mau terbang ya. Boleh loh direspon loh Ci Adel.
1: Aduh, terima kasih ya kakak-kakak cantik yang sudah merepotkan hari ini buat telepon-telepon saya.
0: Enggak repot, kita mah udah biasa direpotin.
1: Terima kasih banyak, Tuhan memberkati juga.
0: Oke, boleh di-spill gak sih ulang tahun yang keberapa?
1: Aduh, jangan, tua sekali.
0: Umur itu hanya angka. Yang penting semangatnya tetap muda, ya kan? Oh, iya. Selamat ulang tahun ya Ci Adel.
1: Ya, terima kasih banyak.
0: Semoga
1: ya.
0: Makin bahagia ya.
1: Amin.
0: Nah, biar makin lengkap nih ya bahagianya, Radio Sonora juga punya hadiah buat Ci Adel ya. Ada uang digital senilai Rp250.000.
1: Ini. Terima kasih banyak.
0: Bisa lumayan lah buat traktir bestinya ya kan.
3: Dia mau udah kaya.
0: Udah enggak butuh dia ditraktir ya.
3: Iya, dia mah udah kaya gitu.
0: Oh, iya. Oh, baik. Oke deh. Selamat melanjutkan hari ini, hari yang begitu bahagia, happy-happy pokoknya ya. Yang lagi ulang tahun.
1: Terima kasih banyak.
0: Iya, ada yang mau di request enggak lagunya? Abis ini saya puterin langsung deh khusus buat yang ulang tahun, hadiah tambahan dari penyiarnya.
1: Saya mau lagu jadul tapi gak mungkin kan.
0: Lagu jadulnya pokoknya gak boleh kurang dari 90-an. Pokoknya maksimal tahun 90 lah. 90 ke atas boleh, tapi ke bawah mohon maaf nih.
1: Saya minta lagunya Bon Jovi aja deh, yang Always.
0: Bon Jovi Always. Ada. Saya langsung puterin abis ini ya.
1: Baik, terima kasih
0: Adel. Oke deh, terima kasih juga sudah berpartisipasi. Kak Yulis ya tadi ya.
1: Iya,
0: Kak Yulis di BHB. Semoga happy ya, terus bestian sampai tua nanti ya. Biar makin banyak yang bisa diceritakan ke anak cucu nanti ya kan.
1: Kadang-kadang bosan sama dia.
0: Karena L lagi ya. Gak apa-apa, emang Besti suka gitu ya. Rasanya suka gitu. Dia lagi Oke, terima kasih Kak Yulis buat Ci Adel. Oke deh, itu tadi sahabat Sonora ya, program BHB. Tadi ada Ci Adel yang ulang tahun hari ini. Ya, ada juga nih yang ngucapin selamat ulang tahun untuk anakku tersayang Ervan Damayanti Lame yang ke-23. Semoga sehat selalu, jadi anak yang soleh dan sukses dunia akhirat. Amin ya. Ini ucapannya dari Yuwanti M. Faslah Disempan ya. Semoga juga lagi dengerin Sonora siang hari ini. Pokoknya selamat ulang tahun ya buat sahabat-sahabat Sonora semuanya. Semoga di usia yang baru ini selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan semua harapan baiknya bisa tercapai. Nah, kalau lagi ulang tahun biasanya kita kasih hadiah kan untuk orang tersayang. Tapi kali ini coba deh kasih hadiah untuk diri sendiri juga yuk. Salah satunya dengan memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Program ini bukan cuma untuk yang sedang berulang tahun loh. Siapapun bisa memanfaatkannya sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi sempatkan datang ke puskesmas terdekat untuk memeriksakan kondisi kesehatan. Dan setelah menjalani pemeriksaan, jangan lupa tindak lanjuti hasilnya. Kalau ada kondisi yang perlu penanganan lebih lanjut, segera konsultasikan dengan tenaga kesehatan, karena semakin cepat diketahui, semakin besar peluang untuk ditangani dengan baik. Ingat, kesehatan adalah investasi terbaik. Jadi, yuk manfaatkan program cek kesehatan gratis dan mulai jaga kesehatan dari sekarang. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
4: Nantikan bingkisan hari bahagia selanjutnya. Senin sampai Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Sonora FM.

0: Always ya, lagu yang di request sama yang lagi ulang tahun hari ini dan ikutan tadi program Bingkisan Hari Bahagia Sonora. Semoga happy lagunya sudah mengudara, semakin melengkapi hari bahagia. Selamat ulang tahun buat sahabat-sahabat Sonora yang hari ini juga berulang tahun ya. Dan requestan selanjutnya kita dengerin dulu nih, ada voice note siang hari ini. Selamat siang Ibu Oriza.
1: KM siang Olive, tolong diputarkan Ibu lagu dari Hozier berjudul The Sweet. Lagu buat Olive dan semua yang ada di studio. Titip salam buat Bu Nur, grup GMP, Geng Imas, Buriani Sutopo, Lia P, Edi Sutopo, Pinka, Adel, Becky, Noval, Philip, Siprianus, Raihan, Wanda, Widodo Sibarani, Mama Doli. Salam

Lagu ini untuk Ibu Sumila, Ibu Oriza, Ibu Liliani, Ibu Vanda, Ibu Foni, Ibu Sylvia, Ibu Yulia Pastel, dan kawan-kawan semua. Selamat istirahat. Salam sehat selalu. Terima kasih. Cuaca di Pekalongan cerah ya. Pokoknya sehat-sehat juga buat Ibu Nur. Langsung aja di Anda Meminta Kami Memutar.

0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara melakukan kunjungan kerja ke Tiongkok untuk memperkuat kerjasama pertanian, industrialisasi, hilirisasi, dan pengembangan pusat ekonomi baru di kawasan transmigrasi Indonesia. Menteri Iftitah dijadwalkan bertemu dengan Kementerian Pertanian Pedesaan Tiongkok dan memberikan kuliah umum di Peking University, Beijing. Kunjungan bertujuan mempercepat pembangunan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di luar Pulau Jawa. Beralih ke berita selanjutnya, Gunung Semeru di perbatasan Lumajang dan Malang, Jawa Timur mengalami erupsi pagi tadi sekitar pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian barat dengan tinggi kolom letusan mencapai 900 meter di atas puncak. Abu vulkanik berawan berwarna kelabu tebal mengarah barat daya, di mana petugas pos pengamatan Gunung Semeru Sigit Rian Alfian menjelaskan Gunung Semeru telah erupsi 3 kali sejak dini hari. Saat ini Semeru berstatus level 3 atau siaga, di mana masyarakat dilarang beraktivitas di sektor tenggara sepanjang besuk Kobokan hingga 13 km dari puncak.
0: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM News, Traffic, and Music.
1: Sejenak kita update dulu ya untuk pantauan lalu lintas yang hari ini sudah ada rekan Sony yang siap dengan pantauannya. Silakan rekan Sony.
2: Selamat siang rekan Olive. Kami sampaikan untuk pantauan lalu lintas di Jalan MT Haryono. Dua arah yang mengarah ke Cawang ataupun arah Pancoran ramai lancar. Kemudian untuk ruas tol dalam kota yang mengarah ke Cawang dari Pancoran ini ramai sekali oleh kendaraan tapi tidak sampai menimbulkan kepadatan, hanya sedikit merayap saja. Kemudian untuk arah sebaliknya dari Cawang sampai Pancoran ramai lancar. Cuaca panas terik dari sekitaran Cikoko tempat saya berada. Sony Wijaya salam melaporkan. Saya kembali lagi ke Olive di studio.
1: Terima kasih rekan Sony, selamat kembali melanjutkan perjalanan. Dan sahabat Sonora, tentunya kita juga kembali melanjutkan AMKM siang hari ini. Langsung lanjut aja ya, bacain requestan. Kali ini sudah tidak ada tim 1200 lagi yang saya bacakan. Kita beranjak ya untuk bacain lainnya. Nah kali ini nih memang kayak long time no see ya dari perrequestan AMKM. Selamat siang Alek, apa kabar nih?
3: AMKM siang, selamat siang. Saya Alek di Pontianak, daerah Landak Ngabang. Udah lama gak gabung nih. Siang ini merekes lagunya Dewa 19 yang judulnya Arjuna Mencari Cinta. Salamnya buat semua sahabat Sonora yang lagi mendengarkan dimanapun berada. Buat yang baca, terima kasih. Siang dan susu selalu terberkati. Cuaca terpantau berawan berkabut.
1: Oke, ini berkabutnya kabut asap bukan ya? Semoga semuanya tetap sehat intinya ya, tetap dijaga kesehatannya walaupun mungkin tetap beraktivitas di tengah masih dalam upaya katanya ya untuk memadamkan karhutlah yang terus berlangsung ya masih dengan sampai hari ini. Oke, lagunya udah saya siapin, lagu Arjuna Mencari Cinta dari Dewa. Nanti kita dengerin bareng-bareng ya. Lanjut lagi, saya dari Pontianak ke, balik ke Jakarta aja deh ya. Menyapa Ibu Sri Petojo. Nah, lagunya siang hari ini Ibu Sri pengen dengerin lagu dari Mr. Big, Just Take My Heart. Nah, ini salamnya untuk geng Imas dan semua sahabat Sonora dimanapun berada. Dan buat Olive, selamat bekerja. Terima kasih juga ya Ibu Sri. Semoga bisa menikmati lagunya semuanya. Langsung aja ya, Diana meminta kami memutar.

Kita lanjutin AMKM dulu ya Sobat Sonora. Mungkin pada nungguin, biasanya jam kedua Olive Live ini di TikTok ya. Masih ada sedikit kendala teknis. Harap bersabar ya. Masih ada kendala teknis yang masih kita coba selesaikan di studio ini ya. Dan tentunya saya tapi masih lanjut deh buat bacain requestannya dari sahabat-sahabat Sonora semuanya nih. Selamat siang, saya mau menyapa dari Timur Indonesia. Ada Ibu Lisa dari Manado, katanya setiap hari streaming loh dengerin Sonora. Terima kasih, love banget deh kalau kayak gini. Suka banget dengan lagu-lagunya, terima kasih. Generasi milenial banget seperti saya. Oh, kita tos dulu ya. Mau request lagu from Jessica Volker berjudul How Will I Know yang How You Are ya. Sudah saya siapin lagunya. Salam kenal buat semua pendengar Sonora dari Ibu Lisa di Manado. Untuk yang lagi siaran, semangat. Terima kasih. Salam kenal juga ya Ibu Lisa, saya Olive ya. Kita ketemu lagi nanti, jumpa lagi setiap requestan selanjutnya ya. Lanjut lagi deh ya untuk lagu selanjutnya. Tadi ada dua orang yang saya tanya mau ganti enggak karena lagunya belum tersedia. Halo, ini dari Kak Jessica. Kak Jessica mau request lagu Raisa Jatuh Hati, ada enggak? Ada dong buat Kak Jessica, apa sih yang enggak? Jadi ditunggu aja, lagunya akan mengudara setelah lagu How Will I Know ya. Hanya Diana Meminta Kami memutar.

Boleh kok, apalagi deket-deket sama jam siarannya AMKM ya. Boleh request juga malah ya, kali ini di jam kedua ya. Setelah tadi mungkin pada bertanya-tanya nih, jam kedua kok gak mulai-mulai live TikToknya, harap bersabar ya. Akhirnya kita bisa juga nih live TikTok di siang hari ini. Selamat siang buat warga TikTok yang baru pada join. Saya ucapkan selamat datang di AMKM. Anda meminta kami memutar. Saya sudah bikin running text-nya ya. Harap bersabar kalau request lagu via TikTok ya. Antri, yang WhatsApp aja antri guys. Selamat siang buat Pak Erwin, di mana? Yuk. Oh, Kota Gede ya. Oh, pantas requestnya lagu Club Project berjudul Yogyakarta. Udah sih siapin lagunya buat Pak Erwin ya siang hari ini. Semoga bisa dinikmati bersama istri tercinta di momen siang hari ini ya, sambil aktivitas. Dan setelah Club Project mengudara, lagu selanjutnya yang saya putarkan adalah lagu requestan dari siapa nih, hingga ada namanya. Oh, Pak Heru di Bogor yang katanya cerah. Oh, cerah. Bukan, maksudnya hari ini katanya cerahnya keterlaluan. Bogor yang panas membara bahkan katanya, padahal tuh Bogor kota hujan ya. Teruntuk sahabat Sonora, selamat beraktivitas, sehat, sukses. Lagu yang tolong diputarkan lagunya Cinta Dalam Hati dari Ungu. Gak apa-apa, cintanya dalam hati diungkapkannya lewat lagu yang diputerin di AMKM ya. Langsung aja deh kita dengerin dua lagu permintaan sahabat Sonora di Anda Meminta Kami Memutar.

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Saatnya saya kembali memperbarui ya sahabat Sonora untuk informasi di jalan tol pada siang hari ini. Siang hari ini informasi di beberapa ruas tol kami terima dari Mbak Dwi, petugas Jasa Marga Toll Road Comment Center. Dimulai dari Tol Jakarta Cikampek Bekasi Timur hingga rest area kilometer 19 padat, Tambun kilometer 20 hingga kilometer 22 padat. Imbas pekerjaan jalan di lajur 1, sebaliknya Cikarang Barat kilometer 29400 hingga kilometer 29280 ada pekerjaan perbaikan jalan. Masih di Bekasi, masih sekitaran Bekasi Timur nih, hingga Bekasi Barat padat, imbas di kilometer 15 ada penanganan kendaraan gangguan. Tol Jagorawi, Cawang Ciawi sebaliknya lancar, di tol dalam kota Cawang Simpang Cawang mengarah Tebet padat, di arah sebaliknya menjelang Kapuk arah Pluit terpantau padat, Tomang arah Cawang terpantau padat. Tol Jakarta Tangerang, sahabat Sonora menjelang res area Kunciran, arah Tangerang padat, sebaliknya menuju Tomang ramai lancar. Tol Jor, Jatiwarna hingga Jati Asi padat di kilometer 39 hingga kilometer 40-95. Ada pekerjaan perbaikan jalan. Kilometer 40-575 juga ada pekerjaan perbaikan jalan. Harap berhati-hati ya jika akan melintas di sekitaran lokasi. Di arah sebaliknya terpantau ramai lancar. Itu tadi sahabat Sonora, silakan manfaatkan informasi lalu lintas ini jika syarat dengan perjalanan Anda dan tetaplah berhati-hati dalam berkendara.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM News.

0: Masih di AMKM siang, sahabat Sonora ya. Dan siang hari ini makin seru, makin ramai karena makin banyak yang join. Happy. Happy karena kayak banyak gitu yang nemenin ya. Dan siang hari ini mulai naikin lagu yang direquest sama warga TikTok. Lagu Yovie and Nuno. Yovie Widianto dan Hi-Fi. Ya, lagu Semenjak Ada Dirimu. Ayo coba tadi siapa yang request ya? Kak Kores Dean, masih bergabung enggak di live siang hari ini ya? Lagunya udah saya siapin tapi sesuai janji ya kalau di live TikTok. Nah, muncul. Ya, kalau di live TikTok, nah, yang muncul baru saya naikin beneran lagunya. Karena lagu yang di TikTok udah saya pilihin satu lagi, tentunya ngambilnya dari yang udah WhatsApp ya, udah ngantri ini di WhatsApp juga. Selamat siang Kak Zizi.
1: Siang Kak Olive, manis. Hari ini pakai baju apa nih Kak Olive? Karena belum live jadi nggak ketahuan ya pakai baju
0: apa. Sekarang udah kan.
1: Kak Olive apa kabar?
0: Baik.
1: Kak Olive, Zizi mau request ya. Judulnya Salam Bagi Sahabat apa Salam Buat Sahabat sih? Dari Glenn Fredly. Untuk Sahabat Sonora, untuk Geng Imas lagunya. Terus untuk Pak Philips, Pak Johan, Bu Sylvia, Bu Cynthia, Kak Mimi, Bu Nur Pekalongan, Kak, buat R Bang di Bandung, Kak Becky di Bandung, Bang Ferdi, Bang Sean, Bang Raihan, Adel, SW Asti, Bang Wanda Med bekerja, dan jangan lupa makan siang buat Kak Olive. Thank you. Kalau lagunya diputer, thank you ya. Jangan lupa makan siang Kak Olive. Kak Olive, apa ya? Udah, jangan lupa bahagia ya Kak Olive. Thank you Kak Olive. Bye bye.
0: Bye. Dengan senang hati saya putarkan lagunya. Hari ini saya nggak lupa bahagia kok. Cuma lupa makan siang aja. Tapi abis ini langsung makan ya setelah jam 2 nanti. Jadi langsung aja deh muterin dulu lagu pilihan sahabat Sonora. Diana meminta kami memutar.

Oke, sahabat Sonora, kita lanjut lagi ya buat bacain requestannya sahabat Sonora ya. Saya mau absen dulu untuk warga yang live TikTok karena perjanjiannya kali ini kalau live TikTok itu habis nge-request jangan buru-buru pergi, karena kalau pas saya mau bacain saya cari orang yang enggak ada, enggak nyaut di live TikTok, enggak nyaut di chat, ya udah saya lewatin. Ya. Untuk yang request Dua Lipa Training Season, siapa tadi coba muncul dulu ya. Kalau enggak muncul, saya enggak puterin lagunya. Ya, sambil menunggu yang request Dua Lipa Training Season ya, muncullah. Kalau enggak muncul, saya enggak puterin lagunya. Sambil saya bacain requestan yang lain yang sudah antri di WhatsApp ya. Oh, Kak Bengkeng, ya benar ya. Oke, Kak Bengkeng udah saya siapin lagunya. Abis ini mengudara, tapi sebelum itu lagu dari Halmahera Kuyakini ya sudah siap juga akan mengudara. Ini requestan dari yang sudah WhatsApp, Om Dean Lawrence ya. Selamat menikmati lagunya siang hari ini untuk sahabat-sahabat Sonora semuanya.

season dari Dua Lipa ya sahabat Sonora mengudara. Karena ini sudah di menit-menit terakhir gitu kan. Ini saya lagi berusaha supaya semua terakomodir ya. Tapi ya apalah daya waktu juga yang bisa memisahkan kita sedikit lagi ya. Menjelang pukul 2 artinya memang sudah sedikit lagi program ini akan berakhir. Maksudnya program AMKM siang ini hari ini doang ya. Tapi sebelum menutup AMKM siang hari ini, saya mau puterin satu lagu. Ini di request sama warga TikTok ya. Kak Desi pengen dengerin lagu Sumpah Mati, tapi kali ini Sumpah Matinya yang by Leo Raskar. Langsung aja di Anda Meminta Kami memutar.

0: Udah menjelang pukul 14 beberapa detik lagi ya sahabat Sonora. Artinya kebersamaan di AMKM siang harus berakhir dulu sampai di sini. Terima kasih ya buat semua warga yang di TikTok, yang udah ngechat di WhatsApp. Mohon maaf kalau masih ada yang belum sempat terputar. Ya, tapi jangan sedih, nanti malam AMKM hadir kembali dari jam 8 sampai jam 9. Jadi pastikan langsung aja ya WhatsApp kalau mau diputarkan, peluang diputarkannya lebih banyak. Nah, langsung aja WhatsApp dari jam 8-an itu ya sahabat Sonora. Kita akhiri dulu AMKM siang. Sampai jumpa lagi nanti sore di Sonora hari ini. Bye.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Barat.
0: Update. Selamat siang sahabat Sonora. PT Angkasa Pura Indonesia memastikan penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Jeddah dan Madinah Arab Saudi tetap beroperasi normal di tengah perkembangan situasi keamanan di Riyadh. Asisten Deputi Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudis Tiawan, mengatakan hingga kini penerbangan langsung ke dua kota tersebut berjalan lancar. Sementara itu, Bandara Suta tidak melayani penerbangan langsung ke Riyadh. Penumpang tujuan Riyadh ini dapat melakukan perjalanan dengan transit di Dubai terlebih dahulu. Beralih ke berita selanjutnya, Bareskrim Polri menggerebek 9 lokasi peredaran narkotika di Sumatera Utara kemarin. Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Christian Siagian, mengatakan operasi ini melibatkan 451 personil gabungan dari Bareskrim, Polda Sumut, dan Polres Jajaran. Penggerebekan dilakukan di 9 wilayah termasuk Medan, Asahan, Karo, Toba, Samosir, Pakpak Barat, dan Sibolga. Petugas menyita 102,49 gram sabu, 52 set bong, 100 batang kaca pickers, serta 25 mancis. Sebanyak 36 orang ditangkap dan berhasil diamankan.
2: Demikian Sonora Update.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, pemerintah mendorong pembangunan kawasan perumahan tidak hanya berorientasi pada penyediaan tempat tinggal, tetapi sejak awal dirancang sebagai ekosistem ekonomi yang dapat membuka akses pasar bagi UMKM, koperasi, dan pelaku ekonomi kreatif. Untuk berita selengkapnya akan dilaporkan rekan Riko, silakan.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Pemerintah mendorong pembangunan kawasan perumahan tidak hanya berorientasi pada penyediaan tempat tinggal, tetapi sejak awal dirancang sebagai ekosistem ekonomi yang dapat membuka akses bagi UMKM, koperasi, dan juga pelaku ekonomi kreatif. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM, Muhaimin Iskandar mengatakan, pemerintah pusat dan daerah perlu berkolaborasi dengan pengembang, koperasi, serta masyarakat untuk menyediakan ruang yang memungkinkan kegiatan ekonomi tumbuh di kawasan perumahan.
3: Tugas pemerintah harus terus mendorong, membantu, terutama berkolaborasi dengan semua pihak agar UMKM kita yang luar biasa, salut, hormat, cinta, bangga kita kepada UMKM-UMKM kita yang punya fighting spirit, daya tahan yang tangguh.
2: Sahabat Sonora, lebih lanjut, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menambahkan, kawasan perumahan memiliki potensi ekonomi karena di dalamnya terdapat komunitas, aktivitas warga, fasilitas publik, serta ruang yang dapat mempertemukan pelaku usaha dengan konsumen. Pemerintah menurutnya akan mendorong optimalisasi fasilitas publik dan ruang yang sudah tersedia untuk menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat. Konsep tersebut salah satu yang diterapkan melalui program 101 Pasar Rakyat. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan. Kita kembali ke studio.
1: Terima kasih rekan Riko, selamat kembali bertugas sahabat Sonora. Kita beralih ke berita lainnya. Percepatan pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Indonesia manfaatkan bantuan cairan dari Brazil yang telah dilakukan uji coba di Sumatera Selatan. Untuk berita selengkapnya akan dilaporkan rekan Tito, silakan.
4: Ya baik sahabat Sonora, pemerintah Indonesia saat ini tengah memanfaatkan bantuan cairan dari Brazil sebagai salah satu upaya tambahan untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana cairan tersebut telah diuji coba di Sumatera Selatan dan Kalimantan serta diharapkan dapat membantu memadamkan titik kebakaran yang masih terjadi. Ketua Dewan Pengarah Des Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa cairan tersebut akan mengendap setelah disemprotkan dan diharapkan dapat membantu mematikan api, di mana penyemprotan direncanakan dilakukan melalui jalur udara menggunakan helikopter serta secara manual dengan melibatkan personil di lapangan. Berikut adalah pernyataan dari Ketua Dewan Pengarah Des Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman.
5: Saya memang sebagai Ketua Dewan Pengarah, dalam waktu dekat saya, harusnya kemarin kita akan ke Sumatera Selatan. Kebetulan ada bantuan dari Brazil, jadi satu cairan ya. Jadi kalau misalnya disemprotkan, itu akan mengendap, kemudian bisa mematikan. Ini sudah kita uji coba di Sumatera Selatan, di Kalimantan. Mudah-mudahan ini kita akan terus berlanjut dan segeralah bisa dipadamkan.
4: Ya baik sahabat Sonora, pemanfaatan cairan bantuan menurut Dudung dari Brazil ini diharapkan memperkuat upaya pemadaman di tengah memburuknya kualitas udara di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan, di mana sebagian daerah mencatat kualitas udara pada kategori sangat tidak sehat hingga berbahaya. Sementara kabut asap yang bergerak ke Batam, Kepulauan Riau turut menyebabkan kualitas udara berada dalam kategori tidak sehat. Demikian Tito Sondoyo melaporkan, kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora. Pesona Indonesia.

0: Sunula FM News, Traffic, and Music.
1: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
2: Halo adik-adik dan sahabat Sonora, Kak Sora hadir lagi bawa sekotak penuh keajaiban. Mari kita buka pelan-pelan dan dengarkan kisah manis apa yang sudah menunggu kamu di dalamnya hari ini.
3: Kerja keras gagak, dongeng dari Yunani. Gagak merasa sangat lelah dan haus. Ia sudah terbang ke sana kemari, tetapi belum berhasil menemukan air. Hingga tibalah ia di suatu taman. Di taman itu ada sebuah wadah berisi air. Gagak merasa senang. Ia berusaha meminum air dari wadah itu, tetapi ternyata paruhnya tidak dapat menjangkau air.
4: Aku harus mencari cara agar dapat minum dari wadah ini,
3: celetuk Gagak. Beberapa saat kemudian, Gagak kembali lagi ke wadah itu. Dia mencoba memecahkan wadah dengan cara mematuk-matuk. Namun, wadah itu tidak pecah, malah paruhnya menjadi sakit. Gagak belum menyerah. Dia berusaha supaya bisa minum air dari wadah itu. Dia lalu mencoba mengangkat wadah itu. Wadah itu terlalu berat.
4: Duh, bagaimana ini?
3: Gagak berpikir keras. Dia melihat banyak kerikil di taman. Aha, dia mendapat ide. Dia segera mengambil kerikil itu satu persatu dan memasukkannya ke dalam wadah itu. Hari menjelang sore, Gagak masih sibuk memasukkan kerikil ke dalam wadah. Alalalah, permukaan air di wadah itu makin tinggi. Gagak jadi senang, dan dia semakin bersemangat. Usaha Gagak tidak sia-sia. Akhirnya permukaan air di wadah itu terjangkau oleh paruh Gagak, dan dia bisa meruntaskan dahaganya.
4: Wah, segar sekali air di wadah ini. Jika kita mendapatkan sesuatu dengan susah payah, hasil yang didapat terasa lebih nikmat.
3: Pesan moral dari dongeng ini adalah, untuk meraih keinginan, kita perlu semangat pantang menyerah, kerja keras, dan doa.
2: Yah, waktunya Kak Sora untuk bilang sampai jumpa. Tapi besok pasti bakal ketemu lagi kok. Terima kasih adik-adik dan sahabat Sonora. Kamu sudah jadi pendengar yang hebat hari ini. Bye-bye.

0: Anda bersama kami di Sonora Network.
1: Happy ulang tahun, Ma. Sehat, bahagia.
2: Semoga sehat selalu. Banyak-banyak.
1: Amin.
3: Halo, Sasa. Selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki, dan bahagia selalu ya.
1: Oh ya ampun, ini Bagas kuliah aku. Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Sudah ucapin.
0: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Sonora FM News, Traffic, and Music. Liputan Sonora.
1: Baik sahabat Sonora, selamat sore. Kami ajak Anda menuju gedung DPR RI Senayan. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia telah menelusuri usul Pasal 18 ayat 3 PKPU nomor 19 tahun 2023, di mana itu dilakukan setelah heboh putusan Mahkamah Konstitusi terkait ijazah Gibran Raka Buming Raka. Ia mengaku tidak menerima draft dalam rapat tersebut. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Lili Setiawibowo.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Wakil Ketua Partai Golkar yang juga mantan Ketua Komisi 2 DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengaku sedang menelusuri asal-usul pasal 18 ayat 3 PKPU nomor 19 tahun 2023 setelah heboh putusan Mahkamah Konstitusi terkait ijazah Gibran Raka Buming Raka. Doli mengaku tidak melihat atau menerima draft ayat 3 pas di pasal 18 ketika pembahasan PKPU nomor 19 pada tahun 2023 bersama KPU. Ia pun mengaku jika perlu bisa pula digelar rapat dengar pendapat atau RDP agar masalah ini menjadi jelas.
3: Kalaupun memang perlu forum khusus, RDP khusus untuk menjelaskan sejelas-jelasnya masalah ini, saya kira itu yang harus kita lakukan gitu loh teman. Nah, saya juga sudah konsultasi juga teman-teman Komisi 2 yang pada yang lalu ya. Ini mungkin kami ketemu secara fisik dan kami mau menyampaikan bahwa memang yang diduga oleh situasi yang ada di Mahkamah Konstitusi itu benar. Kami tidak pernah menemukan ada pasal itu pada saat dokumen-dokumen itu diserahkan kepada kami.
2: Doli menduga pasal 18 ayat 3 tersebut dimasukkan sebelum putusan Mahkamah Konstitusi sebagai syarat maju dalam Pilpres 2024.
3: Kami tidak pernah membahas itu. Ya, draft yang kami terima juga tidak ada itunya. Ya, yang resmi kami terima gitu. Tapi ada surat yang kemudian masuk yang kemudian tiba-tiba itu ada dan kemudian tidak ditampilkan di dalam presentasi-presentasi.

0: Kalau calon presiden atau calon wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dan dari sekolah asing di luar negeri dan telah memiliki bukti kelulusan perguruan tinggi. Sahabat Sonora, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kita kembali kepada rekan-rekan di studio.
1: Lili, terima kasih laporannya dan selamat kembali bertugas.
2: Demikian Liputan Sonora. Pesona Indonesia di Sonora FM.

0: Indonesia bersama kami di Sonora Network. Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update.

0: Selamat sore Sobat Sonora, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 Banjarmasin Kalimantan Selatan melakukan screening kesehatan terhadap 20 tahanan yang baru masuk untuk mendeteksi penyakit tuberkulosis atau TB sejak dini dan mencegah resiko penularan di lingkungan pemasyarakatan. Kepala Lapas Kelas 2A Banjarmasin Ahmad Heriansyah mengatakan pemeriksaan kesehatan awal menjadi bagian dari komitmen pemenuhan layanan medis bagi tahanan sekaligus membantu petugas mengidentifikasi kondisi kesehatan yang memerlukan tindak lanjut sesuai prosedur. Beralih ke berita selanjutnya, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat hingga 30 September 2026 Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti telah menemukan dan menghentikan 951 entitas pinjaman online atau pinjol ilegal. Selain pinjol ilegal, Satgas Pasti juga berhasil menghentikan 242 entitas investasi ilegal, 27 entitas gadai ilegal, serta dua aktivitas keuangan ilegal lainnya di sejumlah situs dan aplikasi yang berpotensi merugikan masyarakat.
1: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Menemani aktivitas sore Anda dengan beragam informasi terupdate hanya di Sonora hari ini.
2: Halo teman-teman dan sahabat Sonora, kembali jumpa ya kali ini di Sonora hari ini. Sudah siap banget nih nemenin aktivitas sore hari Anda yang sudah bersiap ingin pulang kerja ya. Tim Tenggo mana nih suaranya? Ataupun Anda yang sore hari ini sudah dalam keadaan berkendara, menemui kepadatan-kepadatan lalu lintas, bisa kali sambil sharing ya informasi lalu lintas dari sekitaran Anda berkendara atau cuaca dari tempat Anda beraktivitas saat ini ya, mengisi Sonora hari ini. Tentunya ada topik yang sudah saya siapkan, sedikit di spill ya. Ini topiknya ringan, tapi mungkin kita akan sedikit mengulas sejarah-sejarah. Nah tuh, apa ya topiknya? Nah nanti ya di segmen selanjutnya. Tapi sahabat Sonora, tentunya beragam berita terupdate, lagu-lagu yang enak banget buat didengerin juga udah saya siapin ya buat sahabat Sonora semuanya. Jadi jangan kemana-mana, tetap dengarkan Radio Sonora, part of Kompas Gramedia Radio Network.

0: Semua jadi satu juga ada ya Sobat Sonora di Sonora hari ini. Tentunya semua informasi kami rangkumkan untuk Sahabat Sonora. Utamanya ya kalau di jam-jam pulang kerja atau di jam sore hari ini, yang dicarikan informasi lalu lintas ya. Nah kali ini saya juga mau ajak Anda untuk menyimak pantauan selengkapnya ya. Sesaat lagi kita akan dengarkan seperti apa pantauan lalu lintas di Jakarta dan wilayah sekitarnya. Sudah ada bersama kami ya petugas TMC Polda Metro Jaya, ada Kompol Heri yang sore hari ini bertugas. Seperti apa pantauannya, silakan Kompol Heri.
1: Baik, selamat sore rekan Olive. Dapat kami laporkan kepada sahabat Sonora langsung dari RTMC di Telantas Polda Metro Jaya untuk pantauan lalu lintas sore hari ini. Saya Kompol Heri Priyano melaporkan untuk situasi lalu lintas di sekitar kawasan Tomang menuju Tangerang, terutama di sekitar Bitung, terpantau ramai lancar. Namun di sekitar Karawaci, kilometer 22 menuju arah Tangerang, kilometer 19.800 padat, ada penanganan kendaraan trailer mengalami gangguan mesin di lajur 1. Dan saat ini sudah ditangani oleh petugas PJR dari Korlantas Mabes Polri, berikut jasa marga di sana. Ekor kepadatan sudah mencapai kurang lebih 1,5 km. Untuk itu, berhati-hati untuk kendaraan Anda dan kendaraan lainnya agar jaga jarak aman Anda. Sementara untuk arah sebaliknya ramai lancar. Memasuki ke arah Tomang menuju ke arah bandara terpantau ramai lancar, namun Tomang menuju ke arah kilometer 13.500 di rest area cukup padat. Hindari lajur ke 1 dan kedua, gunakan lajur ke 3 dan 4 untuk Anda menuju arah Karawaci. Sementara untuk di sekitar ruas tol lainnya, terutama di Cikampek, yaitu KM31-500 menuju arah Jakarta, sekitaran Cikarang Barat, saat ini juga cukup padat. Kepadatan sudah mencapai kurang lebih sekitar 1 km, dikarenakan ada sebuah kendaraan wingbox mengalami gangguan mesin di lajur tengah atau lajur kedua. Memasuki ke arah tol dalam kota menuju arah Simpang Cawang, karena dalam kota ramai lancar, namun padat di arah sebaliknya. Sedangkan gerbang tol Semanggi 1, Semanggi 2 menuju ke arah Pancoran maupun arah Cawang terpantau padat. Sudah ada petugas tim Ure Mandala Jaya untuk outland Tegal Parang, pengaturan di sana, terutama yang menuju ke arah Tendian maupun ke arah STM Derbangan dan Gunawarman. Sementara untuk di jalan protokol utama, yaitu di sekitar Sudirman, Tamrin menuju ke arah Merdeka Barat dan Istana, terpantau ramai lancar, hanya kepadatan di penggal-penggal Lawu Merah, yaitu di Kebon Siri, maupun di sekitar kawasan Sarinah. Sementara untuk di Merdeka Barat ramai lancar, namun padat mendekati Harmoni, yang menuju ke arah baik Tomang maupun Surya Pranoto. Namun sudah disiagakan tim Urem Mandaraja, berikut juga tim dari Satuan Lintas Wilayah Jakarta Pusat. Sedangkan untuk unjuk rasa saat ini masih berlangsung di depan MPDPR RI dengan jumlah kurang lebih 30-50 massa dengan elemen yang berbeda masih melakukan orasi, namun tidak mengganggu arus lalu lintas yang menuju ke arah MPDPR RI maupun ke arah Manggala Wanabakti. Kepadatan di sekitar traffic light Sleepy menuju arah Tomang dikarenakan volume kendaraan aktivitas pulang kantor. Dan untuk penyangga Jakarta kami informasikan kepadatan sudah mulai terjadi di kawasan Lebak Bulus menuju arah Sandratek Tangerang Selatan maupun UIN Tangerang Selatan Jalan Juanda. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda tetap taati rambu-rambu dan peraturan lalu lintas, jangan lupa gunakan sabuk pengaman. Salam polisi, polisi bersama masyarakat. Kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Kompol Heri Priyatno, perwira TMC Polda Metro Jaya yang sudah menginformasikan secara lengkap ya Sahabat Sonora untuk kita semua di sore hari ini. Silakan Anda bisa manfaatkan informasi yang sudah diteruskan barusan untuk memperlancar Anda dalam berkendara sore hari ini, menghindari, mengantisipasi titik-titik kepadatan ya Sahabat Sonora. Anda pun saya undang untuk sharing informasi lalu lintas sepanjang Sonora hari ini. Ditunggu hingga pukul 18, jadi jangan kemana mana Sahabat Sonora. Kita kembali lagi dengarkan lagu-lagu yang enak menemani aktivitas sore Anda.

menemani Anda ya sahabat Sonora dengan aktivitas sore yang di kantor lagi siap-siap mau pulang tenggo jam 5 nanti. Ayo siapa? Ataupun yang sudah dalam perjalanan tapi aduh macet banget ya, biar gak bosen kan di jalan sambil dengerin radio Sonora gak sih ya. Tentunya masih menemani sore hari Anda dengan informasi-informasi menarik seperti yang satu ini sahabat Sonora. Tahu gak sahabat Sonora kalau tanggal 12 Oktober nih diperingati sebagai hari apa sih? Ya, yang buat yang belum tahu nih saya kasih tahu deh. Hari ini tanggal 12 Oktober ya, itu diperingati sebagai Hari Museum Nasional. Nah, penetapan ini berangkat dari musyawarah museum se-Indonesia pertama yang berlangsung pada 12 hingga 14 Oktober tahun 1962, sahabat Sonora. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengingatkan masyarakat bahwa museum itu bukan sekedar tempat menyimpan benda bersejarah aja, tetapi juga ruang belajar, pelestarian budaya, dan pengenalan identitas bangsa kepada generasi muda. Selain itu, Hari Museum Indonesia diperingati sebagai momentum untuk mengenang pentingnya museum sebagai sumber ilmu pengetahuan, pelestarian warisan budaya, dan ruang edukasi bagi generasi bangsa. Nah, sahabat Sonora, apakah Anda merupakan tim yang juga suka wisata sejarah? Kalau iya, museum mana aja sih yang udah pernah Anda kunjungi? Boleh dong sambil absen, sambil komentar ya topik Sonora hari ini. Langsung aja di 0812 1229200. Ditunggu ya.

0: bersama kami di Sonora Network. Saatnya informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga.
1: Sahabat Sonora, waktunya kami kembali mengupdate dulu ya. Kali ini pantauan lalu lintas dari beberapa ruas tol yang informasi sudah kami himpun dari Jasa Marga Tol Road Comment Center. Dimulai dari tol dalam kota, dari Senayan sampai dengan Tomang, dan dari Angke sampai dengan Simpang Susun Pluit padat. Sebaliknya dari Kuningan arah Cawang juga terpantau padat. Tol Bandara ataupun tol Sediatmo, kedua arah ramai lancar. Tol Wiyoto-Wiono dari Ancol ke Pluit terpantau padat. Tol Jakarta-Tangerang arah Jakarta padat dari Bitung sampai dengan Tangerang kilometer 19.800 karena ada penanganan kendaraan truk trailer mengalami gangguan, di arah sebaliknya tersendat di Simpang Tomang. Setelah itu ramai lancar. Di tol Jagorawi ramai lancar dua arah, tol Jakarta-Cikampek arah Cikampek tersendat di Bekasi Timur sampai dengan rest area kilometer 19 dan menjelang rest area kilometer 39 terpantau padat. Sebaliknya arah Jakarta padat di Cikarang sampai dengan kilometer 29.400 karena ada pekerjaan perbaikan jalan. Tol Layang MBZ terpantau ramai lancar di kedua arah. Silakan sahabat Sonora manfaatkan informasi-informasi lalu lintas ini jika sara dengan perjalanan Anda, dan tetaplah berhati-hati dalam berkendara.
0: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga. Melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti. Sonora FM, News, Traffic, and Music.

Sonora hari ini, Sobat Sonora masih menemani sore hari Anda dan masih dalam rangka Hari Museum Nasional ya, Sobat Sonora. Buat yang belum tahu, saya kasih tahu. Buat yang lupa, saya ingetin ya. Hari Museum Nasional kita peringati hari ini, Sobat Sonora, 12 Oktober 2026 ya. Nah, museum ini kan dapat menjadi ruang belajar alternatif bagi pelajar untuk memahami materi yang dipelajari di sekolah, Sahabat Sonora, melalui koleksi benda bersejarah, artefak, diorama, hingga program edukasi, siswa bisa melihat bukti nyata perjalanan manusia dan bangsa. Museum Nasional Indonesia misalnya, mengembangkan program publik bagi anak dan pelajar, termasuk kegiatan edukasi serta pengalaman belajar yang melibatkan pengunjung secara langsung. Museum tidak selalu identik dengan benda kuno dan suasana yang sunyi. Museum Sains menawarkan pengalaman belajar tentang teknologi, fenomena alam, dan prinsip ilmu pengetahuan melalui alat peraga serta kegiatan interaktif. Salah satu pilihan di Jakarta ini adalah Indonesia Science Center di kawasan Taman Mini Indonesia Indah. Kunjungan seperti ini dapat membantu loh untuk usia anak ini mengembangkan rasa ingin tahu. Ternyata kayak nggak usia anak aja ya. Keberanian bertanya dan juga kebiasaan berpikir kritis sejak dini. Nah, Sahabat Sonora, pertanyaan saya masih sama ya. Saya masih menunggu nih komentar Anda yang juga menikmati siaran Sonora hari ini. Kalau Anda tim yang juga suka gak sih wisata bersejarah seperti ke museum? Kira-kira absen yuk, museum mana aja yang udah Anda kunjungi sejauh ini? Boleh ya, sekalian absen di Sonora hari ini. Saya tunggu komentarnya di 0812 122 9200.

0: Ya bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, kota yang bersih, nyaman, dan makin keren, ternyata kuncinya sederhana banget. Mulai dari rumah. Yuk kita biasakan pilah sampah dengan prinsip pilah, angkut, olah. Sampah organik seperti sisa makanan dan daun, jangan langsung dibuang ya. Bisa diarahkan ke TPS 3R dan fasilitas pengolahan untuk dijadikan kompos, budidaya mangut, dan berbagai olahan lainnya. Jika di rumah ada sampah organik seperti botol plastik dan kemasan, bisa dikumpulkan dan disalurkan ke bank sampah untuk didaur ulang. Lalu untuk sampah B3 rumah tangga, usahakan jangan dicampur ya. Pisahkan dan serahkan ke collection point atau drop box milik Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Jadi, gak semua sampah harus berakhir di tempat pembuangan. Mari kita olah yang masih bisa dimanfaatkan dan hanya residu yang benar-benar gak bisa diolah yang dikirim ke TPST Bantar Gebang. Sahabat Sonora, yuk mulai dari satu rumah, satu kebiasaan, lalu jadi gerakan bersama. Karena Jakarta bersih bukan cuma tugas pemerintah, tapi aksi kita semua. Jaga Jakarta bersih dimulai dari kita. Dengan pilah sampah, jadikan budaya dan gaya hidup kita bersama. Informasi ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta. I need time, love, joy, I need space, love, I need me.

Sonora hari ini masih menemani Anda ya, sahabat Sonora. Saya belum memantau, belum ada aktivitas komentar di WhatsApp Studio Sonora ya. Dan sahabat Sonora, tentunya saya menunggu nih komentar Anda ya. Untuk Hari Museum Nasional ya, yang hari ini kita peringati, tepatnya selalu setiap 12 Oktober itu merupakan peringatan dari Hari Museum Nasional. Tadi saya nanya nih sahabat Sonora, Anda tim yang suka wisata sejarah juga gak sih? Ya, kalau suka wisata sejarah, kira-kira museum mana sih yang pernah Anda kunjungi? Absen yuk sekalian di Sonora hari ini. Sekarang saya mau juga ya, mungkin beberapa museum yang bisa saya rekomendasikan ya. Ada diantaranya ini untuk wilayah Jakarta dulu ya. Museum Nasional ya, buat yang belum tahu sahabat Sonora, museum ini dikenal dengan sebutan Museum Gajah. Koleksinya ini mencakup arca kuno, benda prasejarah, artefak kerajaan, serta peninggalan budaya dari berbagai daerah di Indonesia. Cocok nih buat mengenalkan sejarah dan keberagaman budaya kepada siswa-siswi sekolah ataupun anak-anak kita gitu ya. Nah sahabat Sonora, di Museum Nasional ini juga ya, karena saya juga penikmat museum gitu ya,

media. Jadi museum tuh gak kaku-kaku banget kok sahabat Sonar sekarang, bahkan justru menarik banget. Yuk sekalian absen, sekalian cerita mungkin pengalamannya, suka berkunjung ke museum mana aja, ditunggu ya di 0812 122 9200.

0: tips kesehatan dari Dokter Santi.
1: Sahabat Sonora, jalan kaki sering dianggap sebagai sebuah aktivitas biasa saja. Padahal, sebenarnya jalan kaki bisa menjadi bentuk olahraga yang sangat bermanfaat. Dengan berjalan 30 menit sehari, kita bisa meningkatkan kesehatan jantung dan paru, melancarkan sirkulasi darah, dan membantu mengontrol berat badan, gula darah, dan kolesterol. Jalan kaki juga memperkuat otot, tulang, dan sendi. Jalan kaki juga baik untuk kesehatan mental, karena dapat memicu pengeluaran hormon yang berperan dalam rasa bahagia seperti endorfin, serotonin, dan dopamin. Jalan kaki tidak memerlukan alat khusus, bisa dilakukan di mana saja dan cocok untuk semua usia. Dalam setiap langkah kecil yang kita ayunkan, terkandung investasi besar.

0: Sederhana, murah, mudah, tapi efeknya luar biasa.
1: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
0: Jangan lupa

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Sonora Update.

0: Sahabat Sonora, indeks harga saham gabungan atau IHSG Bursa Efek Indonesia pada Senin sore ditutup melemah dipicu oleh meningkatnya ketidakpastian geopolitik dan ekonomi di tingkat global. IHSG ditutup melemah 157,61 poin atau 2,59% ke posisi 6.934. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 turun 10,77 poin atau 1,79% ke posisi 690,90. Beralih ke berita selanjutnya, Wakil Menteri Koordinator atau Wamenko Bidang Perekonomian, Derajat Hari Wibowo menyatakan data statistik tidak menunjukkan adanya sinyal pelemahan daya beli masyarakat. Menurut Derajat, yang terjadi adalah tren pergeseran pola konsumsi. Menurut Derajat, hal tersebut ditunjukkan dengan transaksi menggunakan kris yang melonjak pesat, di mana Bank Indonesia mencatat transaksi kris tumbuh tinggi mencapai 67,22% secara tahunan atau year on year.
1: Demikian Sonora Update.

Siapa yang belum tahu kalau hari ini Hari Museum Nasional? Nah, berarti kalau belum tahu atau lupa ya sahabat Sonora, kita ingetin nih melalui topik di sore hari ini. Dan tentunya akhirnya saya melihat ya ada komentar-komentar yang sudah mulai masuk ke WhatsApp Studio Sonora. Selamat sore Ibu Foni. Tadi saya nanya sahabat Sonora ya, saya bertanya sahabat Sonora, tim yang juga suka gak sih wisata sejarah? Kalau suka sama wisata sejarah, kira-kira museum mana aja yang sudah pernah Anda kunjungi? Boleh sharing, boleh cerita-cerita ya di WhatsApp Studio Sonora 0812-122-9200. Saya bacakan dulu komentar yang pertama masuk dari Bu Foni. Kalau saya dulu pernah berkunjung ke Museum Gajah. Museum Gajah tuh museum nasional berarti ya Bu ya. Terima kasih Bu Foni ya. Cuaca di Sunter katanya agak mendung. Terima kasih Bu Foni. Sekalian ngasih info ya. Boleh sharing info lalin, sharing cuaca dari tempat aktivitas. Nah, apalagi ikutan komentar, boleh banget nih sahabat Sonora ya. Kalau tim yang suka banget wisata sejarah, boleh dong sekalian absen di Sonora hari ini. Kira-kira ya, bukan kira-kira dong, coba diinget-inget museum mana aja sih yang pernah Anda kunjungi. Boleh berbagi sharing kenapa tertarik kunjungin museum itu. Ada Ibu Ariza juga ikutan komentar ya di Hari Museum Nasional. Ibu suka sekali wisata kemana aja Olive? Oke. Kalau wisata museum yang sudah dikunjungi, nah ini udah ada berapa nih sahabat Sonora ya? Ini kayak Bu Ariza lah ya. Suka wisata museum gitu kan, suka menggali informasi-informasi sejarah. Kan kita tidak boleh melupakan sejarah ya. Nah sahabat Sonora, kalau Bu Ariza sudah pernah ke Museum Bung Hatta di Bukit Tinggi. Wow. Wah, menarik itu sepertinya. Terus ada museum yang ada di Taman Mini. Oh, rombongan Taman Mini ya. Museum Indonesia, Museum Iptek, Museum Transportasi, Museum Perangko, Museum Gajah, dan juga Museum Nasional. Museum Nasional di luar Taman Mini maksudnya ya. Udah lama sekali Olive bawa anak-anak dulu masih SD. Oh ya, nah ini nih ya, contoh bu ibu yang baik memperkenalkan anak-anaknya gitu ya akan sejarah dan keanekaragaman informasi budaya Indonesia ke museum ya. Kalau bingung-bingung mau liburan kemana, ajak anaknya ke museum. Atau kalau anak-anaknya lagi dengerin siaran ini, ajak mama papanya, yuk liburannya ke museum aja. Nah ya, supaya bukan hanya wisatanya dapet, tapi juga pengetahuannya dapet bertambah gitu ya. Jadi ada nilai plusnya wisatanya, jalan-jalannya gitu kan, sambil kita juga memperingati Hari Museum Nasional yang jatuh hari ini. Saya masih punya 45 menit lah, sekitar 45 menit ya, untuk menantikan komentar-komentar lainnya. Silakan sahabat Sonora, yuk ikutan Sonora hari ini, ikut berkomentar kira-kira Anda udah pernahnya ke museum mana aja. Langsung aja ya WhatsApp di 0812 122 9200.

0: bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, tahukah Anda sertifikat halal itu penting loh? Sebab dengan bersertifikat halal, produk memiliki kepastian kehalalan, memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi konsumen, sekaligus menjadi nilai tambah bagi pelaku usaha. Karena itu, setiap pelaku usaha perlu memastikan produknya bersertifikat halal. Apalagi, mulai 18 Oktober 2026, kewajiban sertifikasi halal berlaku bagi berbagai jenis produk, mulai dari makanan, minuman, kosmetik, obat, hingga barang gunaan. So, daftarkan sertifikasi halal produkmu melalui ptsp.halal.go.id.
2: Saya Bawi Haikal, mengajak teman-teman pengusaha dan UMKM untuk yuk segera urus sertifikasi halal. Ingat, sertifikasi halal itu bukan hambatan usaha. Justru sertifikat halal adalah jaminan kepercayaan, perlindungan, dan peluang agar produk Indonesia semakin berdaya saing.
3: News, traffic, and music. Sahabat Sonora, kita update dulu ya untuk pantauan lalu lintas sore hari ini. Sudah ada Pak Taufik yang sudah siap dengan pantauannya sore hari ini. Silakan Pak Taufik.
4: Terima kasih Mbak Olip. Selamat sore sahabat Sonora. Memasuki tol Jakarta Cikampek dari gerbang Cibitung 8 di KM23600 yang menuju arah Jakarta terpantau ramai bergerak lancar. Hanya ada kepadatan sekitar KM19 di rest area karena volume kendaraan dan menjelang exit Bekasi Timur serta di sekitar Bekasi Barat. Dari Bekasi Barat menuju arah Cikunir ramai dan lancar. Untuk arah sebaliknya yang menuju arah Cikampek ada kepadatan dari KM16 hingga menjelang KM23 imbas masih sedang perbaikan jalan di sekitar lajur kiri. Dari tol Jor yang menuju arah Bintara terpantau ramai dan lancar. Ya, arah sebaliknya dari arah Bintara menuju Simpang Susun Cikunir juga terpantau ramai dan lancar. Cuaca cerah, Topik Hidayat melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Terus dengarkan Sonora Network.

Semoga kita semua juga mencintai sejarah. Melalui Hari Museum ini kita diingatkan, yuk wisataan sejarah ya. Bisa kunjungi beberapa museum. Saya tadi udah nanyain ya sama Sonora, kira-kira absen yuk museum mana aja yang udah pernah dikunjungin. Kalau Kak Maya nih ikutan komentar di Sonora hari ini, saya termasuk penggemar museum. Wow. Cuma sudah setua ini, museum yang saya kunjungi belum banyak sih. Di antaranya Monas, Dirgantara, uang yang ada di gedung BI, Museum Bank Indonesia itu ya, dan Museum Gajah, dan semuanya seru-seru, semua deh pokoknya, good, ya. Lanjut lagi komentar dari, Kasti ikut berkomentar. Kasti katanya kalau aku suka wisata ke museum nasional. Jadi kalau udah museum nasional aja gitu kali ya. Nah, karena Museum Nasional dan Monas itu sesuatu yang berbeda. Maksudnya dua tempat yang berbeda. Mohon maaf. Museum Seni Rupa dan Keramik. Nah, ini di Kota Tua nih kalau nggak salah. Nggak, bener kok. Museum Seni Rupa dan Keramik. Thank you Kasti ikutan komentar. Ada Ibu Diah juga nih ya. Aku dari TK udah diajak wisata sama almarhum mama pergi ke semua museum. Seru, jadi tahu sejarah, apalagi lebih seru Lubang Buaya. Ke rumah yang ada di sana bau anyir masih tercium. Barara, bukan Barara ini, Olive. Tahu nggak sejarah kenapa dibilang Jalan Gondang Dia dan Jalan Cikini? Kenapa tuh? Bisa kali sharing-sharing ya. Masih ditungguin nih, masih ada setengah jam di Sonora hari ini. Terus ada juga yang Nares. Nares ini, Kak, mau cerita? Boleh. Ya, Nares ini cerita. Kak Den panggilannya. Mau cerita tentang museum yang pernah dikunjungi. Aku pernah ke Museum Perang Kemerdekaan di Warsawa. Banyak senjata-senjata kuno yang di spotlight dengan cahaya kuning. Jadi estetik 40-an gitu. Ada replika pesawat boomer Inggris yang dilayangi orang-orang Polandia yang tersingkirkan saat perang. Wah, keren deh perjuangan orang Polandia untuk mengambil kembali negeri mereka. Semoga dibaca dengan senang hati. Oh iya, ini dibaca kok, tenang aja. Terima kasih dan selamat sore. Kak Nares, terima kasih ya sudah ikut bergabung sore hari ini. Silakan sahabat Sonora, kalau masih ada cerita tentang museum-museum, boleh banget ya langsung aja WhatsApp di 0812 122 9200.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Waktunya sahabat Sonora, kami kembali memperbarui pantauan lalu lintas sore hari ini yang sudah kami himpun informasinya dari Jasa Marga Toll Road Command Center. Dimulai dari tol dalam kota, dari Semanggi sampai dengan Tomang, dan sebaliknya dari Semanggi arah Cawang terpantau padat. Tol Sediatmo ataupun tol bandara ramai lancar dua arah. Tol Wiyotowiono dari Kemayoran ke Pluit padat. Tol Jakarta Tangerang arah Jakarta padat dari Karawaci sampai dengan Tangerang dan di Kunciran sampai dengan res area kilometer 14. Sebaliknya tersendat di Simpang Tomang. Tol Jor W2 utara dari Pondok Pinang arah Joglo padat sampai kilometer 15 dampak dari terjadi kecelakaan, masih dalam penanganan petugas. Tol Jagorawi kedua arah secara umum ramai lancar, hanya sedikit tersendat aja di sekitaran res area kilometer 10 Cibubur. Tol Jor E dari Taman Mini arah Cikunir padat sampai Jati Asih dampak dari perbaikan jalan di kilometer 4700. Tol Jakarta Cikampek arah Cikampek tersendat di Bekasi Timur sampai dengan res area kilometer 19 dan menjelang res area kilometer 39 padat. Sebaliknya arah Jakarta padat di Cikarang sampai dengan kilometer 29400 karena ada pekerjaan perbaikan jalan. Tol Layang MBZ terpantau ramai lancar di kedua arah. Silakan sahabat Sonora manfaatkan informasi lalu lintas ini jika setara dengan perjalanan Anda dan tetaplah berhati-hati dalam berkendara.
0: Demikian informasi jalan tol. Sonora FM News, Traffic and Music.
2: Bersama saya Niken Wardiningsih, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 11 DPR RI Muhammad Holid menilai kualitas tata kelola dan pelaksanaan anggaran menjadi kunci agar belanja negara dalam APBN 2027 benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Holid menyebut sejumlah sektor yang menjadi prioritas pemerintah dalam APBN 2027 antara lain kedaulatan pangan, pendidikan, kesehatan, dan penguatan sektor energi. Selain itu, alokasi transfer ke daerah juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihayatul Wafiroh berharap dengan disahkannya Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan, kesejahteraan dan pelindungan terhadap pekerja semakin kuat.
3: Pasti yang namanya pengupahan, outsourcing, PHK, ini menjadi isu yang sangat sensitif. Tapi kita bisa jamin bahwa PHK sudah kita atur sangat detail sekali dan itu kita pastikan menjadi langkah paling terakhir. Jadi bukan menjadi solusi awal, tapi langkah paling terakhir dan butuh tahapan-tahapan untuk sampai pada tingkat PHK itu.
2: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Badan Legislasi DPR RI menegaskan pembahasan rancangan undang-undang tentang hak cipta merupakan bagian penting dalam memperkuat pelindungan terhadap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait di tengah perkembangan teknologi digital. Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan menegaskan pelindungan hak cipta tidak hanya menyangkut hak individu, tetapi juga berkaitan dengan aspek keadilan sosial dan ekonomi. Pelindungan yang baik akan memberikan kesempatan bagi pencipta untuk memperoleh penghidupan yang layak dari karya yang dihasilkan.
4: Televisi, radio, parlemen.
2: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Setjen DPR RI.
0: Sonora FM News.

0: Liputan Sonora.
1: Sabah Sonora, Menteri Luar Negeri Indonesia Arman Atanasir menegaskan pergantian menteri tidak akan mengubah arah politik luar negeri Indonesia. Untuk berita selengkapnya akan dilaporkan rekan Riko, silakan.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arman Atanasir menegaskan pergantian menteri tidak akan mengubah arah politik luar negeri Indonesia. Prinsip bebas aktif dan amanat konstitusi tetap menjadi landasan diplomasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Dalam pernyataan pers di Gedung Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Jakarta, Arman Atanasir menyampaikan kebijakan luar negeri Indonesia bukan ditentukan oleh preferensi pribadi seorang menteri, melainkan berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945.
3: Indonesia tidak terikat pada aliansi manapun. Kita tidak memilih blok, kita memilih prinsip. Kita negara cinta damai, ingin berteman dengan semua negara seperti yang sering disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Sejuta kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Tapi ini jangan disalahartikan bahwa kita tidak akan tegas jika kepentingan NKRI diganggu.
2: Lebih lanjut, sahabat Sonora, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arman Atanasir menekankan konstitusi telah memberikan arah yang jelas bagi Indonesia, mulai dari melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, hingga ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ia juga memastikan politik luar negeri bebas aktif tetap menjadi jangkar dari diplomasi Indonesia. Demikian sahabat Sonora, Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.

Masih bahas di seputaran Hari Museum Nasional, Sahabat Sonora. Masih ada beberapa komentar yang belum saya baca. Ini sekalian sebelum berpamitan saya bacain deh ya. Dari Pak Habibullah nih, saya yang berkesan saat mengunjungi Museum Samparaja dengan koleksinya naskah kuno dan Asi Bojo dengan koleksi benda-benda pusaka yang berada di Bima NTB. Wah, saya juga kepengen banget gitu ya kalau lagi punya kesempatan keluar Jakarta gitu ya, pengennya mengunjungi museum-museum juga gitu. Terus ada Ibu Marta Ferawati ya, katanya selamat sore Sonora. Kalau saya karena guru, jadi sering berkunjung ke museum-museum di Jakarta. Kami tadi juga berkunjung ke Museum Satria Mandala. Wow, keren. Bulan lalu kita ke Museum Fathahillah, Museum Gajah, Museum Wayang, Museum Tekstil, Monas. Jadi wajib nih anak-anak sejak dini diperkenalkan tentang sejarah Indonesia. Good. Kota Tua, Museum BI. Nah, semua sering kami kunjungi bergantian dari murid kelas rendah sampai kelas 6. Apalagi sekarang dapat fasilitas bis sekolah gratis dari Pemda DKI. Wah, keren banget ya. Ini luar biasa sekali nih emang guru-guru kita ya. Pak Taufik juga ikutan komentar nih. Saya pernah ke Monas, Satria Mandala, dan juga Museum Gajah. Wah, luar biasa ya. Nih, pendengar-pendengar saya ternyata suka juga wisata sejarah ya. Senang sekali. Saya dikirimin juga lagi cempedak goreng, kan jadi pengen ngemil ya. Tapi tenang aja, cemilan saya sore hari ini aman. Ya, sudah ada kiriman yang luar biasa dari para pendengar nih. Emang bukan hanya pendengar setia, tapi juga setia berbagi, sharing buat para penyiarnya. Dan Sahabat Sonora, akhir kata saya mau pamitan dulu. Udah menjelang pukul 18, waktunya Olive pamit. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sebentar lagi ada program Health Corner, jadi jangan kemana-mana ya. Tetap dengarkan Radio Sonora, part of Kompas Gramedia Radio Network.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Sonora Update. Sahabat Sonora, Badan Gizi Nasional mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan dalam pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi alias SPPG. Masyarakat diminta untuk lebih cermat dalam memverifikasi informasi dan memastikan kebenaran identitas pihak yang mengaku mewakili BGN. Juru bicara BGN, Tisa Noveni, meminta masyarakat agar tidak mudah percaya dengan pihak yang mengatasnamakan lembaganya yang mengaku menjanjikan percepatan proses operasional dengan disertai oleh permintaan uang. Berita selanjutnya, pemerintah menyebut sebanyak 40 dari total 75 rumah adat di Desa Adat Sade, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat telah dibangun kembali dan terpasang rapi, juga terpasang oleh atap pasca kebakaran pada akhir Agustus 2026. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susi Wijono Mugiarso mengatakan saat ini proses pemulihan Desa Adat Sade terus berjalan setelah masa tanggap darurat berakhir pada 20 September lalu. Langkah penanganan kini berlanjut ke tahap rekonstruksi fisik juga pemulihan ekonomi.
2: Demikian Sonora Update.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Sesaat lagi kita akan dengarkan Health Corner bersama Dr. Santi dari Corporate HR Kompas Gramedia.
2: Selamat malam sahabat Sonora. Kalau sudah masuk di hari Senin, ini Senin tanggal 12 Oktober 2026. Kembali bertemu dengan Sony Wicaksono di Health Corner, di mana selama sejam ke depan Anda akan mendapatkan insight yang bermanfaat pastinya soal kesehatan dong. Pasti juga bersama Dr. Santi, Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Apa kabar Dok San?
3: Baik dong Mas Sony.
2: Sapa dulu dong.
3: Sapa dulu sahabat Sonora. Halo sahabat Sonora dimanapun berada yang sedang mendengarkan atau sedang menonton. Semoga semuanya sehat dan bahagia selalu.
2: Fisik sehat Dok?
3: Sehat dong.
2: Mental? Masih belum.
3: Orang yang mengalami gangguan kesehatan mental itu jangan dikasih stigma ya.
2: Oh iya.
3: Fisiknya boleh sakit, boleh kena influenza.
2: Betul.
3: Boleh batuk pilek, boleh pegelinu.
2: Betul.
3: Ya kan? Kenapa mentalnya gak boleh sakit gitu.
2: Betul.
3: Jadi sakit di kesehatan mental, ada gangguan di kesehatan mental, itu bisa diobatin.
2: Tapi sekarang juga, zaman sekarang ya, kesehatan itu gak cuma soal fisik sama mental dong.
3: Mm-mm.
2: Mata juga ya, apalagi kita sehari-hari lihat HP mulu
3: mata
2: ya
3: keranjang.
2: Kan mata keranjang itu beda
3: kuning.
2: Lagi deh. Itu apa namanya, mata itu selalu kita pakai dengan ngelihat HP ya kan. Yeah. Bangun tidur lihat HP,
3: langsung ambil HP
2: siang makan sambil lihat HP ya kan.
3: Kayaknya yang harus ditanya itu kapan kamu nggak sama HP.
2: Nah itu dia,
3: sampai ke toilet aja bawa HP loh.
2: Hah? Oh iya, ya apa
3: kan?
2: Buang air.
3: Coba ngaku,
2: bener.
3: Sahabat Sonora.
2: Iya lagi.
3: Siapa yang
2: iya
3: kalau
2: lagi
3: ke toilet nggak bawa HP? Pada bawa HP.
2: Iya lagi, bener lagi.
3: Iya.
2: Kayaknya
3: makan bawa HP.
2: Kayaknya nggak ada satu waktu di mana kita nggak bawa HP ya Dok ya.
3: Pacaran bawa HP.
2: Bawa HP. Padahal kan ada mata yang harus kita jaga.
3: Ada hati
2: yang harus kita jaga. Aduh, kenapa jadi ke hati ya? Tapi ya, sering lihat HP itu bisa menimbulkan kelelahan juga ya Dok ya. Ya. Dan gak cuman kelelahan mata doang, tapi juga bahkan kelelahan fisik sama kelelahan mental. Nah,
3: semua lelah.
2: Kondisi inilah yang dinamakan sama digital fatigue. Ya kan, yang bakalan kita bahas sejam ke depan.
3: Coba diulang.
2: Lancar ya.
3: Lancar.
2: Digital, aduh kalau kedua kali.
3: Model Jaksel dong.
2: Digital fatigue.
3: Ya.
2: Oh, ya. What is digital fatigue Dok? Ini istilah yang mungkin belum dipahami oleh banyak sahabat Sonora ya. Apa itu digital fatigue? Kelelahan digital ya kan kalau diterjemahin.
3: Sebenarnya itu bukan istilah resmi di dalam dunia kedokteran.
2: Mm-hmm.
3: Gitu ya. Jadi itu merupakan sebuah kondisi yang menggambarkan terjadi kelelahan di mental. Nggak cuma di fisik ya. Fisik, mm-hmm, mental, kognitif akibat penggunaan gadget yang secara terus-menerus.
2: Mm-hmm.
3: Tanpa
2: okay.
3: henti.
2: Tanpa henti. Mm-hmm. Kelelahannya bisa dalam bentuk apa aja?
3: Ya kalau dari segi fisik bisa sampai mata, ya, telinga, otak.
2: Hah? Oh oke, okay, otak.
3: Kan otak juga merupakan bagian
2: oh,
3: dari
2: iya,
3: fisik
2: iya.
3: gitu.
2: Otak juga bisa lelah ya.
3: Iya.
2: Iya.
3: Karena overstimulasi kan.
2: Oke. Okay.
3: Terus otot-otot tengkuk sini di belakang. Kan kalau misalnya kita pakai gadget atau laptop atau handphone dengan posisi yang salah, secara terus menerus, itu akan menyebabkan kelelahan beberapa otot sih. Yang paling sering itu ditengkuk. Kita sering bilangnya teknologi.
2: Okay.
3: Neck atau okay. teks neck juga bisa.
2: Saya lebih ke take one sih kalau makan enak itu kalau take. Beda ya kalau itu ya.
3: Ikan ya itu ya.
2: Iya ikan. Tapi emang serius tuh bisa sampai lelah otot
3: dari
2: gitu.
3: Padahal
2: kan cuma
3: pinggang, lengan.
2: Okay.
3: Pergelangan tangan, jari-jari.
2: Padahal kan cuma sesimpel lihat HP doang ya, tapi bisa ngaruh ke otot.
3: Posisinya. Orang kalau lihat HP itu kan suka
2: nunduk.
3: Kalau nunduk, semakin dalam kita menunduk, jadi arah dagu, ujung dagu semakin mendekati dada, tulang atas, tulang dada bagian atas.
2: Yep.
3: Jadi makin dalam nunduk.
2: Mm-mm.
3: Tengkuk ini otot-ototnya bekerja makin keras. Karena saya suka menggunakan analog supaya gampang membayangkannya.
2: Yep.
3: Otot tengkuk kita gunanya tuh untuk megang supaya tengkorak kita nggak ngelundung.
2: Oke. Okay.
3: Ya sebenarnya nggak begitu ya, tapi ini biar gampang ngebayanginnya. Yep. Jadi makin dia nunduk ke bawah kan megangnya makin susah ya, makin berat kan. Nah jadi makin kita menunduk ke bawah, megang posisinya, megang handphone, ngelihat handphonenya di jauh banget, dia nunduk ke bawah, itu ototnya makin cepet, makin sering dia kena kelelahan otot di tengkuk.
2: Okay.
3: Jadi kalau mau pegang handphone yang benar diarahkan, handphonenya diarahkan supaya telinga sejajar dengan bahu.
2: Ilmu memegang handphone saat ini kita. Ada ilmunya
3: yang
2: megang handphone.
3: Gadget yang
2: laptop. Oh iya, ini baru saya mau nanya, digital
3: lagi.
2: Fatigue ini cuma dipicu sama HP doang atau sama yang lain juga?
3: Sebenarnya semua sih.
2: Semua ya. Semua tuh entah
3: yang memendarkan cahaya.
2: Oh.
3: Tapi yang membuat lelah itu tidak hanya cahaya dari layar gadget,
2: tapi
3: juga isinya, kontennya, apa yang kita lihat, apa yang kita mainkan, itu juga mempunyai peran dalam menimbulkan kelelahan.
2: Jadi kalau yang ditonton yang video yang terang-terang gitu ya, itu pengaruhnya lebih
3: itu
2: gede.
3: Itu dari kontrasnya.
2: Oh iya, dari kontrasnya. Emang selain kontras ada isinya tuh maksudnya?
3: Misalnya main game yang seru banget gitu, nggak berhenti-berhenti. Atau dia scrolling terus gitu. Jadi
2: doom scrolling istilahnya.
3: Jadi mungkin video singkat terus, atau dia maraton. Misalkan sekarang lagi
2: maraton.
3: Trending tuh. Iya, maraton. Emangnya Mas Sony doang yang bisa maraton.
2: Itu lari
3: Gimana
2: beneran
3: kemarin?
2: Itu. Itu lari beneran.
3: Gimana kemarin lari maraton?
2: Enggak sih, lagi ini rehat
3: lagi
2: dulu.
3: Lagi rehat. Oh, karena itu ya.
2: Seorang cita kan harus istirahat dulu ya kan, enggak bisa dipakai lari.
3: Karena kuota 2 jutanya sudah dialihkan ke tempat yang lain.
2: Jangan dibilang dong, jangan dibilang dong.
3: Iya, jadi apa tadi?
2: Apa tadi ini apa namanya soal
3: isi atau nonton sinetron misalnya atau dracin, drakor,
2: itu pengaruh ya?
3: Terus gitu tanpa henti.
2: Oh, karena si kepala mantengin terus
3: posisinya
2: sama terus ya.
3: Terus otaknya terus-menerus mendapatkan stimulasi dari yang ditonton itu, jadinya lelah, mentalnya lelah,
2: Okay.
3: Gak cuma fisiknya, mentalnya juga lelah.
2: Okay. Gejala awalnya dok, digital fatigue ini yang mungkin orang-orang gak sadar. Apa aja?
3: Gejala-gejala yang banyak membuat orang gak sadar itu sebetulnya dilihat dari fisiknya misalnya ya. Matanya udah mulai ngucek-ngucek gitu ya. Terus
2: kalau soal ngucek-ngucek mata ada tekniknya juga ya kan. Gak bisa asal kucek ya. Gimana dok?
3: Nguceknya itu sebenarnya gak boleh lu ngucek mata.
2: Kenapa gak boleh ngucek mata?
3: Nanti rusak matanya.
2: Nah lantas dia kalau mata ngerasa gatel atau ngerasa apa tuh sebaiknya diapain?
3: Ambil kain bersih atau tisu dari arah hidung ke arah telinga.
2: Oke. Okay.
3: Terus jangan ucek gitu. Sekali aja dilap sekali aja dari arah dalam ke arah keluar.
2: Okay.
3: Nah, terus ciri lainnya orangnya suka ngeliat gitu, kletek kletek. Karena lelah kan.
2: Padahal kan itu harusnya refleks aja nggak sih? Ketika pegel tuh kayak berasa mengkretekkan badan, ya kan?
3: Itu efek dari dia pegel. Walaupun sebenarnya itu bisa dihindari dengan melakukan peregangan. Setiap setengah jam, sejam dia melakukan peregangan, entah di leher, di lengan, di bahu, di pergelangan tangan.
2: Okay.
3: Jalan sebentar, bangun. Tapi kan anak sekarang mana ada yang main setengah jam.
2: Iya
3: ada
2: sih.
3: Ya masih ada ya?
2: Enggak ada sih.
3: Rasanya
2: paling
3: agak susah ya menemukan.
2: Mungkin awalnya targetnya setengah jam ya.
3: Iya.
2: Lama-lama enggak sadar sampai azan subuh.
3: Tapi sebenarnya kalau buat anak-anak ya, orang tua juga bersalah loh.
2: Kenapa tuh bersalah tuh?
3: Karena banyak orang tua yang menjadikan gadget entah handphone, entah laptop, entah tab sebagai neninya. Jadi
2: penenang.
3: Punya babysitter, iya.
2: Betul.
3: Peneman anak. Membuat anak itu tergantung dengan gadget, jadi nggak mau makan kalau nggak ada gadget, nggak mau belajar kalau nggak ada gadget, semuanya harus ada gadget. Itu sedikit banyak ada peran orang tua di situ.
2: Atau enggak kalau orang tua biar anaknya tenang jangan dikasih HP dok, tapi
3: kasih
2: dikasih duit.
0: News, traffic, and music.

0: dengarkan Sonora Network.
1: Anda masih mendengarkan Health Corner bersama Dr. Santi dari Corporate HR Kompas Gramedia.
2: Kita kembali lagi di Health Corner nih. Oh iya, kita lagi membuka ini juga ya, sesi pertanyaan. Siapa tahu ada yang mau konsultasi, misalkan ada yang komplain atau bukan komplain, ada yang mengeluh, "Dok, aku kalau kelamaan natap HP tiba-tiba matanya langsung merah gitu kayak zombie misalkan." Boleh ya?
3: Boleh.
2: Pertanyaan tentang topik kita hari ini tentang digital fatigue, silahkan kirimkan ke WhatsApp kami 0812-122-9200. Atau sekarang kami juga lagi streaming di YouTube channelnya Sonora, Sonora FM 92. Sandi Ucasono sama Dr. Santi lagi ngebahas soal digital fatigue. Ini adalah kelelahan digital, kelelahan yang disebabkan oleh penggunaan gadget ya, Dok ya. Tapi yang sering mungkin dialami oleh orang-orang adalah ketika menatap layar terlalu lama ya, bisa bikin matanya jadi kering, jadi perih, jadi lelah. Itu kenapa sih, Dok? Rata-rata tuh orang-orang tuh pasti bakalan ke mata.
3: Karena mata kita itu ketika kita menatap layar gadget, itu cenderung frekuensi berkedip itu berkurang 60%. Jadi dari sekitar 20 kali kita berkedip dalam 1 menit, kurangin 60%, jadi tinggal mungkin 6 kali, 5 kali, 6 kali gitu berkedip. Nah, turunnya frekuensi berkedip akan membuat mata itu tidak mendapatkan basuhan air mata. Jadi ketika kita berkedip, mata kita itu membilas, dalam tanda kutip, membasahi kelopak mata, membasahi mata kita dari air mata, sehingga dia jadi lembab gitu. Nah, kalau berkedipnya kurang, otomatis matanya akan jadi kering. Nah, untuk mengatasi itu, kita harus secara sadar mengharuskan diri untuk berkedip. Kalau perlu kasih notes tuh, misalnya di deket handphone ngedip gitu kan, atau ini, di laptopnya kasih gambar mata yang lagi ting gitu.
2: Oh iya bisa. Atau enggak ini?
3: Jadi mengingatkan.
2: Atau enggak pasang alarm, ya kan?
3: Kalau pasang alarm 1 menit suruh
2: ngedip. Capek sih ya.
3: Iya, lagi seru bunyi alarm. Marah nanti anak-anak.
2: Tapi emang idealnya atau biasanya mata itu harus berkedip setiap berapa menit sekali atau
3: 1
2: berapa?
3: 1 menit 20 kalian.
2: Wah, dihitung banget tuh 1 menit 20 kali.
3: Beda-beda sih.
2: Oke.
3: Jadi pertama itu. Kedua, tidak hanya mata kering tapi matanya juga capek. Nah, untuk mengatasi ini biasanya ada aturan umum yang mengatakan hukum 20-20-20.
2: Apa itu?
3: Jadi setelah 20 menit kita menggunakan mata untuk bekerja di layar gadget, kita istirahat selama 20 detik dengan memandang sejauh 20 kaki. Nah, 20 kaki itu kalau diukur jadi meter itu kira-kira 6 meter. Kan susah ya ngebayangin 6 meter tuh setinggi apa, sepanjang apa. Betul. Gitu. Bayangin aja mobil Avanza. Jadi nyebut merek gak apa-apa ya.
2: Jadi tegang nih saya.
3: Mobil yang 3 baris gitu, satu setengahnya.
2: Oh, satu setengah mobil.
3: Panjangnya ya.
2: Iya.
3: Jadi bayangin ada mobil gitu depan kita, panjang yang 3 baris bangku, satu setengah mobilnya.
2: Mandang itu harus mandang apa aja atau ada hal yang spesifik yang harus dipandang?
3: Mandang Kak Sony. mandang apa aja boleh.
2: Mandang apa aja boleh. Terutama kalau yang saya diceritakan sama dokter mata itu mandang yang ijo-ijo.
3: Boleh, kalau ya kan? Mandang yang ijo-ijo membantu menenangkan otak. Tapi terhadap matanya sih sebenarnya fungsinya ya nggak terlalu, terhadap bola matanya ya, terhadap keringnya mata, lelahnya mata, mandang apa aja boleh. Tapi kalau seandainya bisa mandang pohon atau tanaman gitu, itu bisa membantu menenangkan saraf. Boleh.
2: Uniknya itu, kalau mata capek bukan karena gadget ya, misalkan mata capek karena kebanyakan aktivitas aja, itu bisa langsung cepat ngantuk ya kan, cepat tidur. Nah, tapi beda nih, kalau matanya capek karena kebanyakan natap layar handphone, justru malah susah tidur ya kan, Dok ya?
3: Iya.
2: Kenapa itu? Apa karena digital fatigue juga mempengaruhi hormon tidur juga?
3: Sebenarnya bukan hanya matanya yang lelah, karena kalau matanya lelah karena pekerjaan benar-benar gitu ya, itu kan memang blok tidur gitu kan. Tapi kalau karena dia main gadget yang terus-menerus akan terjadi overstimulasi. Jadi informasi yang masuk terus gitu. Hmm. Sehingga orang itu akan mengalami sarafnya, sistem saraf otaknya itu akan mempersepsikan overstimulasi ini sebagai sesuatu hal yang mengancam dia. Nah, ketika ada ancaman, maka tubuh akan memberikan respons mengeluarkan hormon kortisol. Nah, hormon kortisol itu apabila terus-menerus dirangsang terus, hormon kortisol itu akan kehilangan kurva normalnya. Jadi normalnya kortisol itu pada saat kita bangun pagi, dia kadarnya perlahan-lahan akan meningkat. Nah, nanti meningkat gitu kan sampai siang hari, kemudian menjelang sore dia mulai turun dan akan mencapai titik terendah pada saat kita mau tidur.
2: Itu untuk yang normal.
3: Okay. Nah, kenapa pagi dia naik? Karena sebenarnya hormon kortisol itu adalah hormon yang membuat kita jadi semangat gitu. Jadi bersiap-siap menghadapi tantangan, menghadapi termasuk ancaman ya. Jadi otot-otot dibuat tegang supaya bisa lari gitu. Detak jantung, terus semangat dipompa, adrenalin naik gitu. Jadi itu membuat kita itu siap untuk menjalani hari. Nah, ketika kortisolnya turun, itu akan membuat kita merasa capek secara alami, ngantuk, dan kita tidur. Nah, ketika overstimulasi, kortisolnya itu terus-terus naik, lama-lama jadi kortisolnya ngadat. Jadi dia tidak mencapai kurva tertinggi. Sehingga pada saat bangun tidur orang itu gak ngerasa seger. Rasanya kayak masih capek gitu ya. Karena tidak ada hormon yang membuat dia bersemangat, membuat dia bersiap menghadapi apa tantangan hari itu gitu. Dan ketika malam dia akan susah tidur karena harusnya hormonnya itu mencapai dosis yang paling rendah, mencapai kadar yang paling rendah, sehingga dia rasa capek. Nah, ini di tengah-tengah. Jadi hormon kortisolnya itu naik banget enggak, turun banget enggak. Jadi flat aja di tengah-tengah. Sehingga ketika malam dia enggak cukup capek untuk dia gampang tidur. Karena masih ada kortisolnya. Itu yang harus dihindari, terutama pada anak-anak.
2: Nah, apalagi kalau buat orang-orang yang sebelum tidurnya lihat HP tambah lagi ya.
3: Nambah lagi double beban melatonin.
2: Jadi efeknya selain susah tidur adalah kalau udah bisa tidur terus pagi-paginya enggak akan ngerasa seger gitu ya, Dok ya.
3: Iya, otomatis.
2: Oke.
3: Jadi selain dari fungsi hormon kortisolnya yang terganggu, jadi dia tidak meningkat sampai ke puncak tertinggi, tapi juga karena si tidurnya itu tidak cukup dalam. Atau kalau dia main gadgetnya itu mendekati jam tidur, maka tidak hanya dia tidurnya kurang, tapi juga tidak dalam gitu. Jadi dua, kalau dia mainnya dekat waktu tidur, tidurnya susah, jadi dia udah bolak-balik nggak tidur, giliran udah tidur tidurnya tidak dalam.
2: So kalau mau tetap lihat HP sebelum tidur, ada baiknya nggak dijeda berapa lama sebelum tidur? Misalkan let's say tidurnya jam 10 malam misalkan.
3: 1-2 jam.
2: Oh wow, 1 jam berarti misalkan tidur jam 10 malam berarti jam 9 itu adalah waktu terakhir untuk lihat HP.
3: Iya, habis itu HP-nya dijual. Oh, jangan ya.

0: bersama kami di Sonora Network. Informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, kita menuju informasi lalu lintas di tol dalam kota dari Kuningan sampai dengan Tomang padat, kemudian arah sebaliknya dari Senayan yang arah ke Cawang juga padat. Berikutnya tol Sediatmo atau tol bandara, dua arahnya sama-sama lancar. Tol Wiyoto-Wiono dari Kemayoran menuju Pluit juga lalu lintasnya padat. Sementara itu, untuk tol Jakarta-Tangerang, arah Jakarta saat ini masih padat di Kunciran sampai dengan rest area kilometer 14. Untuk arah sebaliknya padat juga dari Simpang Tomang sampai dengan Kebon Jeruk. Lalu lintas tol Jagorawi juga saat ini terpantau padat di simpang Cawang sampai dengan Taman Mini. Selepas itu kedua arah secara umum lancar, hanya tersendat saja di rest area kilometer 10 di Cibubur. Lanjut ke tol Jor East atau tol Jor E dari Taman Mini arah Cikunir padat sampai dengan Jati Asi, dampak dari perbaikan jalan di kilometer 40+700. Sementara itu tol Jakarta Cikampek arah Cikampek ramai lancar, tapi arah Jakarta nih masih ada kepadatan juga yang terpantau di Cikarang sampai dengan kilometer 29+400 disebabkan oleh adanya pekerjaan perbaikan jalan. Dan terakhir untuk pantauan lalu lintas di tol Layang MBZ, dua arahnya sama-sama lancar.
0: Demikian informasi jalan tol.
1: Sahabat Sonora, pentingnya akurasi data dalam pengelolaan sekolah rakyat ini ya, membuat DAPODIK atau data pokok pendidikan bukan sekedar urusan administratif aja, tapi sekarang ini udah jadi pondasi penting untuk mendukung tata kelola pendidikan dan keberhasilan program pengentasan kemiskinan melalui pendidikan. Ini kalau kata Wakil Menteri Sosial Agus Jabo, sekolah rakyat itu adalah program presiden dari Prabowo Subianto yang dirancang untuk mendukung pengentasan kemiskinan melalui pendidikan. Di mana program ini jadi salah satu upaya untuk pemerintah ya membuka akses pendidikan bagi anak dari keluarga yang kurang mampu. Apalagi salah satu persoalan yang selama ini mempengaruhi ketepatan program pemerintah itu adalah data yang tersebar di berbagai kementerian, lembaga, juga pemerintah daerah, dan akhirnya menyebabkan program yang dijalankan belum sepenuhnya tepat sasaran. So, melalui DTSN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, pemerintah ini lagi berupaya menyatukan data sosial ekonomi sebagai salah satu dasar pelaksanaan program. Dan ia juga berharap para operator sekolah rakyat bisa menjalankan tugas pengelolaan DAPODIK dengan dedikasi, juga tanggung jawab, karena menurutnya data yang dikelola jadi pondasi bagi sistem tata kelola sekolah rakyat yang baik. Plus, Agus Jabo menyoroti masih ada anak-anak yang tidak dapat mengakses pendidikan karena bisa keterbatasan ekonomi. Dan melalui sekolah rakyat ini, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi kesenjangan pendidikan sekaligus memutus juga mata rantai kemiskinan antar generasi.
0: Sonora FM.

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: Anda masih mendengarkan Health Corner bersama Dr. Santi dari Corporate HR Kompas Gramedia.
2: Yes, kita masih ada di program Health Corner. Sonek Wicaksono ditemani bersama Dr. Santi, Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Ternyata banyak loh ya yang mengirimkan pertanyaan di WhatsApp 0812-1229200. Nanti juga saya mau tengok-tengok yang di YouTube apakah ada juga. Tapi sekarang saya mau ke WhatsApp dulu dok ya.
3: Ya, boleh.
2: Dok, sudah siap juga ya?
3: Boleh.
2: Boleh. Sekarang kita mau ke Karawang dulu. Ada Pade Kulobagio ya. Langsung aja dok, kalau sedang main HP, baiknya posisi duduk atau tiduran? Nah, kadang biasanya di kasur tuh emang paling enak. Emang paling enak kalau sambil tiduran.
3: Terima kasih pertanyaannya Bapak Kulobagio. Yes. Selamat malam. Main HP sebetulnya kalau mau tiduran boleh,
2: boleh.
3: Tetapi posisi tangannya akan posisi tangannya yang baik itu akan membuat cepat capek.
2: Posisi tangannya yang baik akan membuat capek.
3: Karena kan enggak boleh deket-deket mata kan?
2: Iya. Yeah.
3: Harus satu lengan gitu kan. Nah, itu kan capek kan kita mempertahankan.
2: Oh, iya iya, artinya.
3: Iya kan?
2: Okay,
3: terus kalau capek tangannya lemah, copot, kejedut dong kita. Ayo, ada enggak yang pernah kejedut HP?
2: Itu biasanya kalau ngantuk parah sih, masih
3: iya kan?
2: Tetap dipaksa
3: bahaya,
2: main HP.
3: Kan?
2: Bener,
3: jadi,
2: bener.
3: Kalau hemat pandangan saya sih lebih baik duduk.
2: Duduk.
3: Nah, kalau duduk posisinya jangan lupa pegang jangan, HP-nya jangan di bawah.
2: Jangan nunduk ya.
3: Jadi nunduk. Mm-mm. Karena semakin kita nunduk semakin dekat dagu dengan dada.
2: Mm-mm.
3: Otot tengkuk akan bekerja semakin keras.
2: Mm.
3: Sehingga dinaikin handphonenya merupakan jalan keluar yang lebih baik.
2: Mm.
3: Naikin handphonenya.
2: Mm-mm.
3: Supaya kepala kita itu tegak, telinga sejajar dengan bahu, maka tidak ada tekanan yang berlebihan di pundaknya. Nah, yang
2: saya lagi mempraktekkan
3: YouTube,
2: nih di YouTube bisa kelihatan. Saya lagi mempraktekkan bagaimana memposisikan ponsel harus sejajar dengan mata atau gimana? Harus sejajar dengan
3: telinga.
2: Oh, telinga.
3: Sejajar dengan bahu.
2: Sejajar dengan bahu. Oke.
3: Karena kalau kita nunduk telinga ada di depan bahu.
2: Agak capek ya kalau
3: begini
2: terus. Kalau
3: kita dongak, telinga akan di belakang bahu.
2: Okay.
3: Jadi telinga sejajar dengan bahu.
2: Jadi atas banget dong ya, ini kayak lebih kayak ke
3: ya kalau misalnya capek ya turun sedikit gak apa-apa.
2: Okay.
3: Tapi jangan sampai nunduk.
2: Jangan sampai nunduk.
3: Kan banyak yang benar-benar nunduk dalam sekali. Semakin dalam semakin capek tengkuknya.
2: Terus juga ada pertanyaan tambahan. Kalau di dalam ruangan dengan cahaya yang cukup atau di kamar yang gelap? Oh, kalau lihat handphone
3: lebih baik dengan cahaya yang cukup.
2: Cahaya
3: supaya
2: yang
3: matanya
2: cukup.
3: Gak capek. Iya.
2: Oke. Okay. Baik, kita menuju pertanyaan berikutnya. Saya ingin menuju sebentar ya. Ini komputernya lagi error. Kita ke Novriandi Satria ya. Novriandi Satria ini adalah pendengar dengan umur 37 tahun ya. Sebentar dok. Nah, ini dia. Sudah 2 tahun belakangan ini mata makin gak enak. Terakhir cek ke dokter mata, ternyata sudah plus 2,5. Ini normal gak nih, umurnya udah segitu? Itu termasuk digital fatigue
3: termasuk
2: juga
3: cepet.
2: Gak? Termasuk cepat?
3: Iya,
2: okay.
3: Jadi kalau misalnya tetap gak enak, cek lagi ke dokter mata, bukan ke optik, cek ke dokter mata. Karena kalau ke optik itu yang dilihat hanya lensanya, jadi plus berapa, min berapa, atau silinder berapa. Tapi tidak dicek bagian bola mata lainnya, tekanan bola matanya, sarafnya, cairan bola dan sebagainya. Pokoknya bola mata itu kan gak cuma lensa aja. Jadi cek ke dokter mata. Jangan-jangan gak cuma digital fatigue aja, tapi ada penyakit yang menyerang bola mata.
2: Okay.
3: Dicek lagi ya.
2: Yep.
3: Mas Novrian di Satria.
2: Oke, okay, satu lagi deh di segmen ini pertanyaan sebelum kita masuk lagi ke bahasan yang utamanya ya. Ada di sini tidak menyebutkan namanya, kita sebut saja Mawar lah ya.
3: Enggak taunya laki.
2: Perempuan kok ini. Foto profil aja lah.
3: Kok tahu?
2: Iya, itu perempuan.
3: Ada fotonya.
2: Taunya itu foto istrinya.
3: Iya, tahu foto istrinya.
2: Kita sebut saja anonim lah ya. Apakah menggunakan fitur blue light filter atau mode pelindung mata? Ah, ini menarik karena di handphone ada tuh ya, mode pelindung mata. Itu kalau dipakai benar-benar efektif nggak untuk mencegah kelelahan mata dok?
3: Iya, terima kasih Bapak atau Ibu anonim. Sebetulnya blue light efeknya itu tidak ke kelelahan mata secara langsung, tapi efeknya itu di bagian yang mengatur melatonin. Karena kalau cahayanya tidak diblok, maka melatoninnya itu susah keluar. Nah, dengan diblok, maka efek menghambat pengeluaran melatonin lebih ringan. Jadi melatoninnya tetap terhambat, tapi tidak sehebat kalau cahayanya tidak diblok gitu.
2: Oke. Dok, soal penggunaan gadget ini yang berbahaya kan kalau secara berlebihan ya kan. Tapi mungkin ada juga yang level lebih atasnya lagi, adiksi ya kan, nggak bisa lepas dari handphone. Gimana sih cara kita ngebedainnya ketika kita sudah menggunakan gadget secara berlebihan dan ketika kita sudah adiktif nih terhadap gadget ini?
3: Biasanya ketika, jadi adiksi itu tidak hanya menyangkut masalah waktu aja. Oh, dia waktunya berlebihan gitu. Tapi juga menyentuh aspek yang lebih luas. Apakah dia bisa berfungsi nggak? Mengganggu fungsinya dia nggak? Misalnya kalau anak sekolah, apakah itu mengganggu prestasinya? Apakah itu mengganggu relasinya dengan orang lain? Apakah itu menggantikan aktivitas lainnya yang sebelumnya dia senangi? Jadi banyak aspek-aspek yang harus dijawab dulu sebelum ini menentukan ini adiksi gitu. Nah, yang berhak menetapkan diagnosis adiksi itu sebetulnya adalah psikiater atau psikolog. Gitu. Jadi saran saya ke psikiater dulu, jangan serta-merta mengecap, oh dia mainnya berlebihan gitu, oh dia pasti adiksi, belum tentu gitu. Karena ada faktor-faktor lainnya juga. Nah, untuk anak-anak, kembali lagi, banyak yang menggunakan gadgetnya tidak pada tempatnya. Nah, sebelum dia jatuh ke adiksi, sebaiknya kita sebagai orang tua mulai sadar nih. Nggak cuman diri kita aja yang harus diatur, kita juga harus ngatur anak kita, sehingga kita beresin dulu diri kita sendiri, supaya kita bisa menolong anak kita tidak masuk ke lubang yang sama.
2: Nah, karena kadang yang PR itu adalah ketika kita udah nggak sadar nih pakai gadget secara berlebihan, terus ingin merubah kebiasaan itu rasanya sulit. Nah, ini nanti mungkin kita akan bahas ya di segmen berikutnya. Sambil ditunggu juga, kalau ada yang mau bertanya topik kita tentang digital fatigue ya, boleh menuju WhatsApp kami di 0812-1222-9200 atau cukup komen aja di YouTube Live channel kita Sonora FM 92. Kita akan balik lagi ya, satu segmen terakhir, kita akan jeda sejenak.
0: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Sahabat Sonora, tahukah Anda, sertifikat halal itu penting loh. Sebab dengan bersertifikat halal, produk memiliki kepastian kehalalan, memberikan rasa aman dan kepercayaan bagi konsumen, sekaligus menjadi nilai tambah bagi pelaku usaha. Karena itu, setiap pelaku usaha perlu memastikan produknya bersertifikat halal. Apalagi, mulai 18 Oktober 2026, kewajiban sertifikasi halal berlaku bagi berbagai jenis produk, mulai dari makanan, minuman, kosmetik, obat, hingga barang gunaan. So, daftarkan sertifikasi halal produkmu melalui ptsp.halal.go.id.
4: Saya Babe Haikal mengajak teman-teman pengusaha dan UMKM untuk yuk segera urus sertifikasi halal. Ingat, sertifikasi halal itu bukan hambatan usaha. Justru sertifikat halal adalah jaminan kepercayaan, perlindungan, dan peluang agar produk Indonesia semakin berdaya saing.
0: Sonora.

0: Terus dengarkan Sonora Network.
1: Anda masih mendengarkan Health Corner bersama Dr. Santi dari Corporate HR Kompas Gramedia.
2: Segmen terakhir di Health Corner bersama Sony Wicaksono juga Dr. Santi, digital fatigue topik kita kali ini. Dan saya mau meneruskan satu lagi pertanyaan ya, yang datangnya dari Ibu Nur nih ya. Ibu Nur ini usianya 61 tahun dok, mau tanya katanya kalau udah lansia rata-rata sulit tidur atau tidurnya berkurang 4-5 jam itu termasuk insomnia, apakah termasuk digital fatigue juga kah atau tidak?
3: Iya, terima kasih Ibu Nur. Memang lansia itu cenderung semakin tua semakin banyak yang menderita susah tidur. Tapi bukan berarti tidurnya itu berkurang sampai 4-5 jam gitu. Karena biasanya kebutuhan tidur lansia itu paling turun sekitar setengah sampai 1 jam. Jadi nggak banyak gitu bedanya dengan yang sebelum lansia. Nah, harus dicari tahu apakah ini digital fatigue atau belum. Tinggal dilihat apa yang dilakukan, karena susah tidur bisa disebabkan oleh macam-macam. Ada nggak penyakit kronis yang mengganggu? Kadang-kadang misalnya kalau dia diabetes, kalau pas gulanya tinggi dia pengen pipis terus, atau kakinya sakit gitu, atau nafasnya nggak enak gitu. Jadi dicek dulu penyebabnya apa, atau pikirannya yang ngalor ngidul kemana-mana, pikirannya nggak mau tenang,
2: utang.
3: Mikirin habis ngeluarin duit 2.200.000,
2: nah, kan dibahas gitu lagi kan,
3: terus menyesal gitu. Jadi pikiran itu harus tenang gitu.
2: Tenang,
3: atau dia terlalu capek atau kurang capek.
2: Kurang
3: jadi kalau
2: capek.
3: Seharian cuman duduk aja badannya tidak mendapatkan beban, tidak dibikin capek, sehingga tidak cukup capek untuk bisa tidur gitu. Sebaliknya kalau terlalu capek juga susah tidur gitu. Jadi coba dicek apakah ada gangguan, ada masalah di kesehatannya, ada problem di pikirannya, ada masalah di mentalnya, atau mungkin ruangannya yang tidak tepat untuk mendukung tidur. Maka ruangannya itu harus gelap, sejuk, dan sunyi. Kalau misalnya tidak bisa sunyi, coba dibuat dengan suara latar. Misalnya pasang
2: sungai,
3: suara hujan, suara gemericik air. Tapi kalau suara hujan mah rata-rata kalau orang Jakarta dengar hujan deg-degan ya. Aduh,
2: banjir.
3: Gua banjir gak nih ya?
2: Banjir.
3: Aduh, macet gak ya? Aduh, bocor gak nih atap gitu. Jadi jangan suara hujan, suara burung gitu kan. Suara hembusan angin.
2: Suara token.
3: Suara token.
2: Lebih ke panik sih ya. Dok, gak cuman mata aja ternyata ya. Tadi kita udah ngobrol lewat off-air juga, tapi ternyata telinga bisa berpengaruh.
3: Iya.
2: Kenapa? Kan yang kalau kita ngelihat handphone, ya kecuali kalau volumenya besar sih ya. Tapi kalau volumenya kecil bukan itu nggak terlalu berpengaruh ke telinga dok?
3: Volume yang besar pengaruhnya lebih buruk daripada volume yang kecil. Tapi penggunaan terus menerus tanpa jeda itu juga melelahkan melelahkan telinga.
2: Telinga
3: kita butuh istirahat. Jadi butuh berada dalam ruangan yang sunyi beberapa saat supaya dia istirahat. Tapi zaman sekarang coba perhatiin di kereta, di bus TJ gitu kan, di jalanan, hampir semua orang pasang di telinganya.
2: Oh iya, earbuds,
3: ya kan? earbuds atau pakai headset gitu kan.
2: Headphone.
3: Sehingga suara itu tuh senantiasa ada terus. Nah, untuk melindungi telinga dari kemungkinan kerusakan karena pemakaian yang secara terus-menerus, hukumnya 60-60-10.
2: Apalagi itu 60-60-10.
3: Yang tadi kan 20-20-20, sekarang 60-60-10.
2: Apa itu 60-60-10?
3: 60 menit

0: dulu.
1: Oke.
0: Nanti habis itu diganti.
1: Oh, ini saya harus patahin dulu headphone-nya sih biar bisa sebelah-sebelah sih. Karena kan ini headphone-nya. Jadi susah tuh dokter.
0: Mungkin gini, kalau jeda kan bisa dicopot sebentar,
1: oh, iya,
0: gitu kan. Kalau memang terpaksa betul-betul nggak bisa, bisa pasang speaker yang di luar, Atau kalau betul-betul memang udah nggak bisa gitu, ya udah setidaknya dalam perjalanan jangan menggunakan
1: earphone atau headset.
0: Atau ketika di rumah total.
1: Oke. Okay.
0: Berhenti menggunakan itu.
1: Oke, 4 menit lagi dok. Mungkin terakhir ya, kebiasaannya apa dong kalau gitu untuk bisa kita sedikit demi sedikit meminimalisir yang namanya digital fatigue ini.
0: Susahnya ya, memang segala sesuatu yang ada di gadget itu yang bukan pekerjaan ya,
1: iya,
0: itu memang dirancang untuk membuat kita ketagihan.
1: Iya benar ya.
0: Gak berhenti-berhenti
1: untuk
0: gitu.
1: Untuk stay terus.
0: Ya kalau game gitu kan sebentar-bentar nanti ada kejutan ini, sebentar-bentar ada hadiah ini.
1: Betul.
0: Jadi kita mau keluar ih asik, iya, gitu kan. Atau kalau film ntar ada si ini lagi bohong atau apa gitu kan, jadinya seru gitu. Nah, kita ketika ingin mengurangi, kita harus mencari aktivitas yang juga bisa menggantikan hormon-hormon yang timbul ketika kegiatan bermain gadget gitu. Jadi misalnya kita bikin sesuatu yang ada tingkatan levelnya. Misalnya belajar bikin kue misalnya. Dari bikin kue yang sederhana sampai belajar bikin kue yang susah. Atau belajar main gitar gitu. Jadi ada sesuatu yang ada tantangannya gitu. Terus cari juga kegiatan-kegiatan yang menyenangkan untuk menggantikan itu. Jadi jangan cuman, oh ya jangan main HP. Ya terus suruh ngapain gitu kan. Kalau tidak ada kegiatan yang menantang, yang bisa menggantikan hormon-hormon yang timbul, akan susah mengurangi frekuensi main.
1: Oke,
0: gitu.
1: Cari kegiatan alternatif intinya ya.
0: Iya.
1: Oke, terima kasih Dr. Santi sudah berbincang dengan kita-kita ini di Sonora, dan semoga bisa kurang-kurangi. Pokoknya intinya perlahan-lahan aja ya, Dok San ya. Kita ketemu minggu depan ya, setiap Senin Health Corner-nya dari pukul 18 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa juga buat jaga kesehatan. Karena apa Dok San?
0: Sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Tetap setia bersama kami di Sonora Network.
3: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

0: 19 waktu Indonesia Barat.
1: Ih, ini lagunya enak nih. Kamu tau gak, ini yang lagi diputar di Sonora judulnya apa?
2: Oh, gampang itu. Download aja di HP kamu sekarang, aplikasi online Radio Box.
1: Apaan itu?
2: Kalau mau streaming Radio Sonora Jakarta lewat aplikasi di handphone, namanya Online Radio Box. Jadi di aplikasi itu, kamu bisa ngecek juga tuh riwayat judul lagu dan artis yang diputar di Sonora selama satu minggu terakhir.
1: Keren! Terus gimana cara downloadnya?
2: Sekarang buka deh HP kamu. Kalau Android, buka Play Store. Kalau iPhone, buka App Store. Terus cari Online Radio Box, yang warnanya biru pokoknya. Habis itu download,

0: Kalau udah, tinggal cari deh Sonora FM Jakarta.
1: Oke deh kalau gitu. Tapi boleh tethering dulu nggak? Kuotaku habis nih soalnya.
2: Sonora FM News, Traffic, and Music.
3: Selamat malam, sahabat Sonora, masuk di pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Jam-jamnya Anda mungkin udah lelah-lelahnya nih, seharian udah kerja keras, banting tulang, dan harus menerima fakta bahwa sudah sekeras apapun kita kerja, kita masih kalah sama yang sertifikat kelulusannya masih jadi tanda tanya.
2: News, Traffic, and Music, Sonora FM.
3: Maksudnya kan kalau ada beberapa tempat kerja yang ijazahnya ditahan gitu kan jadi tanda tanya. Nggak nyebut apa-apa dong ya. Kita sekarang ketemu di Selekta Sonora, sahabat Sonora. Sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat sama Sony Wicaksono.

0: Gimana udah nyampe rumah?
1: Wah, kalau di Jakarta, apalagi kalau pulangnya baru jam 5 atau jam 6. Waduh, kayaknya agak gak mungkin ya. Apalagi kalau ngelewatin jalan Gatot Subroto atau ngelewatin jalan Daan Mogot. Aduh. Nah, silakan Alika, kalau mau berbagi juga informasi lalu lintas, bisa langsung WhatsApp aja di 0812-122-9200. Sekarang kita masuk ke Selekta Sonora. Seperti itu pukul 20 waktu Indonesia Barat, di mana saya selama sejam ke depan sudah menyiapkan lagu-lagu yang relaxing and calming setelah seharian capek. Nah, kayaknya butuh ya kuping ini diperdengarkan lagu-lagu yang lembut. Seperti yang satu ini, mungkin sekalian nostalgia juga, throwback ke era 90-an. Ada Nia Paramita dengan

Sonora FM 92 Jakarta News Traffic and Music Selekta Sonora. Kali ini bersama Sony Wicaksono. Kayak tadi di opening saya udah bilang ya, jam segini tuh jam-jamnya kita ngerasa mungkin lelahnya tuh lelah bukan main, ya gak sih? Di saat mungkin kerjaan udah dikit lagi beres, udah kepikiran, udah kebayang rumah, tapi di satu sisi harus beresin kerjaan dulu, tapi di satu sisi juga harus terima fakta juga. Sebenarnya kita nih kerja ini udah, bayangin ya, 9 to 5. Kita kerja dari jam 9 sampai jam 5, bahkan bisa lebih daripada itu. Bahkan hari Sabtu Minggu pun juga bisa digangguin. Tapi kok pas ngeliatin rekening masih segitu-segitu aja. Ini ternyata ada nama fenomenanya nih, fenomena working poor. Mereka yang kerja terus-menerus nih, tapi penghasilannya tidak cukup untuk hidup layak di tengah biaya hidup yang makin hari makin naik juga. And Indonesia ternyata juga lagi menghadapi fenomena working poor ini, sahabat Sonora. Jumlah orang yang bekerja sebetulnya terus bertambah, tapi kemiskinan di kalangan pekerja malah justru masih mengintai. Kalau kata Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininger sih, alasan kenapa ya bisa ada fenomena working poor ini di Indonesia, itu karena di sini tuh masih banyak pekerjaan yang kualitasnya belum baik. Jadi maksudnya tuh antara working load-nya tidak sebanding dengan upah yang diterimanya. Apalagi orang-orang yang kerjanya di sektor informal tuh, yang biasanya nggak di kantor, di lapangan, nggak punya jam kerja yang tetap. Itulah yang jadi PR dan jadi penyebab juga kenapa lahir fenomena working poor ini. Jadi yang sebenarnya dibutuhkan, kalau kata Amalia ini, adalah bukan sekedar statusnya udah bekerja atau belum, tapi lebih ke ini tuh pekerjaannya udah layak atau belum. Tapi kan kalau dipikir-pikir ya, masalahnya nggak sesimpel itu sih, sahabat Sonora. In this economy masih bisa dapat pekerjaan aja kan udah syukur, karena toh 19 juta lapangan yang ditunggu-tunggu juga belum datang-datang.

0: Mau sehat tanpa ribet? Cari tipsnya di somora.id.
1: Informasi lalu lintas Sonora.
2: Sejenak kita selipkan dulu dengan pantauan lalu lintas yang akan disampaikan oleh reporter Sonora Tito Suhandoyo dari Jalan Raya Veteran. Silakan Tito.
3: Ya baik sahabat Sonora, arus lalu lintas di Jalan Raya Veteran dari Jalan Katedral menuju ke Jalan Majapahit malam hari ini terpantau ramai lancar. Tersendat di jelang traffic light sekitar Kementerian Sekretariat Negara, antrian lebih dari 10 meter ke belakang. Namun selepasnya, arus lalu lintas baik itu yang menuju ke Jalan Majapahit maupun Surya Pranoto malam hari ini terpantau ramai lancar. Sementara di Jalan Insinyur Juanda dari Jalan Surya Pranoto maupun Jalan Majapahit yang menuju Jalan Pos terpantau ramai lancar, tersendat di jelang traffic light saja. Demikian Tito Sonora melaporkan kembali ke studio.
4: Kirimkan pantauan lalu lintas Anda melalui voice note ke WhatsApp Pusat Informasi Sonora 0812 122 9200.

0: Liputan Sonora.
1: Sahabat Sonora, kita menuju liputan dari Reporter Sonora, Rico Marbun, mengenai diplomasi Indonesia yang harus kasih manfaat nyata untuk masyarakat dan mendukung ketahanan nasional juga. Ini adalah pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arman Atanasir dalam pernyataan pers di Gedung Kemenlu hari ini. Kita simak informasi selengkapnya bersama Rico Marbun. Silakan Rico.
2: Baik, terima kasih sahabat Sonora. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arman Atanasir menegaskan diplomasi Indonesia harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung ketahanan nasional. Kebijakan politik luar negeri akan diarahkan untuk memperkuat prioritas pembangunan mulai dari ketahanan pangan, energi hingga perdagangan, investasi dan juga kedaulatan maritim.
3: Ukurannya sederhana, diplomasi harus terasa sampai di meja makan rakyat. Artinya, diplomasi ikut bekerja untuk ketahanan pangan dan energi, hilirisasi dan transformasi digital, industri pertahanan, perdagangan dan investasi, kesehatan, serta kedaulatan maritim kita.
2: Sahabat Sonora, lebih lanjut dalam pernyataan persnya di Gedung Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia hari ini, Menteri Luar Negeri Indonesia Arman Atanasir mengatakan, diplomasi tidak cukup hanya dijalankan melalui hubungan antar negara. Hasilnya juga harus dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Ia menjelaskan, diplomasi Indonesia akan terus mendukung agenda transformasi strategis dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, serta prioritas dari pembangunan nasional. Demikian sahabat Sonora, dari Gedung Kemenlu Republik Indonesia di Jalan Pejambon, Jakarta Pusat. Rico melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Demikian Liputan Sonora.
4: Selamat datang di restoran kami, Mas. Mau pesan apa, Mas?
5: Mas, saya mau pesan lagu.
4: Pesan lagu? Ini mah restoran, Mas. Kalau mau pesan lagu, ya di AMKM.
5: Hah? AMKM?
6: Pesan lagu gak pakai ribet. Di AMKM siang, setiap hari pukul 12 sampai 14. Dan AMKM malam, Senin sampai Jumat, pukul 20 sampai 22 waktu Indonesia Barat.
0: AMKM, Anda meminta, kami memutar. Di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music.

Java Jive, sahabat Sonora dengan kau yang terindah di Selekta Sonora. Masih bersama Sony Wicaksono. Hal yang terindah kalau jam-jam segini itu adalah udah bisa nih santai-santai atau mungkin cari-cari makan malamnya, ya kan. Paling kalau gak kepikiran makan malam, paling mentok apa sih? Kalau di kita, di Indonesia, ayam goreng gak sih? Atau kan kalau udah bosan ayam goreng, ayamnya dibakar aja gitu. Karena memang ayam goreng ini adalah salah satu menu makan yang paling populer yang ada di Indonesia. Tapi walaupun kedengarannya simple ya, sesimpel ayam goreng, itu ternyata ayam goreng itu punya kesenjangan harganya di masing-masing daerah loh. Jadi ada hasil liputan nih, saya baru aja baca di Harian Kompas yang terbit di hari ini tuh. Mereka menerbitkan hasil liputan jurnalisme data. Mereka tuh menghitung, mengkalkulasi antara upah minimum di setiap daerah dengan rata-rata harga porsi ayam goreng di 34 kota besar yang ada di Indonesia. Hasilnya ini unik ternyata. Untuk beli seporsi ayam goreng, warga di masing-masing daerah itu harus bekerja dalam durasi waktu yang beda-beda. Sebagai contoh nih, di kota Banjarmasin ya, yang dinilai oleh Kompas itu punya indeks ayam goreng termurah, warga di sana itu bisa beli satu porsi ayam goreng cuma dalam 19 menit bekerja. Tapi kalau kita pindah ke kota Kupang nih, disinilah kita bisa lihat kesenjangannya dalam banget. Supaya bisa beli seporsi ayam goreng, mereka yang ada di Kupang itu harus bekerja selama 108 menit. Karena bayangkan aja, di Kupang itu rata-rata harga ayam goreng bisa Rp25.000 sampai Rp35.000 sendiri. Itu pun belum pakai nasi sama sayur loh. Kalau dengan nasi dan sayur mungkin bisa sampai Rp50.000 untuk makan satu porsi ayam goreng. Sementara upah minimum Kupang itu hanya 2,5 juta rupiah aja per bulan. Beda jauh kalau dibandingin sama Banjarmasin yang bahkan ada ayam goreng dijual cuma Rp6.000 aja. Tapi fenomena ini jadi make sense sih kalau melihat harga ayam itu emang selalu melonjak. Karena sepanjang tahun ini lonjakannya bisa mencapai 8%. But karena Kompas menghitungnya juga berdasarkan upah minimum kota atau UMK, mereka juga bilang semakin tinggi upah minimum di suatu daerah, maka semakin kuat juga daya beli masyarakatnya buat beli ayam goreng. Jadi beruntunglah Anda yang makannya ayam goreng mulu. Berarti tandanya mungkin gaji Anda

Bisa terputar lewat ketikan jari, ada perjalanan panjang yang pernah kita lewati. Saat telapak tangan memasukkan kepingan CD ke dalam music player. Saat pensil selalu dicari untuk memutar pita pada kaset. Hingga kesyahduan sempat kita rasakan kala jarum menyentuh vinil. Dulu hingga kini, piringan hitam terus memberikan rasa otentik dalam menikmati musik. Rasa itu yang kami hadirkan kembali di program Piringan Hitam Sonora. Dengarkan satu jam lagu-lagu dari ribuan koleksi Piringan Hitam Sonora setiap Selasa pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya di Sonora FM 92 Jakarta. Yes, Traffic and Music.

Nusantara FM 92 Jakarta, New Strawberry and Music. 2,5 menit lagi menuju pukul 8 malam. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih. Kalau udah jam 8, berarti waktunya AMKM malam. Anda meminta kami memutar. Yang mau request lagu, ditahan dulu ya jempolnya. Nanti ketika sudah opening di pukul 8 malam, baru deh kirimkan permintaan lagunya ya. Thank you buat yang udah dengerin. Tapi tetap dengerin lagi dong nanti ya. Di pukul 8 sampai pukul 10 malam masih barengan Sony Wicaksono juga. Nanti kita ketemuan ya di AMKM malam.

sahabat Sonora. Kalau udah masuk di pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam, sapaannya udah beda nih. Sapaannya warga-warga malam, yuk kita kumpul bareng. Apalagi sudah bersama Sony Wicaksono nih 2 jam ke depan sampai nanti pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kalau bahasa Sundanya mah ngabotram. Ngabotram ya. Ngabotram kumpul sambil makan ya kan, sambil ngobrolin apa aja, ngalor ngidul. Jangan lupa request lagunya karena sekarang

Sekarang nih, kalau ada yang mau diputerin lagu favoritnya, boleh. Asalkan satu aja syaratnya mah, gak berat-berat. Syaratnya adalah harus plank dulu semenit, enggak dong. Lagunya harus minimal banget era 90-an. Jadi kami gak nerima nih lagu-lagu 80-an, 70-an, or below that. Kita cuma nerimanya lagu 90-an sampai lagu-lagu yang kekinian lah, lagu-lagu di masa sekarang, alright? Kalau ada yang mau request lagu, simple aja, langsung kirim WhatsApp-nya. Catat dulu nomornya, 0812-122-9200. Once again, 0812-122-9200 ya. Lewat voice note, lebih baik lagi, biar kita bisa saling tegur sapa. Tegur sapa, nggak tuh bahasanya. Yoes, kalau gitu, kita buka dengan lagu yang satu ini ya. Biar agak semangat dulu, tadi kan sejam kebelakang udah yang relax-relax ya, udah yang kalem-kalem. Kita sekarang

0: istriku.
1: AMKM Sonora bersama Sony Wicaksono. Gila, udah lama banget kedengerin lagu ini, Payung Teduh Akad. Ini lagu pertama kali saya dengar ketika baru punya someone special yang taunya gak jadi juga. Ada Jajuy yang request lagu ini. But please Jajuy, jangan panggil saya Pak. Ya Allah, kayak lagi di Dukcapil aja deh dipanggil Pak. Saya ini masih muda, masih di bawah. Di bawah apa yuk? Masih muda, jangan panggil Pak Mas aja ya, biar akrab ya. Kayak berasa saya Pak Camat gitu loh kalau dipanggil Pak. Ini juga nih Razin nih, masih aja manggil Pak. Yuk kita gabung dulu yuk. Kita kumpul dulu malam hari ini sama warga-warga yang lain juga. WhatsAppnya adalah 0812-122-9200. Bagus. Tadi saya bilang kan lebih bagus lagi kalau pakai voice note. Udah banyak nih yang kirim voice note ya kan. Saya mau mulai dulu dengan voice note-nya. Ada Mas Alan yang ada di Cikarang. Selamat malam Mas Alan.
2: Assalamualaikum Sonora.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyejukkan hati suaranya. Lanjut lagi Mas.
2: Ini Alan dari Cikarang. Minta lagunya dong dari Firehouse.
1: Firehouse. Yang mana?
2: When I Look Into Your Eyes.
1: Ih, mantep pilihannya.
2: Salam sapanya buat semuanya aja. Terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah suaranya adem, lagunya juga bikin kalem ya kan. Firehouse ini salah satu favorit saya nih. Underrated juga bisa dibilang ya, 90s Firehouse, When I Look Into Your Eyes. Tapi saya sekarang mau menyapa dulu nih. Ada adik kecik yang request lagu apa ini sekarang. Coba saya mau dengerin dulu suaranya.
3: Malam Om Sony.
1: Malam.
3: Apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah luar biasa. Yes, yes, yes.
3: Ini Jeje.
1: Gitu ya kalau ditanya ya.
3: Jeje.
1: Ah, Jeje. Jeje kalau ditanya nanti sama siapapun itu, sama gurunya, apa kabar Jeje? Harus gitu ya. Luar biasa, bahagia. Yes, yes, yes gitu ya, semangat ya.
3: Mau lagu Loving Over dari Jenny.
1: Asik.
3: Dan Dominic Fike, makasih.
1: Sama-sama, anytime JJ. Kita bikin jadi agak semangat lagi ya dari Jenny. Loving

0: tetap setia bersama kami di Sonora Network.
1: Happy ulang tahun, Ma. Sehat, bahagia.
2: Semoga sehat selalu. Banyak
1: rezeki.
3: Halo, Sasa. Selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki, dan bahagia selalu ya.
1: Oh ya ampun, ini Bagas kuliah aku. Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Sudah ucapin.
0: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.
4: Terus dengarkan Sonora Network.

Firehouse dengan When I Look Into Your Eyes di ANKM Malam bersama Sony Wicaksono. Yuk, yang baru pulang kerja atau yang baru beres makan malam, coba-coba gabung di sini yuk bareng warga-warga yang lainnya di 0812-122-9200. Tadi kan udah voice note ya, ada dua ya. Sekarang saya mau yang chat biasa dulu aja lah ya. Kita simpen dulu voice note ya. Alright, kita sekarang mau menyapa dulu ya Mas Asyari Imam di Bekasi. Oh, cuma absen aja, gak request lagu. Siap kalau gitu, diterima absennya. Bang Rai, yang ada di Cibinong, apa kabar? Minta lagunya Mr. Big dengan Just Take My Heart. Lagunya mau kita dengerin bareng-bareng di pos ronda. Wih, keren ini. Ini bukan nobar, debar. Dengerin bareng, yoi. Lagi ngumpul main catur sambil ngopi katanya. Idih, ini harus diputer sekarang kalau gitu. Nggak bisa diantar-antar ya. Bang Rai, sama siapa ya? Coba sebutin nama-namanya dong. Jagoan caturnya siapa? Coba di absen. Just Take My Heart by Mr. Big. Jangan lupa tambahin kacang ya, Bang Rai yang ada di Cibidong. Udah disiapin nih Mr. Big dengan Just Take My Heart. Di sini nampaknya akan ada perdebatan untuk memutarkan Olivia Dean yang mana, saudara-saudara. Karena ada dua warga yang request lagu artisnya sama, Olivia Dean, cuma lagunya beda nih. Yang pertama ada Mas Daniel Wisana Jaya, apa kabarnya nih bro? Baik, mau lagunya Olivia Dean, So Easy to Fall in Love. Lagi macet, kejebak macet gara-gara ada perbaikan jalan di bundaran Kelapa Gading, gak selesai-selesai. Ih, jangan kan di Kelapa Gading, ini dekat kantor nih, di Palmerah Utara. Sepanjang jalan itu kurang lebih dari perempatan Petamburan sampai sebelum Pasar Palmerah itu berapa meter berarti ya? Sekitaran 600 meter I think, 600-700 meter. Itu isinya lagi galian semua sampai bulan Desember. Macetnya jangan ditanya, minta ampun. Belum lagi di Rawabelong juga ada. Itu dikeluhkan sama warga-warga Binus ya kan. Sabar-sabar aja Mas Daniel. Atau mungkin siapa tahu naik LRT aja. Kan udah mumpung udah connect ke Manggarai ya kan. Jadi dari Manggarai, oh, tapi tetap aja transitnya sih ya, yang minta ampun. Nah, Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, itu dari Mas Daniel. Satu lagi adalah dari Alvina nih. Alvina juga mintanya Olivia Dean, cuman judulnya antara I've Seen It atau Let Alone The One You Love Me. Mau ngucapin selamat nonton ke teman-teman yang udah dapat tiket lalala. Tos dulu Alvina, aku juga udah dapat, tapi aku pengen dengerin So Easy to Fall in Love. See you.

0: Oke, saya berubah pikiran. Mohon maaf dulu untuk bapak-bapak jagoan catur yang ada di pos ronda, teman-temannya Bang Ray di Cibinong. Lagunya saya mundurin dulu. Sebenarnya sih gini-gini nih. Saya lagi euforinya lagi naik nih karena oh my god, finally got a ticket to watch Olivia Dean, Grammy Best Artist Winner. Ini Olivia Dean tuh so talented, sahabat sebenarnya. Dia itu artis baru, sebenarnya nggak baru-baru banget juga sih ya. Dia kan udah rilis album 2023, first albumnya. Walaupun dia baru naik second album yang melanjutkan nama dia. Dan ketika dikonfirmasi udah bakal datang ke Jakarta Januari ini, walaupun konser venue-nya di BSD, which is Tangerang. Ya ampun, bisa dapetin tiket buat nonton Olivia Dean. Alvina, kamu juga dapat kah? Kalau nonton, ayo kita ketemuan yuk nanti yuk. Kita bareng-bareng nobar gak tuh kalau konser Timnas kali nobar. Saya berupa pikiran, sebenarnya sih kalau di satu pergolongan sama gak boleh ya diputar satu artis yang sama. Cuma karena penyiarnya lagi ter-Olivia Dean, apalagi mungkin Alvina juga kali ya, masih gemeteran tangannya dapat tiket, yaudah saya putar The Latlon, The One You Love.
1: Thought I was done with this feeling. Really thought you could be him.

0: Just Take My Heart dari Mr. Big di AMKM Sonora bersama Sony Wicaksono. Spesial buat pos ronda Cibinong daerah mana yang saya nggak tahu ya. Tempoknya teman-temannya Bang Ngara yang lagi main catur, jagon-jagon catur kita. Saya tuh kalau kecil, pas dulu kecil ya, suka bingung kenapa sih catur tuh pionnya jumlahnya ada banyak gitu loh. Ternyata saya baru tahu kalau pionnya cuma satu jadinya kesepion. Wow. Oke, kita skip. Kita langsung masuk lagi ya yang sudah absen di 0812-1229200. Saya sekarang mau menyapa, ada yang memberanikan diri pertama kali masuk ke AMKM langsung dengan suaranya. Voice note dari siapakah ini?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam Om Sony.
0: Malam dengan siapa nih?
1: Dan juga para pendengar Sonora AMKM malam ini. Perkenalkan, nama saya Ramses.
0: Ramses, mantap namanya Om Ramses. Silakan, makasih ya udah berani untuk voice note for the first time. Silakan lanjut lagi.
1: Pramudi dari Mikrotrans.
0: Om Ramses Pramudi Mikrotrans. Oh, hai. Selamat malam. Ini apa nih? Apa namanya, rute berapa nih? Om Ramses apa janjian yang suka nonton di TikTok ya? Kalau nggak salah ya.
1: Saya ingin request lagunya The Wallflower yang judulnya Heroes.
0: Heroes itu soundtracknya Godzilla bukan sih? Ya ampun, lawas banget. Oke, Om Ramses.
1: Heroes ya. Itu original soundtracknya dari Godzilla.
0: Nah, iya benar kan.
1: Di akhir 90-an.
0: Benar-benar.
1: Atau 2000-an awal gitu kalau nggak salah.
0: 98.
1: Salamnya untuk teman-teman dari Pramudi Mikrotrans saja, selamat bekerja. Dan juga untuk para pelanggan Mikrotrans, selamat malam, selamat beristirahat. Juga untuk semua kru Sonora, selamat bertugas dan sukses selalu, sehat-sehat selalu. Demikian.
0: Thank you so much. Mikrotrans itu yang ini kan, yang angkot kan ya, yang orang-orang sering nyebutnya Jaklingko padahal namanya sebenarnya Mikrotrans ya kan. Mikrotrans is really save my life. Masih 0 rupiah. Thank you ya Om Ramses, ditunggu lagunya. Nah, ini juga warga yang pertama kali datang dan langsung memberanikan diri untuk kasih voice note-nya. Selamat malam, coba saya mau kenalan dulu, ada siapa namanya?
2: Halo sahabat Sonora dan Mas Sony, aku Tessa.
0: Halo Tessa, kayak nama tisu kamu ya.
2: Mau request lagu Soda Pop by Saja Boys.
0: Oh,
2: karena lagi capek banget, abis magang dan malam ini aku pengen buat makan seblak. Makasih Mas Sony.
0: Random banget ya, malam-malam makan seblak. Perhatikan lambungmu nak, malam-malam lo ini. Lagian malam-malam pengen makan seblak, saudaranya Rafael, tan lu.

0: Bersama kami di Sonora Network.
1: Liputan Sonora.
2: Sahabat Sonora, pemerintah membentuk badan khusus untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, yakni Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional yang diharapkan dapat dilantik pada pekan depan. Kita akan simak informasi selengkapnya bersama reporter Sonora Tito Suhandoyo. Silahkan Tito.
3: Ya baik sahabat Sonora, pemerintah akan segera membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, di mana Ketua Dewan Pengarah Des Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa badan tersebut diharapkan dapat dilantik pada pekan depan. Dudung mengatakan bahwa pembentukan badan tersebut menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam memperkuat perlindungan kawasan gambut dan mangrove sekaligus mencegah kebakaran sejak dini. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto juga telah menekankan pentingnya langkah pencegahan yang terukur dengan melibatkan pemerintah daerah, TNI Polri, serta masyarakat. Berikut adalah pernyataan dari Ketua Dewan Pengarah Des Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan, Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman.
4: Kemudian yang kedua, memang betul nanti akan ada Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional ya. Jadi saya lihat sudah ada, mudah-mudahan minggu depan bisa dilantik. Kemudian
3: ya baik sahabat Sonora, selain penanganan di lapangan, pemerintah juga mendorong koordinasi pencegahan melalui Babinsa, Babinkamtibmas, Karang Taruna dan masyarakat peduli api, di mana Dudung menegaskan bahwa upaya penanggulangan karhutlah tidak boleh hanya dilakukan ketika api sudah muncul, namun harus dimulai dengan mitigasi dan pengawasan untuk menekan resiko kebakaran sejak awal. Demikian Tito Sondoyo melaporkan kembali ke studio.
1: Demikian liputan Sonora.

0: Seger nih, jadi muterin yang rock-rock kayak gini, Linkin Park dengan 6. Akhirnya kebagian juga ya, Bung Priko Paviano. Setelah kelas sama saya ini agak kurang-kurang beruntung. Selama gak masuk penjaringan. Udah kayak seleksi SMA aja tuh penjaringan. Thank you ya, Bung Koko Priko Paviano. Masih ada Sony Wicasono di AMKM, masih banyak waktunya. Satu setengah jam lagi, 1 jam 20 menit. Sampai pukul 10 malam. Kalau ada yang mau gabung, warga-warga yuk 0812-122-9200. Sekarang, oh ini ada Mbak Asti nih. Hai Mbak Asti, yang kemarin habis main ke studionya Sonora, habis ajojing. Ajojing gak tuh? Habis jalan-jalan sama Kak Olive ya. Thank you love for the bento. Hari ini saya mendapatkan banyak sekali asupan makanan bergizi. Gratis sih ya, tapi bukan yang satu itu. Mas Oncek pas ketemu manis ya, kalah sama gula jawa. Ini saya tuh orangnya caman, cakep dan manis. Thank you loh ya Mbak Esti, absen aja di malam hari ini. Oke, yang absen aja siapa tadi ya? Saya lihat tadi yang absen aja tadi. Tapi saya mau menyapa dulu ada Noval from Kramat Jati.
1: Halo, selamat malam AMKM Malam Sonora. Saya Noval dari Kramat Jati, Jakarta Timur. Saya mau minta diputarkan lagu dari Tudor Cinema Club yang berjudul What You Know. Cakep. Lagu ini buat sahabat sonora semuanya, untuk Bu Foni, Bu Riza, Bu Sylvia, Bu Lena, Bu Nur, Bu Rianti, Mbak Asti, Pak Philip, dan juga untuk kru sonora yang sudah bertugas. Terima kasih.
0: Sama-sama, walaupun suaranya agak ngantuk 5 watt, tapi ya sudah, kita rock lagi yuk. Nanti bakal didampingi juga sama lagu requestannya Amelia yang katanya ingin dengerin lagunya Delta God Rhyme with In This Life. Sekarang kita jengkrak-jengkrak lagi dong. What You Know from Tudor Cinema Club. Yang mau join sekali lagi, WhatsApp-nya adalah 0812-122-9200. 90s ke atas, oke lagunya. Let's go.

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Alright, lanjut terus lanjut barengan sama Sony Wicaksono di AMKM. Saya mau siap-siap dulu ya sebelum nanti live TikTok bentar lagi. Pokoknya follow dulu aja TikToknya @radio.sonrafm92. Saya mau siap-siap dulu karena udah dibilang ganteng sama dua orang. Hey, tadi Mbak Asti, ada juga Om Hengki. Selamat malam bro Sony yang ganteng. Aih, Om Hengki luar biasa, yang gak kalah gantengnya Om Hengki. Minta lagunya What's Up by Fornan Blunt. Salam semuanya buat sahabat Sonora yang mendengarkan aja sama bro Sony yang lagi bertugas. Thank you Om Hengki. Ditunggu lagunya. Nah, sekarang saya mau ke Tanjung Priuk nih. Ada Bang Radi dari Mambo Priuk yang katanya ingin dengerin lagunya Snap. Snap. Oh my god, segampang itu kah switch genre di AMKM, segampang itu. Jadi kalau ada yang mau genre R&B abis ini, ada yang mau EDM, bebas. Kayak termasuk yang satu ini, Snap yang apa aja katanya hip hop 90s ini ya. Ih, keren banget. Snap yang apa aja, kalau gitu saya mau putar yang satu ini. Judulnya adalah Agak ke Bawah. Agak ke Bawah ini nih. Agak ke Bawah. Salah denger nih lagi nih. Dia ngomong lagi Agak ke Bawah. 1 2 3. The Power dari Snap sama-sama ya. Spesial buat Bang Reddy. Kita hip hop dulu ya enggak? Yuk. Feeling the vibes. Jangan lupa pakai topi. Kebelakangin topinya biar jadi anak hip hop banget.

0: lagunya enak nih. Kamu tau gak, ini yang lagi diputar di Sonora judulnya apa?
1: Oh, gampang itu. Download aja di HP kamu sekarang, aplikasi online Radio Box.
0: Apaan itu?
1: Kalau mau streaming Radio Sonora Jakarta lewat aplikasi di handphone, namanya Online Radio Box. Jadi di aplikasi itu, kamu bisa ngecek juga tuh riwayat judul lagu dan artis yang diputar di Sonora selama satu minggu terakhir.
0: Keren. Terus gimana cara downloadnya?
1: Sekarang buka deh HP kamu. Kalau Android, buka Play Store. Kalau iPhone, buka App Store. Terus cari Online Radio Box yang warnanya biru pokoknya. Habis itu download. Nah, kalau udah, tinggal cari deh Sonora FM Jakarta.
0: Oke deh kalau gitu. Tapi boleh tethering dulu nggak? Kuotaku habis nih soalnya. Sonora Network.

0: Anda masih mendengarkan Sony Wijaksono di NKI Malam. This is Fernand Blanc with What's Up. Kalau ini lagu yang menceritakan, ini lagu visioner banget nih. Udah tahu orang-orang sekarang ngechatnya lewat WhatsApp. Beda itu ya. Halo, buat R yang ada di Bandung. KR yang manis sekali kayak janji kampanye. Aduh, manis tuh ya janjinya. R dengerin aja di Bandung. Oke, baiklah. Dari tadi ketawa ketiwi, jangan ketawa ketiwi terus, nanti masuk RSJ ya. Ada R di Bandung, terus juga tadi ada sekarang saya mau menyapa dulu warga-warga yang ada di TikTok. Sekarang nambah lagi nih di TikTok-nya Sonora @radio.sonorafm92 ya. AMKM ini seperti yang tadi saya bilang di TikTok, BYSSA, buat yang sabar-sabar aja. Oke, sekarang saya mau menyapa dulu voice note lagi deh ya. Kak, ke Pak Siprianus dulu deh katanya. Pak Siprianus jadinya absen aja. Eits, kenapa tuh? Karena sudah mau istirahat, besok travel ke Bandung subuh jam 4. Oh alah, yaudah deh. Kalau gitu mohon maaf ya Pak Siprianus ya. Selamat beristirahat juga, mimpiin deh. Pak Gundul, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Om Sony. Salam cinta dari saya untuk Radio Sonora. Ini hari Senin itu band Om ya pada minta lagu yang rock-rock bersemangat gitu.
0: Iya, lagunya lagi enak.
1: Itu saya tambahin deh Om,
0: asik.
1: Lagu ngerok-rok gitu.
0: Apa nih, coba nih.
1: Lagu agak mudahan sih, tahun 2009-an kali ya. Lagu
0: mudahan versi Pak Gun tuh 2000-an gitu ya. Ini bagi saya tuh udah tua.
1: Dari ini judulnya serem nih Om, judulnya.
0: Apa?
1: Lagu dari kuburan Om. Judulnya, wah judulnya saya lupa Om.
0: Emang lupa judulnya.
1: Kalau lagu ini gak ada, coba lagu dari ini tahun 90-an ya Om. Lagu dari siapa tuh, kalau mau musik, Scarlett, judulnya Independent Love Song. Lagu ini untuk semua para pendengar Sonora dimanapun berada, dan juga untuk para penyiar Sonora yang malam ini sedang bertugas. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam Scarlett ya, Independent Love Song. Idih, lagunya keren-keren di malam hari ini ya. Itu aja ya, soalnya kalau kuburan saya juga lupa nih, karena judulnya juga lupa di mana. Tadi ada yang minta Sekelebat, minta Avenged Sevenfold, Dear God. Saya akan putarkan kalau Anda kesini aja ya, meramaikan live TikToknya. Sekarang saya mau ke satu lagi deh. Ada wait. Tadi ada siapa ya? Saya ke atas dulu. Coba saya tengok yang minta lagunya. Ini Pak John nih, jagoannya lagu-lagu yang upbeat. Kali ini minta diperdengarkan lagu dari Jessie J, Ariana Grande, Nicki Minaj. This is Bang Bang.

0: Menuju ke WhatsApp lagi ya, yang di TikTok saya challenge saja deh biar agak menantang, biar diputerin requestnya. Sekarang saya mau ke yang satu ini, ada voice note yang datang lagi. Selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat malam AMKM Sonora. Saya Ilham di Pontianak. Mau request lagu Ari Lasso, Cinta Sejati. Salam-salamnya buat semua pendengar Sonora aja dimanapun berada. Dan buat abang, terima kasih dan selamat bertugas.
0: Oke, Bang Ilham, stay safe ya di Pontianak. Ibu Foni absen saja, selamat menikmati Ibu Foni. Tadi Ibu Rianti ya, voice note-nya silakan Ibu Rianti.
2: Selamat malam, selamat malam Mas Soni. Ini dari Ibu Rianti, Gunung Putri. Mau kirim salam buat Ibu Nur, Ibu Panda, Ibu Foni, Ibu Silvia, Pak Edi Sutopo, Bu Yuliate, Pak Widodo Sibarani, Mama Doli, Pak Suprianus, Pak Philip, Pak Johan, RD Bandung, Adel, Asti, Kamaya, dan semua pendengar Sonora, ucapannya selamat malam, selamat istirahat. Iya lupa. Geng Imasnya belum disebut.
0: Waduh,
2: Mas.
0: Parah banget, lupa ditaruh paling terakhir lagi tuh. Ayo, Geng Imas, marahin Ibu Rianti.
2: Minta lagunya dari Andiliani, Sanggupkah?
0: Sanggupkah aku?
2: Selamat bertugas.
0: Hidup berdua.
2: Udah makan malam lah.
0: Udah dong. Tanya dong, makan apa dong? Tanya dong. Ih, banyak banget ya lagu rocknya ya. Tapi sekarang saya mau putarkan dulu. Tadi ada siapa aja sih? Ari Lasso, Cinta Sejati. Kenapa dihapus lagi Ari Lassonya ya? Sebentar saya masukin lagi ya. Buat Om Farhan tadi ya namanya, yang dari Pontianak ya. Om Ilham atau Om Farhan ya? Kok saya lupa ya? Mohon maafkan saya atas kelupaan penyiarnya. Sekarang saya mau putarkan Ari Lasso dengan Cinta Sejati. Dari TikTok, ada yang minta lagunya Trending Season 2 Lipa buat Mbak Asti yang udah nebak minus kacamata saya bener. Kavi lagu Geisha, oke boleh sebutin ya di TikTok langsung. Sekarang kita dengerin dulu, Ari Lasso, Cinta Sejati.

gila. Sanggup gak sih sahabat Sonora kalau selama bulan ini harus berkutat dengan cuaca yang super panas? Ada yang keluar gak tadi siang? Tadi kan saya berangkat siang-siang gak ya kan, karena siaran malam. Pas begitu nyampe perempatan Petamburan, kalau yang sering lewat Petamburan tuh yang ini halte Slipi, perempatan Slipi, itu kan agak gersang ya. Pohon-pohonnya dikit, udah gitu gak ada atap sama sekali. Itu panasnya pas saya cek ini ya, aplikasi weather. Taunya ternyata cuacanya 34 derajat Celsius and feels like 40 degrees. Karena kalau di weather kan ada feels like juga ya. Jadi kayak 30 derajat, tapi kalau feels like-nya kayak 35 ya berarti emang aktualnya 35. Itu tadi 34 derajat Celsius, feels like-nya 40, itu kayak simulasi neraka kayaknya ya. Karena memang menurut BMKG bulan ini memang jadi puncak dari musim kemarau ya, walaupun ada potensi El Nino ya yang bikin kemaraunya lebih panjang, tapi BMKG sendiri udah mau peringatkan Oktober jadi puncaknya kemarau. Besok juga sama sih, BMKG juga udah ngeluarin prediksi cuaca di beberapa wilayah Jabodetabek hari ini. Secara umum didominasi cerah didominasi cerah berawan sampai berawan tebal. Tapi tetap ada potensi hujan ringannya ya, sampai sedang di wilayah tertentu. Wilayah tertentu itu apa aja? Kalau yang hujan ringan, potensinya ada di Bogor. Nah, memang Jakarta ini agak anomali ya. Bogor, Depok udah kebagian hujan, tapi khusus kalau Jakarta masih harus sabar-sabar lagi, masih harus di-training lagi warga-warganya biar tahan panas. Training season yuk, dari Dua Lipa sekarang buat...

mudah dua kali klik di ponsel Anda. Klik yang pertama, klik website kami sonora.go.id atau sonora.id. Lalu klik yang kedua, klik Sonora Jakarta untuk langsung menikmati siaran kami. Tapi selain itu, di website kami, Anda juga bisa mendengarkan jaringan Sonora Network di kota lainnya, yakni Palembang, Yogyakarta, Bangka, Pontianak, Serambi Aceh, juga Prima Bangka. Berita terkini, jadwal siaran, dan info penyiar juga bisa dilihat loh di sana. Jadi ingat, streaming Sonora di sonora.co.id atau sonora.id.

0: Ternyata saya putarkan versi yang baru ya, Kak Fei. Mungkin kalau Kak Fei pengen dengerin yang Momo, mohon maaf ya. Kita punyanya dua, tapi saya kayaknya agak keserimpet deh tadi malah masukinnya yang versi yang baru 2024. But it's okay lah ya, masih lagu yang sama. Masih di NKM, Anda meminta kami memutar. Tadi selewat ada yang minta lagunya Selena Grace, Anandirianto, Sumpah Mati. Ini adalah DM Snack. Hey, DM Snack. Jadi pengen snack deh ya. Arkes Sumpah Mati Selena Grace, okay. Sudah kami siapkan ke dalam playlist. Terus juga ada Om Irfan, Mas Irfan Wahyu Tama. Tadi udah Mas Irfan Wahyu Tama, pasti dia dari TikTok ya Mas Irfan ya, terus pindah ke WhatsApp. Tadi Phone 16 sudah diputar di 2106. Mungkin boleh yang lain kalau masih ada kepikiran pilihan yang lain. Abis itu saya mau ketemu sama satu voice note deh ya. Saya mau ke Mbak Deli yang ada di Surabaya. Silakan.
1: Selamat malam Kakak dari Deli di Surabaya, minta lagunya Peter Cetera yang Forever Tonight ya. Terima kasih.
0: Peter Cetera dengan Forever Tonight. I wanna take you forever tonight. That's right. Apakah benar? Peter Cetera, I wanna take forever tonight. Saya cek dulu ininya apa namanya, ketersediaannya apakah ada atau tidak, coba saya cek dulu. Okay, nanti kami siapkan ya ke dalam playlist. Yang jelas masih tinggal beberapa menit lagi, 20 menit. Aduh, makin sempit waktunya karena ini masih banyak banget requestan yang ada di WhatsApp di 08121229200. Jadi silakan kita dengar dulu, nikmati bersama Selena Grace dan Andirianto, Sumpah Mati.

0: tips kesehatan dari Dokter Santi.
1: Begadang dari sisi medis tidak dianjurkan, tapi bagi pecinta sepak bola, begadang adalah harga yang rela dibayar demi menyaksikan siaran langsung pertandingan. Begadang berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental. Agar efek negatif berkurang, lakukan beberapa hal ini. Beberapa hari sebelum begadang, cobalah untuk menabung tidur dengan tidur siang singkat atau memajukan jam tidur. Walaupun tidak seperti hitungan matematika yang bisa menebus kurang tidur 2 jam dengan tidur lebih banyak 2 jam, upaya ini dapat mengurangi dampak negatif begadang. Hindari atau batasi kafein dan kekenyangan agar bisa menabung tidur dengan lebih mudah. Selama begadang, batasi kafein dan alkohol, pilih minuman herbal atau infused water. Pilih makanan yang lebih bernutrisi dan non-gorengan seperti buah, kacang rebus atau panggang. Redupkan lampu menjelang pertandingan berakhir. Setelah selesai, redakan lonjakan adrenalin dengan mematikan semua gadget dan lakukan ritual sebelum tidur seperti sikat gigi, berdoa, dan lainnya. Ritual memudahkan tubuh mengenali tanda akan tidur dan membuat rasa kantuk lebih cepat tiba. Saat bangun, segera berjemur sinar matahari. Sadari dan kendalikan nafsu makan berlebih yang merupakan efek dari begadang. Bayar hutang tidur secara bertahap dengan tidur 1 jam lebih cepat atau lebih lama dalam beberapa hari ke depan.
0: Demikian tips kesehatan dari Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Dengarkan beragam informasi kesehatan lainnya di Health Corner setiap hari Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat ataupun juga di Kamu Sehat di YouTube Sonar FM 92 Jakarta.
1: Jangan lupa, sehat itu mudah, sehat itu murah.

barengan sama Firsa Besari dengan ada selamanya. Ini tadi buat Mas Irfan Wahyu Tama yang tadi baru nyalain radio, sayang banget ya, padahal diputerin phone on blast WhatsApp. Sayang sekali karena tinggal sisa satu lagu lagi ya. Jadi saya hanya bisa putarkan satu lagu lagi. Slotnya buat Om Ferdi, Gugu Dolls with Iris ya. So sisanya adalah saya harus sampaikan mohon maaf dulu untuk warga-warga Malam yang sayang sekali, banyak banget yang belum sempat terputar nih ya. Pengen tahu sebanyak apa, saya mau mohon maaf dulu buat Pak Edi Sutopo, kemudian Mas Agung Santoso, kemudian ada Bung Niko Kurnia, kemudian ada juga Razin, ada Ibu Nur ya, Ibu Nur ya, kemudian Ibu Oriza, absen saja tadi padahal, terus Mbak Becky, Pak AAB, and then ada siapa lagi, Arif dari Pandeglang, Ibu Sri di Petojo, Pak Fil-

0: Sonora FM. News, traffic, and music.
1: It's time for

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.
2: Rest and relax, Sonora FM Jakarta.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: Aditya bersama kami di Sonora Network.
1: Pukul 0 waktu Indonesia Barat.

0: Bulan FM. News, traffic, and music.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.

Semakin dekat dengan Anda, kini Radio Sonora hadir di 5 kota di Indonesia. Jakarta, Palembang, Pontianak, Bangka, dan Yogyakarta. Radio Sonora selalu setia menemani aktivitas Anda, menghibur dengan konten dan lagu-lagu pilihan, menginformasikan berita terpercaya, dan informasi lalu lintas untuk membantu perjalanan Anda. Dengarkan Radio Sonora kapan saja, di mana saja melalui streaming di sonora.id dan sonora.co.id. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa adalah semangat Radio Sonora. News, traffic, and music.

Radio Sonora selalu hadir menemani Anda dimanapun Anda berada. Anda tetap bisa mendengarkan Radio Sonora via streaming. Klik link in bio di Instagram @sonoraFM9.

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.

0: enaknya seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
1: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
2: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
3: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
4: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
2: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood boost.

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id.

0: Pasien nomor 3, silakan masuk.
1: Selamat pagi, Ibu. Kalau boleh tahu, apa keluhannya?
2: Ini dok, udah seminggu saya tuh pusing. Kok kayaknya susah gitu loh buat sehat.
1: Oh, gak susah kok. Sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Nganu dok, maksud saya itu gimana gitu loh, biar badan fit, sehat terus.
1: Iya itu pokoknya, sehat itu mudah, sehat itu murah.
2: Huh? Kok sehat itu mudah, sehat itu murah terus ngomongnya? Emang bener gak sih?
3: Ya emang bener dong, sehat itu mudah, sehat itu murah. Semudah sahabat Sonora mendengarkan program Health Corner bersama saya, Dr. Santi, Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Saya akan memberikan segudang tips dan informasi kesehatan karena sehat itu mudah, sehat itu murah.
4: Dengarkan program Health Corner bersama Dr. Santi setiap Senin pukul 18 waktu Indonesia Barat di Sonora FM 92 Jakarta dan tonton juga live videonya di channel YouTube Sonora FM 92.

0: Sonora FM News, Traffic, and Music.
1: Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. sonora.co.id.
2: Pukul 4 waktu Indonesia Barat.

0: enaknya seruput kopi pagi-pagi gini.
1: Pak, udah belum minum kopinya?
0: Ya.
1: Ih, papa apa sih? Diajak ngobrol juga.
0: Oh, mami ajak ngobrol. Maaf, papi pakai headset tadi. Ini loh lagi dengerin Sonora Pagi.
2: Yuk, kita masih terus menemani di Sonora Pagi. Semangat untuk Anda yang mulai beraktivitas. Jangan lupa ditunggu ya.
3: Tidak ada pagi yang lebih menyenangkan selain mendengarkan Sonora Pagi. Di sini, Anda akan ditemani penyiar yang penuh semangat dengan beragam topik terkini untuk jadi pondasi pagi Anda.
4: Mengapa sih sebetulnya praktek korupsi kepala daerah ini tetap marak?
5: Politik biaya tinggi itu menjadi faktor pendorong utama para kepala daerah melakukan korupsi.
3: Selain itu, ada info lalu lintas sebagai panduan perjalanan dan pastinya lagu-lagu yang bisa jadi mood boost.

0: Itu loh, Ma. Siarannya asik, kan?
1: Oh iya ya, Pak. Emangnya ini kapan aja siarannya?
0: Sonora Pagi itu setiap Senin sampai Jumat dari jam 5 sampai 10 pagi di Sonora FM 92 Jakarta. Oh iya, Ma. Tadi Mama mau ngajak obrol apa sih?
1: Papa udah beres belum minum kopinya? Masa nggak berangkat kerja?

Mendengarkan Radio Sonora sekarang jadi lebih praktis, nyaman, dan mudah. Dimanapun dan kapanpun, siaran Radio Sonora Network bisa Anda nikmati melalui kanal streaming. Dengarkan sekarang di website sonora.co.id. Sonora.co.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sonora FM News, Traffic, and Music.
2: Waktunya Anda mendengarkan Sonora Pagi. Lagu-lagu yang menghibur dan memberi semangat di pagi hari. Update informasi terkini, informasi seputar cuaca dan lalu lintas, topik-topik yang menarik untuk didiskusikan bersama, hanya di sini, di Sonora Pagi.
3: Selasa 13 Oktober 2026, apa kabar pagi hari ini sahabat Sonora? Sudah fully awake? Atau malah udah di perjalanan? Atau mungkin lagi di dapur nih sambil dengerin Sonora, sambil masak gitu, nyiapin sarapan ataupun bekal buat anak atau buat suami atau buat istri untuk sekolah dan juga untuk kerja. Atau ini masih kucek-kucek mata, baru banget melek, belum connect sepenuhnya. It's okay, take your time ya. Kalau yang buru-buru tuh takutnya ada yang ketinggalan atau ada yang kelewat. Jadi take your time, mulailah hari dengan berdoa, mengucap syukur untuk hari yang baru dan berdoa agar hari ini dilancarkan. Dan saya, Rara Kalisaran, yang menemani segala gedebak-gedebuk pagi Anda 5 hingga 10 seperti biasa. Kalau udah ada waktu untuk buka sosmed, nanti join ya di TikTok kita, radio.sonora.fm92. Nanti kita ngobrol dan saling sapa di sana. Yang mau WA ditunggu, info cuaca, info lalu lintas, kata-kata hari ini 0812 122 9200.

Sahabat Sonora, secara geografis, Indonesia berada di zona rawan bencana alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tsunami. Ini karena Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, di mana Indonesia berada di jalur pertemuan tiga lempeng tektonik besar, Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik. Untuk itu, Sonora berkomitmen membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana alam, musibah banjir, serta kebakaran, dan sekaligus aktif dalam kegiatan konservasi dan pelestarian alam agar bencana dapat diminimalisir. Bagi Anda yang juga tergerak, ingin membantu dan berkolaborasi, Anda bisa mendonasikan sebagian rezeki ke nomor rekening Sonora Peduli di rekening BCA di 001-331-0090 atas nama PT Radio Sonora. Sonora, sahabat lintas generasi.

are listening to Sonora Pagi. Selamat pagi untuk yang baru saja bergabung bersama dengan kami, sahabat Sonora. Ada Pak Wangsa nih, menyampaikan informasi lalu lintas ya. Pak Wangsa nih selalu adalah kawan saya subuh-subuh. Pagi pendengar Sonora, Japek arah Cikampek ada pengaspalan jalan di KM 5 hingga KM 6 antara Pondok Gede dan Jati Bening di lajur 3 hingga lajur 4. Perbaikan lagi di KM 22 Cibitung lajur 1. Thank you Pak Wangsa yang selalu sudah pagi-pagi hit the road. Semangat untuk hari ini, sehat-sehat selalu. Selamat pagi juga Pak Sengku di Mangga Besar. Apa kabar Pak Sengku? Sebentar, ini kok komputernya loading ya. Pak Sengku mengucapkan selamat pagi, salam sehat, bahagia dan murah rejeki. Wah, amin banget nih. Terima kasih doa yang sama untuk Pak Sengku ya. Bu Aneka Tomasoa juga good morning. Terima kasih untuk kata-kata hari ini selalu menyemangati dengan ayat-ayat ya, luar biasa. Pokoknya jangan lupa lah mengucap syukur dalam segala hal. Thank you juga Pak Wangsa. Ada juga Bu Leli, syukur kepada Tuhan masih diberi nafas pada pagi hari ini. Mari kita jalanin hari ini dengan rasa syukur dan jangan lupa bahagia. Selamat bertugas Rara dan juga kru. Thank you Bu Leli. Hari ini jadwal gimana? Padat merayap atau biasa-biasa aja? Jangan lupa bahagia pokoknya. Saya putarkan satu lagu ya. Ini salah satu lagu yang lumayan hits dari ada band ketika masih divokalisin. Ada gak ya kalimat itu ya? Yang waktu itu vokalisnya masih Baim. Atau mungkin ada yang gak tahu ya, taunya ada band tuh langsung Doni Sibarani. Enggak, sebelumnya ada Baim loh yang jadi vokalis. Nah waktu itu tuh lagu yang lumayan hits pada masanya adalah judulnya. Nah ini ada Bilakah untuk Anda.

Masih jauh ke Valentine, tapi gak apa-apa, dipersiapkan dulu loh. Siapa kira-kira Valentine-nya ntar, sudah beberapa bulan lagi. Kalau PDKT itu kan gak butuh waktu yang singkat juga ya. Ini ngomongnya kayak sama ABG, padahal lagu yang diputar tahun 90. Ini yang tahu lagunya sekarang mungkin sudah punya cucu nih. Tadi seperti penonton TikTok saya. Selamat pagi untuk Mas Joko Dubai. Sudah ada 3 orang dari Dubai pagi hari ini yang menonton. Padahal di Dubai itu udah 2:30 loh. Luar biasa. Karini Sutarti, waalaikumsalam. Kak Ahmad Supriyadi, Kak Mamek, Kudus, Kak Julian, makasih sudah follow. Kak Jo, Cikupa Tangerang, Kak Lodwin, Kak Sugiarto, Kak Emily, Kak Zombie, Kak Saka Barus, Kak DN, Bu Vera, Kak Kades, Kak Niko Kurnia, dan lain-lain. Ada Kak Surya juga, Om Irwan, Mas Joko, Taiwan Model, Mang Ano, Kak Poda Channel, USA, bahkan hadir Kak Thompson, thank you for following. USA, which part of USA are you? What time is it now in USA? Di Jakarta sekarang 5:31 pagi, tapi sudah cerah sekali di luar ya. Selamat pagi untuk Anda yang mungkin yang baru saja bergabung. Saya Rara Kalesaran yang menemani Anda di Sonora FM 92 Jakarta, News, Traffic and Music. Kalau dengar intro ini gimana rasanya? Kangen pulang, kangen ke Jogja, kangen seseorang. Selamat nostalgia ya.

Mi nih pagi hari ini di TikTok kita, selamat pagi Kak Luciana Sembiring. Wah, banyak yang Gemini berkumpul. Virgo, wah habis ulang tahun nih Kak Sabli. Kak Upi, selamat pagi Mata Timur. Kak Carlo, thank you udah follow. Kak Sumiati Hariman, wah ini langsung menang deh polling pagi hari ini ya. Novia Kolopaking, pasti banyak juga yang kangen karena mungkin Java Jeff udah sering diputer ya. Ada Kak King Kilaban, Kak Pung Hasbinur, ada yang dari Papua juga tadi sudah menebak betul Jill It's Your Love. Kemudian Bang Oji, Kak Ali 8812 Bogor Timur, Kak Ruby Banyuwangi tadi siapa Mata Timur dan lain-lain. Selamat pagi 5 minutes. Waduh, 5 minutes lagi enggak ada di playlist hari ini. Bu Leli katanya right here reading mengingatkan pada sesuatu. Pada apa? Pada siapa?

0: Ya, bersama kami di Sonora Network.
1: Oh, ini tuh orangnya. Kocak deh, ah, baru tahu.
2: Ngapain sih? Ih,
1: ini lagi nontonin siaran radio. Ini tuh aslinya. Kocak juga dia ya. Masa ini nih kalau lagi lagu ternyata dia tuh joget-joget.
2: Ya ampun, iya, ih, seru ya bisa ngintipin penyiar radio kalau lagi siaran gini.
1: Iyalah, sekarang kita tuh bisa nonton langsung siaran Sonora lewat TikTok. Tinggal buka aja TikTok, terus cari akun Sonora @radio.sonorafm92, terus masuk aja deh ke live-nya.
2: Pengalaman denger radio sekarang naik level ya. Audio dapet, visual dapet, hiburan juga dapet.
1: Iya dong, makanya follow TikTok Sonora sekarang juga @radio.sonorafm92. Terus nonton deh siaran radio Sonora live tiap hari di Sonora Pagi, AMKM Siang, dan AMKM Malam.
0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.

0: Selamat pagi sahabat Sonora. Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan perbaikan sekolah-sekolah hingga program Kartu Jakarta Pintar dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul menjadikan Jakarta kini menjadi kota pelajar nomor 1 se-Indonesia. Berdasarkan QS Best Student Cities 2027, Kota Jakarta menempati peringkat ke-117 dunia sekaligus menjadi kota dengan posisi tertinggi di Indonesia. Yogyakarta menyusul ketat tepat di bawahnya pada peringkat ke-118 dunia. Pemerintah Provinsi Papua Barat telah mengalokasikan anggaran sebesar 57,06 miliar rupiah melalui program Papua Barat Cerdas guna mendukung bantuan pendidikan jenjang SMA-SMK dan perguruan tinggi dengan sasaran penerima sebanyak 10.872 orang. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan mengatakan bantuan tersebut mencakup pengadaan seragam sekolah, beasiswa prestasi akademik serta pembiayaan pendidikan tinggi mulai dari diploma hingga program doktoral.
1: Demikian Sonora Update.

Sonora, untuk perakiraan cuaca ya, BMKG di Jabodetabek hari ini dominasinya cerah, berawan hingga berawan tebal, potensi hujan ringan ada sih di wilayah tertentu ya, di Bogor, kota dan kabupaten, sebagian Depok, Jawa Barat, sebagian besar wilayah Jakarta, Tangerang, Bekasi, berawan tebal. Terima kasih untuk Anda yang sudah menyapa pagi hari ini di radio.sonora.fm92 untuk live TikTok. Saya mau ke WA dulu sebentar. Ini kalau WA tuh kadang-kadang agak nge-lag gitu. Good morning Pak Thomas. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Bersyukur untuk hari yang indah, semoga semua bahagia. Makasih Pak Surya Duren Sawit. Kata-kata hari ini, setialah berdoa dan percayalah bahwa doa kita tidak sia-sia. Pada saatnya nanti pasti akan dijawab apapun yang jadi pergumulan hidup kita. Bukankah itu segala sesuatu ada waktunya? Rara, selamat pagi. Selamat menjalankan aktivitas. Sehat-sehat dan bahagia. Penuh berkah. Amin. Thank you Pak Surya. Bapak juga ya. Mbak Vero Gunsa, selamat pagi. Selamat beraktivitas juga. Udah di perjalanan atau masih di rumah? Selamat pagi nih dari listeners Radio Sonora, terpantau kepadatan di Pasar Jumat, Jalan Ciputat Raya, depan Rumah Sakit Bayangkara. Ada pekerjaan perbaikan jalan 2 lajur sebelah kiri. Mohon antisipasi waktu dan hati-hati ya. Pak nih.

Eko, terima kasih informasinya sudah dikirimkan fotonya di perjalanan pagi hari ini. Ini pastinya semakin mendekati jam anak sekolah masuk, semakin padat sepertinya ya. Bu Nur di Pekalongan, kata-kata hari ini, sekecil apapun pendapatan jika disyukuri dan digunakan untuk kebutuhan hidup pasti akan cukup. Tapi sebesar apapun pendapatan jika digunakan untuk gaya hidup pasti akan selalu merasa kurang. Cakep kalau Anda mana kata-kata hari ini.

0: bahagia.
1: Semoga sehat selalu. Banyak-banyak.
2: Halo Sasa, selamat ulang tahun ya. Semoga kamu selalu sehat, lancar rezeki dan bahagia selalu ya.
3: Oh ya ampun, ini Bagas kuliah aku.
4: Oh ya ampun, makasih banget Bagas. Sudah ucapin.
5: Mau kasih kejutan untuk teman, sahabat, atau keluarga yang sedang berulang tahun? Sekalian berkesempatan mendapatkan hadiah uang digital Rp250.000 dari Sonora. Yuk, ikutan bingkisan Hari Bahagia Sonora. Kami siap membantu membuat momen ulang tahun orang tersayangmu jadi semakin berkesan. Cek informasi selengkapnya di Instagram @sonorafm92 atau klik aja langsung linknya bit.ly/bingkisanharibahagia dan isi formulirnya ya. Bingkisan Hari Bahagia Sonora, karena kebahagiaan akan terasa lebih indah saat dibagikan.

0: Sesaat lagi kita dengarkan Dongeng Sonora.
1: Adik-adik dan sahabat Sonora, sudah siap berpetualang lewat suara? Kak Sora sudah menyiapkan satu kisah pilihan yang sayang banget kalau kamu lewatkan. Yuk nikmati bersama-sama.
2: Ayam dan Serigala, dongeng dari Afrika. Hari ini Serigala senang karena dia berhasil menangkap ayam yang selama ini menjadi incarannya.
3: Akhirnya kau berhasil kutangkap ayam.
2: Serigala memegang kedua kaki ayam sambil terkekeh. Ayam itu terus berkokok, tapi Serigala tidak peduli. Sesampainya di rumah, Serigala segera memasukkan ayam itu ke sebuah sangkar kecil.
3: Kumasak dulu atau langsung kumakan ya ayam ini? Lebih baik langsung kumakan saja. Lagi pula perutku sudah sangat lapar.
2: Serigala langsung mengambil ayam itu dan meletakkannya di meja makan. Ayam pun langsung berucap,
4: "Pak, pak, pak, pak, pak, pak. Kau yakin akan memakanku hidup-hidup? Pastilah dagingku tidak enak."
3: Kau ingin mengelabuiku ya?
2: Ayam merasa takut, tapi dia tidak kehabisan akal. Dia terus merayu Serigala untuk berbuat sesuatu supaya tidak langsung memakannya. Tetapi usahanya belum berhasil.
4: Baiklah, kalau kau mau memakanku, berdoalah dahulu supaya aku bahagia saat kau makan.
2: Serigala berpikir, mungkin ini adalah permintaan terakhirnya ayam. Dia merasa tidak ada salahnya memenuhi permintaan itu.
3: Bagaimana caranya berdoa? Aku belum pernah berdoa.
4: Angkat kedua tanganmu, pejamkan matamu, lalu berdoalah agar dagingku terasa lezat tanpa dimasak.
2: Serigala menuruti ucapan ayam. Dan saat serigala menutup mata, ayam segera terbang ke arah jendela untuk melarikan diri. Pesan moral dari dongeng ini adalah, kecerdasan bisa kita andalkan untuk menyelesaikan semua masalah. Kita perlu mengasah kecerdasan dengan cara rajin belajar.
1: Itu tadi dongeng spesial hari ini. Semoga adik-adik dan sahabat Sonora terhibur ya. Kak Sora pamit, tetap ceria dan jangan biarkan kamu berhenti berimajinasi ya.

0: Saudara, kita kembali akan sampaikan informasi lalu lintas untuk Anda. Kali ini dari ruas tol ya, tol Jakarta-Tangerang, kunciran res area KM13 padat. Karangtengah KM12 mengarah KM11 padat, Meruya Kedoya padat. Sebaliknya, Tomang yang ke Tangerang juga terpantau pagi hari ini ramai, namun masih bergerak lancar. Tol Jakarta-Cikampek, Bekasi Timur mengarah Tambun padat, ada perbaikan jalan di KM22-500 di lajur 1. Cikarang Pusat, KM39 terpantau padat. Untuk tol dalam kota, kontraflow Halim Senayan masih ditahan, ada kendaraan gangguan di KM00, Cawang Manggarai Tebet padat, sebaliknya lancar. Untuk tol Jagorawi Taman Mini KM6 mengarah KM5 padat, sebaliknya Cawang yang menuju ke Ciawi padat.
1: Itulah dia informasi jalan tol yang dipersembahkan oleh Travoy Jasa Marga, melayani sepenuh hati, menemani cerita perjalanan penuh arti.
0: Ya, sahabat sonora, kita akan menuju ke informasi lalu lintas. Sudah ada kru kami ya, dari Margonda Raya, rekan Riko Marbun akan menyampaikan pantauannya, silakan.
2: Baik, terima kasih. Lewat di Margonda Raya dari simpang Jalan Juanda menuju ke arah kampus UI Depok, kami dapati lalu lintas ramai sekali, bergerak lancar. Hati-hati mendekati ke arah area stasiun Pondok Cina, pintu masuk lokasi ini, karena cukup banyak penyeberang jalan. Tetap jaga kecepatan kendaraan Anda. Sebaliknya terbilang lancar dari arah kampus UI menuju ke arah Margonda atau mendekati ke arah ruas jalan Juanda Depok. Riko melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Terima kasih rekan Riko. Kita juga menuju ke informasi dari Pak Joni ya, yang menyampaikan ada info Jor arah Jati Asih hari ini ada perbaikan jalan di lajur 1 hingga lajur 2 di KM 3940. Jadi sahabat sonora, silakan langsung memposisikan di lajur 3. Sekali lagi, di tol Jor Jati Asih langsung posisikan di lajur 3 karena ada perbaikan jalan di lajur 1 dan juga lajur 2. Kita juga akan mendengarkan bagaimana informasi situasi dan kondisi lalu lintas Jakarta dan sekitarnya pada pagi hari ini bersama dengan Kompol Heri Priyatno, petugas TMC Polda Metro Jaya. Silakan Pak Heri.
3: Baik, selamat pagi rekan Rara. Dapat kami laporkan kepada sahabat sonora dimanapun Anda berada. Untuk pantauan lalu lintas pada pagi hari ini, kita menuju ke kawasan penyangga terlebih dahulu, yaitu di kawasan Ciputat Raya, terutama Jalan Juanda menuju arah Pondok Pinang Sempoluan terpantau padat. Dikarenakan ada pengecoran jalan lajur kiri menyita satu lajur sehingga hanya satu lajur yang bisa dilalui. Baik menuju ke arah Fedek maupun Pinang Center terpantau padat. Arah sebaliknya ramai lancar. Dari kawasan sekitar Pondok Indah menuju ke arah Mall Pondok Indah terpantau padat. Puncak kepadatan adalah di Bundaran Pondok Indah yang menuju arah JIS maupun menuju ke arah Mall Pondok Indah. Sedangkan dari Bundaran Pondok Indah menuju ke sekitar Lebak Bulus terpantau ramai lancar. Dan bagi Anda yang melintas di sekitar kawasan utama Jakarta, yaitu Sudirman, Tamrin menuju ke kawasan sekitar baik yang ke arah HI maupun menuju Imam Bonjol terpantau ramai lancar pagi hari ini. Namun cuaca masih berawan. Sementara untuk Anda yang melintas dari arah Harmoni, terutama di sekitar Harmoni Juanda, baik Veteran 1, Veteran 2 menuju arah Istana terpantau ramai lancar. Arah Istiqlal menuju ke arah Pasar Baru juga terpantau masih ramai lancar. Sedangkan untuk di sekitar kawasan Asia Afrika menuju ke arah Senayan terpantau ramai lancar namun padat menjelang pertemuan ke arah Palmerah. Dikarenakan di sekitar Palmerah maupun juga stasiun saat ini padat turun naik penumpang di kawasan tersebut. Dan bagi Anda yang akan menuju ke arah kawasan penyangga Jakarta lainnya, yaitu Depok menuju arah Margonda terpantau ramai lancar. Kepadatan hanya terjadi di turunan UI menuju arah Unpan dikarenakan volume kendaraan dan aktivitas turun naik penumpang dari Unitas Pancasila dikarenakan di sana ada halte turun naik komuter lain. Sementara untuk rencana aksi nanti siang pada pukul sekitar 10.00 di sekitar KPKRI dan juga di sekitar kawasan menuju ke arah Patung Kuda diperkirakan pada pukul 13.00 akan ada penyampaian pendapat. Demikian pula di sekitar Barka Mabeswori pada pukul 13.30 ada acara untuk kegiatan di sana agar diwaspadai. Salam sehat, salam polisi. Polisi bersama masyarakat. Kita kembali ke studio.
0: Terima kasih Pak Heri informasinya. Tadi revisi ya untuk ruas tol Cawang yang ke Ciawi pagi hari ini lancar. Hati-hati di perjalanan sahabat sonora, ditunggu juga informasi lalu lintasnya.
4: Sonora. Sonora FM. News, traffic, and music.

0: Punya guest band sahabat Sonora, judulnya Takkan. Langsung inget ya zaman-zaman itu ya, zaman-zaman album Minggu mungkin. Selamat pagi untuk yang baru saja bergabung, Rara Kalesaran yang menemani Anda. Sebelum saya kasih tahu untuk topik hari ini, kita menuju ke informasi lalu lintas bersama dengan rekan Tara ya di Senkom Desari yang akan menyampaikan informasinya untuk Anda dari ruas tol Desari. Silakan Kak Tara.
1: Baik, terima kasih Mbak Rara. Selamat pagi sahabat Sonora dimanapun Anda berada. Saya informasikan kondisi lalu lintas di ruas tol Depok Antasari tepat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kita awali dari arus lalu lintas tol Jor, Kampung Rambutan dan Pondok Indah menuju gerbang tol Cilandak Utama. Hingga saat ini arus lalu lintas terpantau lancar. Selepas gerbang tol Cilandak Utama hingga kawasan Andara, lalu lintas juga terpantau lancar. Kemudian keluar Brigif, kondisi lalu lintas terpantau lancar. Sementara itu, untuk arus di jalan arteri, jalan Gandul dan jalan Kavi terpantau ramai lancar di kedua arah. Berlanjut ke gerbang tol Krukut, lalu lintas terpantau lancar. Selepas gerbang tol Krukut menuju jalan Krukut, arus kendaraan terpantau ramai lancar. Memasuki KM8 arah ruas tol Cijago, kondisi lalu lintas terpantau lancar. Sementara dari gerbang tol Sawangan, arus lintas juga terpantau lancar. Namun selepas gerbang tol Sawangan menuju jalan arteri, jalan Sawangan dan jalan Mampang, lalu lintas terpantau ramai lancar. Sahabat Sonora, untuk arus lalu lintas sebaliknya dari arah Antasari Fatmawati menuju tol Jor, kendaraan yang masuk melalui gerbang tol Sawangan, gerbang tol Krukut, gerbang tol Brigif, serta dari ruas tol Cijago terpantau padat hingga KM3. Kemudian selepas gerbang tol Cilandak menuju tol Jor arah Kampung Rambutan dan Pondok Indah, arus kendaraan terpantau ramai lancar. Sedangkan untuk arus kendaraan di jalan arteri arah Antasari padat, dan untuk arah arteri Fatmawati saat ini terpantau ramai lancar. Untuk kondisi cuaca di sekitaran ruas tol Depok Antasari pagi ini terpantau cerah. Kami himbau kepada sahabat Sonora untuk selalu berhati-hati dan menjaga jarak aman selama berkendara. Apabila mengalami gangguan atau membutuhkan bantuan di sepanjang ruas tol Depok Antasari, Anda dapat menghubungi 021-2780-8888. Demikian informasi kondisi lalu lintas ruas tol Depok Antasari yang dapat kami sampaikan pagi ini. Terima kasih Mbak Rara, kembali ke studio.
0: Terima kasih Mas Tara informasinya. Selamat bertugas kembali untuk Anda juga rekan-rekan di Tol Desari ya. Sahabat Sonora, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan 876,7 miliar rupiah untuk renovasi dan revitalisasi 19 gedung sekolah di tahun anggaran 2025 dan hingga 9 Oktober 2026 lalu. Sebanyak 16 gedung sudah selesai direnovasi, sedangkan 3 lainnya masih dalam proses. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa perbaikan fasilitas pendidikan ini ditujukan untuk menghadirkan lingkungan belajar yang aman, yang nyaman, dan juga modern. Nah, Pemprov memastikan penyelesaian pekerjaan serta manfaatnya ini harus benar-benar dirasakan oleh siswa. Sementara itu, transparansi penerima program revitalisasi sekolah menjadi perhatian juga oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI. Nah, kalau menurut Anda sahabat Sonora terkait dengan anggaran besar ini ya, 876,7 miliar rupiah. Mana yang harus lebih diprioritaskan menurut Anda? Memperbaiki gedung sekolah atau meningkatkan kesejahteraan dan kualitas guru? Boleh berpendapat ya.

Selamat pagi Pak Matius Medi, maaf banget nih baru kebaca ya WA-nya. Jadi pasar Jumat itu padat karena ada pekerjaan perbaikan jalan dua lajur di sebelah kiri. Ya, ada dua lajur di sebelah kiri Jalan Ciputat Raya depan Rumah Sakit Bayangkara. Sehingga terjadi kepadatan. Telat gak nih antar anaknya sekolah Pak Matius Medi? Bangun dengan raga yang sehat adalah sebuah anugerah Tuhan yang harus selalu disyukuri. Selamat berkarya juga Pak Matius Medi. Update dong sudah di mana? Mudah-mudahan sudah aman ya. Pak Inanta Wijaya, selamat pagi dari Gading Serpong menyapa ke arah Tol Jor BSD. Ramai lancar tersendat di perhentian lampu lalu lintas. Pak Edi Sutopo, selamat pagi. Mataharinya masih malu-malu ya di Joglo ya. Nih dekat-dekat kita nih Joglo. Sama sekitaran Sonora juga masih belum terlalu apa ya, cerah gitu. Pak saya selamat pagi. Hari ini hari trombosit sedunia ke-12 tahun. From head to toe, take control, prevent trombosit, protect your health. Thank you Pak saya. Ada dari Kak Irsyad nih di Pulau Gadung. Izin berpendapat, kalau keperluan untuk renovasi dan perbaikan fasilitas menurut saya lebih baik didahulukan karena menunjang kemajuan pendidikan murid yang jumlahnya lebih banyak daripada guru di dalam sekolah tersebut. Saya yakin untuk kesejahteraan guru ada pos biaya lainnya. Wah, ini insight yang berbeda. Kalau Kak Irsyad di Pulau Gadung, renovasi perbaikan fasilitas itu sudah baik. Kalau Anda bagaimana nih? Ada anggaran yang cukup besar untuk pendidikan, ini alokasikan untuk renovasi sekolah sahabat Sonora. Tapi ada yang bilang daripada renovasi sekolah mending untuk kesejahteraan guru dan juga untuk peningkatan kualitas guru. Kalau Anda pilih yang mana?

0: setia bersama kami di Sonora Network. Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sonora Update.
1: Sahabat Sonora, kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia berpengaruh signifikan terhadap pergerakan pesawat. Asap masih memengaruhi jarak pandang di sebagian bandara sehingga mobilitas pesawat terganggu. Kerugian maskapai diperkirakan puluhan miliar rupiah. Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia atau INAKA mencatat sekitar 500 penerbangan dibatalkan pada September 2026 akibat kebakaran hutan dan lahan. Estimasi kasar kerugian yang dialami seluruh maskapai akibat pembatalan itu lebih dari 22 miliar rupiah. Telkom University telah menjatuhkan sanksi dropout kepada dua pelaku kasus perundungan mahasiswa di lingkungan asrama kampus Telkom University, Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya viral di media sosial rekaman video yang diunggah @salatauman dengan menuliskan judul hiburan asrama. Tampak seorang mahasiswa ditahan di kamar asrama oleh pelaku serta mendapat ancaman akan disembur api menggunakan semprotan dan korek api. Akibat aksi tersebut, sejumlah mahasiswa melakukan aksi protes di lingkungan asrama kampus.
0: Demikian Sonora Update.